0: krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
1: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra.

0: masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia

0: Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meris Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak. Tindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
3: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
4: Sementara itu pengendara

0: ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
1: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
3: Salah satunya pengaturan, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
4: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
5: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
7: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
8: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
7: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari tanah suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
9: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
10: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar-besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat akan harus tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
9: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
11: Nah, selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. Jenderal Manajer Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauqi Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauqi Sahab melapor.
12: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
11: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: setinggi-tinggi.
1: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Alpi.
2: Oh iya, pagi Kak.
1: Iya, langsung aja ya Mbak, informasi cuacanya di pagi hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 7 Juni 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup rendah, kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan pada pagi dan siang hari. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Punguran. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap. Dan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Alpi ya, podcasternya dari BMKG Natuna, dan selamat weekend Mbak Alpi. Hari ini hari Minggu.
2: Ya betul, selamat weekend untuk yang libur dan selamat bekerja untuk yang yeah, sedang bekerja.
1: Yang sedang bekerja. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi cuaca ya dari BMKG Natuna. Teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mau ke laut ya, ada juga mau ada acara.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, tadi sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ranai untuk hari ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan informasi perakiran cuaca, kita bisa menjadikan acuan ya untuk beraktivitas outdoor atau untuk yang mau pergi ke laut atau nyebrang laut ya. Baik pendengar, pagi ini menemani Anda lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan ada lagu dari Krisye, Darah Manisku.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi pendengar untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat berakhir pekan ya, mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan hari ini. Apapun yang direncanakan ya, semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, pendengar, satu informasi dari dunia olahraga bulu tangkis ya, pendengar, untuk Anda pagi ini. Semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan pada Sabtu selesai digelar. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 di nomor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nikolaus menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand. Sedangkan Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Fahlevi. Sementara itu pendengar, China menempatkan wakil di final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open 2026 di nomor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Kemudian kejutan mewarnai semifinal Indonesia Open 2026 usai pemain non-unggulan Victor Lai menyingkirkan unggulan ke-6 John Tichen. Pebulu tangkis Kanada itu menang 21-19, 19-21, dan 21-19. Sementara di ganda putra, pasangan nomor 1 dunia Kim Won Ho dihentikan oleh wakil Malaysia. Dan pendengar, untuk pertandingan final ya, terkait dengan ini akan dijadwalkan dan akan kami sampaikan untuk Anda nanti informasi selanjutnya kapan akan diadakan final Indonesia Open 2026. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 Ranai. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya kita akan ikuti acara Si Kecil Menyapa. Kali ini persembahan dari adik-adik TKN Kecamatan Bunguran Tengah.
1: Kami dari TK Negeri Bunguran Tengah, sering disingkat TKN Bunga. Sambut salam kami dengan meriah. Semoga kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi buat sahabat Si Kecil Menyapa, baik yang ada di studio maupun pendengar dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama kami Si Kecil Menyapa dari TK Negeri Kecamatan Bunguran Tengah. Kurang lebih setengah jam ke depan akan menghibur pendengar semua. Tepuk satu kali.
2: Yes.
1: Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali.
2: Semangat.
1: Tepuk semangat.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pagi dengan senyum paling lebar. Dan lagu pertama kita, Si Kecil Menyapa. Dan lagu Selamat Pagi. 1, 2, 3.

belajar. Amin. Tepuk nama-nama hari.

satu tahun ada 12 bulan. Tepuk nama-nama bulan Islam. Satu tahunnya ada 12 bulan. Siapa yang tahu hari ini? Ya, pinter. Kamis tanggalnya, kemarin tanggal 3, hari ini tanggal? Bulannya, bulan? Setelah Mei, bulan? Juni. Tahunnya tahun 2026. Yuk silang tangannya yuk. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 bulan.

0: Nama kepala sekolah Ibu Nancy Pilanesia. Nama sekolah TK Negeri Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Nama bupatiku Ibu Chen Suilan, wakilnya Bapak Nama presidenku Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Gibran. Negaraku
1: Indonesia,
0: lambangnya
1: burung Garuda, dasarnya Pancasila, benderanya merah putih. Yes, yes, yes.
0: Agar kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mari kita dengarkan solawatan, yakni solawat Busro yang akan dibawakan oleh teman-teman kita Ananda Syasha, Ananda Ava, Ananda Naura, Ananda Nisa, Ananda Meka, Ananda Najwa, dan Ananda Raisa. Selamat mendengarkan.

0: Yeay, hebat. Hari ini tema kita yaitu hari lahir Pancasila. Pancasila artinya apa sayang? Lima dasar. Pancasila merupakan dasar negara. Negara apa? Negara
1: Indonesia.
0: Iya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Mari kita dengarkan pembacaan Pancasila yang akan dibacakan oleh teman kita Ananda Nabil, Ananda Ziko, Ananda Sadik, dan Ananda Ruri. Selamat mendengarkan.
2: Pancasila. Satu.
3: Satu.
0: Nah sayang, coba bunda ada gambar. Nih. Apa nih gambar apa sayang? Iya, gambar bintang. Gambar bintang artinya apa sayang? Ada yang tahu? Ya, ketuhanan. Gambar bintang itu merupakan gambar pada sila ke-1. Sila ke-1 apa bunyinya sayang? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Terus contoh pengalaman sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari apa sayang? Contoh kehidupan sehari-harinya beribadah kepada
4: Allah.
0: Contohnya seperti apa?
4: Beribadah,
1: ngaji,
4: ngaji,
1: sholat,
4: berdoa.
0: Ya, berdoa. Terus bersyukur, terus menghormati iya orang
1: tua,
0: terus tidak pilih-pilih teman. Terus ini sayang, gambar apa lagi nih yang di bawah?
5: Rantai.
0: Iya, rantai. Siapa tahu arti gambar rantai? Arti gambar rantai adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Bunyi sila ke-2 seperti apa sayang?
5: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa sayang? Membantu teman yang lagi
1: kesusahan.
0: Pintar, yang lagi kesusahan. Terus apa lagi?
5: Guru.
0: Iya, menghormati guru. Apa lagi? Bagi mainan ya. Terus berbicara tidak boleh tidak boleh berteriak. Terus kalau di rumah kita harus membantu orang tua. Terus berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini gambar apa?
5: Pohon beringin.
0: Iya, pohon beringin artinya apa?
5: Persatuan.
0: Persatuan. Bunyinya apa sayang?
5: Persatuan Indonesia.
0: Iya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah gotong royong.
4: Iya. Terus apa lagi?
5: Rukun. Bersama teman.
4: Terus apa lagi?
5: Berbantu teman.
4: Tidak boleh
5: bertengkar.
4: Tidak boleh bertengkar.
5: Tidak boleh bermusuhan.
4: Tidak boleh bermusuhan.
0: Cinta tanah
5: air.
0: Tanah air kita apa sayang?
5: Air.
0: Banteng. Tahu nggak arti gambar banteng apa ya?
4: Kerakyatan.
0: Bunyi sila keempatnya apa?
5: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Iya, pintar. Contohnya apa sayang?
0: Berdiskusi menyelesaikan masalah. Terus mendengarkan orang lain berbicara. Terus tidak memaksa keinginan sendiri. Terus tidak boleh pilih-pilih teman. Terus ini gambar apa sayang? Iya. Tahu nggak artinya apa? Iya, keadilan sosial. Bunyinya apa?
4: Seluruh rakyat Indonesia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari
0: harus bersikap
4: adil. Terus apa lagi? Bersikap adil kepada siapa saja.
0: Menghormati hak orang lain. Yang terakhir apa sayang? Gemar menabung. Masih bersama si kecil menyapa dari TK Negeri Kecamatan Bunguran Tengah. Negara kita juga memiliki lagu wajib nasional loh. Salah satunya lagu Garuda Pancasila yang akan dinyanyikan oleh Ananda Kian, Ananda Nabil, Ananda Syadik, dan Ananda Ruri. Selamat mendengarkan.

0: Pintar. Pengalaman sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari yakni berdoa. Doa kedua orang tua oleh Ananda Anum, doa keluar rumah oleh Ananda Anis, doa naik kendaraan oleh Ananda Hanif, doa dunia akhirat oleh Ananda Raisya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjutkan dengan hafalan surat pendek yang akan dibacakan oleh Ananda Keke surat Al-Ikhlas, Ananda Fania surat Al-Falaq, Ananda Tasya surat An-Nas, Ananda Kian surat Al-Kafirun, dan Ananda Zia ayat kursi. Selamat mendengarkan.

wabarakatuh. Dalam pengamalan sila ketiga, salah satunya rukun sesama teman. Mari kita dengarkan teman-teman kita bernyanyi lagu Rukun Sesama Teman yang dinyanyikan oleh Ananda Zia, Ananda Syasha, Ananda Anis, Ananda Fania, Ananda Tasya, dan Ananda Keke. Selamat mendengarkan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, anak Buddha pintar semuanya ya. Yah, tidak terasa ya, sahabat si kecil menyapa, kurang lebih setengah jam kita bersama, sudah tiba waktunya kami undur diri. Terima kasih ya semua sahabat si kecil menyapa yang sudah mendengarkan dan anak-anak bunda dari TK Negeri Bunguran Tengah yang sudah berbagi keceriaan hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, sayang sama ayah bunda, rajin belajar, dan tetap jadi anak Indonesia hebat.

0: pergi ke pasar membeli kelapa. Kelapa diolah menjadi santan. Sampai di sini siaran si kecil menyapa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan informasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini ya. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Ya, pendengar, seperti lagu pagi ini yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: diomelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga ya, terutama anak yang mungkin saat ini Anda sedang menemani anak bermain atau sedang melakukan aktivitas bersama dengan anak ya pendengar. Jadi sejak kecil memang kepercayaan diri harus kita tanamkan. Karena kepercayaan diri ini menjadi salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang percaya diri biasanya lebih mudah terlihat dari kesehariannya. Orang tua perlu memahami ya bahwa kepercayaan diri anak tidak selalu muncul dalam bentuk yang besar. Kadang tanda-tandanya justru tampak dari hal-hal yang sederhana. Ya, pendengar, sejumlah penelitian menunjukkan kepercayaan diri pada anak itu berkaitan dengan motivasi belajar, kemampuan sosial, ketahanan saat menghadapi kegagalan, hingga cara anak menilai dirinya sendiri. Jadi ada beberapa cara ataupun tanda ya bahwa anak percaya diri, dan ini bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berani mencoba hal baru. Anak yang percaya diri pendengar biasanya lebih berani mencoba hal baru, meski tetap bisa merasa gugup ya. Mereka tidak langsung menghindar hanya karena takut salah atau takut gagal. Mengutip studi Developing Traits of Self-Confidence and Intrinsic ya, anak dengan kepercayaan diri itu cenderung mau mencoba tantangan, punya keinginan untuk berkembang, dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang kedua, mau mencoba lagi setelah gagal. Anak percaya diri bukan berarti selalu berhasil dalam semua hal ya. Bedanya, mereka lebih mampu bangkit saat melakukan kesalahan atau ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam keseharian, pendengar, ciri ini bisa terlihat saat anak mau mencoba lagi setelah kalah lomba. Tidak langsung berhenti ya saat salah mengerjakan tugas, atau tetap berani ikut kegiatan baru meski pernah gagal sebelumnya. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa tanda atau ciri anak percaya diri yang bisa kita lihat dari kegiatan sehari-hari. Tetap bersama kami di Ranai pagi ini.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu.

0: Prima kasih.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda, masih bersama kami di Ranai pagi ini ya pendengar. Masih berbicara ya, apa saja tanda atau ciri anak percaya diri yang bisa kita lihat dari aktivitas sehari-harinya. Nah, tadi sudah disampaikan yaitu berani mencoba hal baru, kemudian mau mencoba lagi setelah gagal. Lalu berani menyampaikan pendapat. Nah, anak yang percaya diri biasanya lebih berani menyampaikan apa yang ia pikirkan. Di sekolah, hal ini bisa terlihat dari keberanian bertanya, menjawab pertanyaan, atau berbicara saat diminta. Iya, pendengar, anak yang percaya diri juga cenderung lebih aktif dalam kegiatan belajar. Mereka tidak terlalu takut menyampaikan ide ya, meski pendapatnya belum tentu selalu benar. Nah, selanjutnya punya inisiatif. Kepercayaan diri juga bisa terlihat dari inisiatif anak dalam melakukan sesuatu. Anak mulai berani mengambil langkah sendiri ya, tentu tetap sesuai usia dan kemampuannya. Pada anak, pendengar, ciri ini bisa tampak sederhana. Misalnya, berani memilih kegiatan, mencoba menyelesaikan tugas sendiri, atau menawarkan bantuan tanpa selalu menunggu disuruh ya. Baik, masih ada informasinya untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya.

pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat pagi ini. Selamat berakhir pekan ya pendengar. Masih berbagi informasi untuk Anda pagi ini, yaitu tentang ciri atau tanda anak percaya diri yang bisa terlihat dari keseharian mereka. Nah, selain berani mencoba hal baru, mau mencoba lagi setelah gagal, berani menyampaikan pendapat, kemudian punya inisiatif ya, lalu tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Nah, untuk anak yang percaya diri, pendengar, tantangan dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Saat menemui kesulitan, maka mereka lebih mudah dan mungkin mencoba mencari cara lain daripada terus berhenti. Nah, sikap ini berkaitan dengan kegigihan atau persistence ya. Jadi anak belajar bahwa gagal bukan berarti tidak mampu, melainkan bagian dari proses untuk mencoba lagi. Nah, pendengar, selanjutnya punya pandangan positif tentang diri sendiri. Anak yang percaya diri biasanya mulai bisa melihat kelebihan dirinya tanpa merasa harus lebih hebat dari orang lain. Ia mengenali hal yang bisa dilakukan dan tidak terus-menerus merasa dirinya kurang. Melansir penelitian tentang kepercayaan diri dan motif intrinsik, ya, hal ini dikenal sebagai positive self atau penilaian diri yang positif. Sikap ini membantu anak merasa lebih aman dan nyaman dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir pendengar, yaitu nyaman berteman dengan siapa saja. Jadi kepercayaan diri juga berkaitan dengan kemampuan sosial anak. Anak yang percaya diri biasanya lebih nyaman bergabung dalam kelompok ya, memulai percakapan, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan teman sebaya. Namun ini bukan berarti anak harus selalu ekstrovert ya. Anak yang pendiam itu bisa percaya diri selama ia tetap nyaman menjadi diri sendiri dan mampu berinteraksi saat diperlukan. Jadi anak yang percaya diri bukan berarti anak yang tidak pernah takut atau selalu tampil menonjol. Kepercayaan diri justru terlihat dari keberanian mencoba, kemampuan bangkit setelah gagal, dan keyakinan bahwa dirinya mampu belajar. Orang tua dapat membantu membangun kepercayaan diri anak dengan memberi ruang untuk mencoba, menghargai usaha, tidak hanya memuji hasil ya, serta membiarkan anak belajar mengambil keputusan sesuai usianya. Itulah pendengar beberapa ciri atau tanda anak percaya diri yang bisa kita lihat dari kesehariannya. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, Joya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadianti menemani Anda nanti di ranai siang Anda bersama rekan kami yang lain pula. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan tetaplah bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ranai siang ini. Pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan juga ditemani oleh operator kita. Ada Bung Henry hingga pukul 11.30 nanti ya. Baik, pendengar, selamat pagi menjelang siang, kami sapa Anda. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat di hari Minggu ini, akhir pekan. Mudah-mudahan hari ini sangat menyenangkan bagi kita. Manfaatkan momen-momen hari libur kita untuk bersama keluarga tercinta ya. Jangan sampai hari libur pun kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Misalnya ada yang sibuk dengan gadget, ada yang sibuk dengan hal-hal lainnya ya. Jadi ada baiknya hari Minggu ini kita fokuskan dengan aktivitas kita bersama keluarga ya. Baik pendengar, untuk pagi menjelang siang ini kita bersama di acara Jendela Negeri untuk topik masuk kami untuk tema kita ini berkaitan dengan Indonesia layak anak. Nah, pendengar, untuk topik kita pagi ini kita akan berbagi informasi ini terkait bagaimana cara untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak kita ya. Nah, pendengar, menciptakan lingkungan yang aman untuk anak-anak ini merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan bagi berbagai pihak ya, termasuk orang tua, kemudian komunitas dan juga sektor swasta. Nah, salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah kolaborasi antara seorang ayah ya, mereka merupakan perlengkapan pelengkap keluarga, kemudian bagi sosok seorang ibu juga ya. Dan kerjasama ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia, terutama bagi mereka yang berada di tempat-tempat khusus juga ya. Mungkin kalau di luar sana ada yang dititipkan di panti asuhan ya, atau

anak-anak, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, diantaranya kesejahteraan anak-anak. Nah, jadi pendengar, untuk membangun dan memperbaiki taman bermain serta fasilitas pendidikan anak usia dini ataupun TK untuk menciptakan ruang belajar dan bermain yang aman serta nyaman. Nah, ini terutama bagi Anda yang mungkin disibukkan dengan beragam aktivitasnya, apalagi kalau di kota-kota besar ya, kan banyak yang menitipkan anak pada tempat penitipan anak ya. Jadi perlu pilih tempat-tempat yang memperhatikan fasilitas anak-anak kita. Kalau di tempat penitipan anak, tentu fasilitas pendidikan ini perlu kita perhatikan untuk menciptakan ruang belajar dan bermain yang aman serta nyaman bagi anak kita. Di samping itu, hal lainnya yang bisa kita perhatikan yaitu tempat yang bisa menjamin keamanan ya. Perbaikan taman bermain dan ruang belajar di lingkungan ini juga diperhatikan ya, guna memastikan keselamatan anak-anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, lingkungan yang positif juga tidak kalah penting. Jadi untuk menciptakan suasana yang mendukung anak-anak untuk tumbuh dengan rasa percaya diri dan semangat belajar yang tinggi, ini perlu kita prioritaskan ya. Selain itu, perkembangan motorik juga perlu kita perhatikan pendengar, dengan tempat ataupun taman bermain yang lebih interaktif, maka anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar dan juga halus ya. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang perlu diperhatikan pendengar ya, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita. Baik pendengar, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Jendela Negeri. Baik pendengar, masih di acara Jendela Negeri ya, bukan Beranda Asta Cita. Baik, Jendela Negeri untuk hari ini topik kita ini berkaitan dengan Indonesia layak anak. Nah, pendengar, kita berbagi informasi terkait dengan menciptakan lingkungan yang aman untuk anak ya. Dan pendengar, di era digital yang serba modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Tapi ada satu kunci yang sering dilupakan oleh banyak orang ya, yaitu kenyamanan. Nah, kenyamanan adalah aspek utama yang dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dan sebuah penelitian yang dilakukan oleh para psikolog dan ahli pendidikan menunjukkan bahwa lingkungan yang nyaman dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak-anak. Dan bayangkan saja pendengar, jika anak hidup dalam lingkungan yang penuh dengan rasa nyaman dan cinta, tentu saja perkembangannya akan lebih optimal. Nah, jadi pendengar, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak kita, diantaranya kehangatan keluarga. Nah, pendengar, kualitas hubungan antara orang tua dan anak ini sangat mempengaruhi perkembangan anak ya. Masa kanak-kanak adalah saat yang penting bagi anak-anak untuk merasakan kenyamanan dan cinta dari keluarga mereka ya. Kehangatan keluarga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu dalam mengembangkan hubungan sosial yang sehat untuk anak. Nah, jadi ada hari Minggu ini, ada akhir pekan, hari libur, tidak sekolah, tidak ke kantor, maka luangkan waktu kita semaksimal mungkin untuk membangun kehangatan bersama keluarga kita ya. Karena dengan kehangatan keluarga ini bisa memberikan kenyamanan untuk perkembangan anak-anak kita. Kemudian pendengar, di samping kehangatan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak kita, kualitas fisik rumah ini juga perlu kita perhatikan. Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan yang bersih, teratur dan aman cenderung memiliki perkembangan yang lebih sehat. Ruang yang nyaman seperti tempat tidur yang nyaman, ruang bermain yang menarik, dan fasilitas pendukung perkembangan anak seperti buku-buku, mainan, nah ini dapat memberikan rangsangan positif bagi perkembangan kognitif dan kreativitas anak ya. Dan ini apalagi hari Minggu juga ya, akhir pekan, kita perlu luangkan waktu kita untuk membersihkan rumah, merapikan rumah ya, karena lingkungan yang bersih bisa memberikan rangsangan positif bagi perkembangan kognitif dan kreativitas anak. Nah, jangan lupa untuk melibatkan anak setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi yang merapikan rumah, membersihkan rumah ya. Ini juga akan memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan anak-anak kita. Kemudian untuk lingkungan sekolah juga tidak kalah pentingnya. Lingkungan sekolah yang ramah anak ini juga perlu kita pertimbangkan, apalagi ini akan memasuki tahun ajaran baru ya. Jangan sampai kita salah dalam memilih sekolah yang tepat bagi anak-anak kita. Pilih sekolah yang memiliki lingkungan yang ramah anak. Nah, pendengar, selain lingkungan di rumah, lingkungan sekolah juga memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Jadi sekolah yang memiliki suasana yang menyenangkan dan guru yang ramah, ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi anak-anak kita. Jadi aktivitas belajar yang menarik dan pendekatan pengajaran yang inovatif juga dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar anak-anak kita ya. Jadi pendengar, kemudian yang berikutnya, lingkungan sosial yang membawa dampak positif ya.
ya, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosial juga memiliki peran yang penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak kita. Pendengar, anak-anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam mengembangkan keterampilan sosial. Jadi lingkungan dengan teman sebaya yang baik dan saling mendukung, ini bisa memberikan pengalaman berharga bagi anak dalam belajar berbagi, bekerja sama, dan merespon berbagai situasi sosial. Ya, jadi pendengar, seiring dengan semakin sibuknya rutinitas sehari-hari, kita sering lupa betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak kita. Nah, dalam mengejar kesuksesan dan kecanggihan teknologi, kita tidak boleh melupakan bahwa mereka adalah anugerah yang harus kita perhatikan dan dukung dalam perkembangan mereka. Jadi pendengar, jika kita ingin melihat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak, maka perlu perhatikanlah lingkungan yang kita ciptakan di sekitar mereka. Luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi apakah lingkungan tersebut memberikan rasa kenyamanan yang optimal. Dan ingatlah, kenyamanan adalah kunci utama yang akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Nah, pendengar, sudah pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetap bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Jendela Negeri.
3: Baik pendengar, setelah pukul 10.37 menit waktu Indonesia Barat, kita berbagi informasi tentang Indonesia ramah anak ya, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Nah, pendengar, sepanjang hidupnya anak-anak mengalami perkembangan yang pesat di berbagai aspek, baik fisik, kognitif maupun emosional. Dan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak adalah lingkungan di sekitarnya. Nah, pendengar, lingkungan dapat membentuk pola pikir, perilaku, dan kemampuan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendengar, lingkungan juga memiliki banyak aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kita, dan beberapa faktor lingkungan yang signifikan diantaranya keluarga, kok belepotan ya. Pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama yang anak hadapi sejak lahir. Interaksi dengan anggota keluarga, baik orang tua, saudara maupun kerabat lainnya, ini memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak. Nah, faktor seperti kehangatan, dukungan, dan juga komunikasi yang baik dalam keluarga ini dapat memberikan rasa aman dan percaya diri pada anak serta mendorong perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Sebaliknya, keluarga yang tidak stabil, adanya konflik atau adanya kekerasan, ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak ya. Jadi jangan lupa untuk menjaga lingkungan keluarga kita yang baik untuk mendapatkan anak yang baik pula. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang anak hadapi sejak lahir. Kemudian pendengar, yang berikutnya adalah pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan yang baik sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan anak. Sekolah atau institusi pendidikan tempat anak belajar merupakan lingkungan sosial yang memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan juga guru. Nah, interaksi ini membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial, belajar berkomunikasi, dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Selain itu, kualitas pendidikan yang diberikan juga dapat mempengaruhi perkembangan intelektual anak kita ya. Jangan lupa untuk memilih pendidikan yang tepat ya, karena lingkungan pendidikan yang baik sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan anak kita. Selain lingkungan, ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu teman sebaya. Nah, pendengar, berpengaruh besar pada perkembangan sosial dan emosional anak ya untuk teman sebaya ini. Jadi melalui interaksi dengan teman sebaya, anak belajar tentang persahabatan, kerjasama, dan mengelola konflik. Nah, mereka juga dapat saling mempengaruhi dalam hal perilaku, termasuk hal-hal seperti kebiasaan makan atau kecenderungan waktu luang yang mereka pilih. Oleh karena itu, memiliki teman sebaya yang baik ini dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak. Sementara pergaulan dengan teman sebaya yang buruk dapat berdampak negatif pula ya. Nah, jadi lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, kemudian teman sebaya ini juga bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak kita dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian media dan juga teknologi. Nah, dalam era digital saat ini pendengar, anak-anak terpapar dengan berbagai media dan juga teknologi seperti televisi, smartphone, dan juga internet ya. Penggunaan media dan teknologi yang tepat ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan anak, seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kognitif. Namun terlalu banyak terpapar media yang tidak sesuai dengan umur anak atau penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif, seperti menyebabkan ketergantungan atau mengganggu perkembangan sosial dan juga emosional anak, ya. Baik pendengar, kemudian kondisi lingkungan fisik juga memiliki peran, ya. Lingkungan fisik tempat anak tinggal seperti kebersihan, akses ke fasilitas kesehatan dan keamanan, ini juga memiliki dampak pada perkembangan anak. Anak yang tinggal di lingkungan yang aman, bersih dan sehat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, anak yang tinggal dalam kondisi lingkungan yang buruk atau tidak sehat dapat mengalami kendala dalam perkembangan fisik dan kesehatannya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara Jendela Negeri. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, dimanapun anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah, Mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan dari sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Tingkat pengadaan penjagaan dan kesendirian Jokowi Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat. Harus dijaga kekayaan negara. Harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.

0: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
1: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Vandiyar Redupo. Udah, udah. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Nichapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Jensen, juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak yang dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nodiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ranai Siang Ini.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga untuk siang ini. Dan warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti kembali nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, kami sapa Anda. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menyiapkan menu hidangan siangnya. Selamat menikmati menu hidangan siang ya. Namun bagi yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas lainnya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar di siang yang cerah ini pendengar. Baik, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11:49 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik, jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, beberapa lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda untuk hari ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai siang ini. Ranai.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Halo, Wan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
4: Pendengar, sudah pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Barangkali saja siang ini banyak aktivitas yang dilakukan. Mudah-mudahan lelah yang kita rasakan hari ini terbayarkan dengan hasil yang kita dapatkan ya. Yang lagi menikmati hidangan siangnya, selamat menikmati hidangan siang. Mudah-mudahan hidangan siangnya menyenangkan pendengar ya di hari libur ini. Mudah-mudahan kita bisa luangkan waktu kita untuk diri sendiri juga atau me time ya. Baik, pendengar yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang. Ada waktu istirahat juga, kita istirahat pendengar ya. Barangkali saja sore nanti ada yang memiliki rencana akan jalan-jalan ya. Tentunya siang hari ini luangkan waktu untuk istirahat dulu agar perjalanan kita lebih menyenangkan. Apalagi bagi anak-anak ya, balita, kalau kurang tidur tentu akan rewel nanti saat diajak jalan-jalan. Jadi harus bisa membagikan waktu kita, waktu istirahat dan juga kegiatan lainnya. Selanjutnya peringat lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda untuk hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 AK. Teh manis dingin 5 AK. Kok ditulis kasih?
6: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Babab.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi menyiapkan menu hidangan siangnya, atau bahkan saat ini lagi menikmati hidangan siang ya. Mudah-mudahan hidangan siangnya menyenangkan pendengar ya. Kalau hati senang, apapun itu terasa enak dinikmati ya. Meskipun siang ini hanya ditemani lauknya telur dadar, namun kalau hati lagi bahagia, enak-enak saja ya. Dan pendengar, mungkin juga hari ini ada yang membuat menu spesial ya. Karena ini akhir pekan, barangkali saja ada yang ingin masak sendiri di rumah. Mungkin hari biasanya kita sibuk dengan aktivitas di tempat kerja masing-masing, terutama bagi yang wanita karir ya. Jadi tidak ada salahnya sesekali kita luangkan waktu kita di hari libur ini untuk menyajikan menu-menu spesial untuk anak kita ya. Dan pendengar, hari libur juga kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kalau bisa jauhkan diri kita dari paparan layar monitor, baik itu handphone ataupun laptop dan lain sebagainya ya. Jadi hari libur ini juga waktu yang tepat untuk merefresh otak kita ya, yang tegang menjadi relax. Nah, jadi pendengar, di tengah derasnya arus informasi, semakin banyak orang memilih menjauh dari berita, bukan karena tidak peduli pada apa yang terjadi di dunia, melainkan karena merasa lelah, kewalahan, dan sulit mengelola dampaknya terhadap kesehatan mental. Nah, jadi untuk hari Minggu ini, hari libur, kita melakukan yang menyenangkan sajalah ya. Apalagi paparan berita yang menguras emosi, menguras energi juga. Dan ini tentu akan berdampak terhadap kesehatan mental kita. Jadi kalau hari libur ini luangkan untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Pendengar, fenomena ini ternyata tidak hanya dirasakan segelintir orang. Dan sebagaimana informasi yang kami akses dari kompas.com, sekitar 40% masyarakat dunia mengaku setidaknya kadang-kadang atau sering menghindari berita, dan angka tersebut menjadi yang tertinggi yang pernah tercatat ya. Psikolog perkembangan diri, maksud kami psikolog perkembangan dari Wilfrid Laurel University yang bernama Ali Jasemi menjelaskan bahwa kondisi ini bukan tanda kemalasan atau menurunnya kepedulian masyarakat terhadap isu publik. Malah sebaliknya, hal itu merupakan respons yang dapat diprediksi dari otak manusia ketika menghadapi lingkungan informasi yang tidak pernah dirancang untuk dihadapi sepanjang sejarah evolusi manusia ya. Jadi pendengar, mengapa berita negatif ini lebih sulit diabaikan? Dan menurutnya manusia ini memiliki kecenderungan alami untuk lebih memperhatikan ancaman dibandingkan informasi positif. Dan dalam psikologi pendengar, kondisi ini dikenal sebagai negatif bias atau bias negatif selama ribuan tahun. Jadi kemampuan memperhatikan ancaman membantu manusia bertahan hidup ya. Jadi otak yang memperhatikan ancaman adalah otak yang bertahan hidup menurut pakar yang bernama Jasmi tadi pendengar. Oleh karena itu, informasi negatif cenderung lebih cepat menarik perhatian dan lebih lama diingat dan dianggap lebih penting dibandingkan informasi positif. Nah, jadi di masa lalu ancaman yang dihadapi manusia biasanya bersifat lokal ya, seperti kekeringan, penyakit atau konflik di lingkungan sekitar. Namun kini sistem saraf yang sama harus memproses perang di satu negara, krisis ekonomi di negara lain, bencana iklim hingga berbagai tindakan kejahatan dari seluruh dunia dalam waktu yang hampir bersama. Mudah-mudahan pendengar di hari libur ini jangan sampai kita memikirkan yang negatif-negatif ya. Rilekskan pikiran kita, cari hal-hal yang menyenangkan. Lihat cerita-cerita lucu ya, komedi-komedi dan lain sebagainya. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif bagi kesehatan mental kita di akhir pekan ini. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda siang ini. Dan tetaplah bersama kami.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Hai pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kami akan hadirkan berita daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Sari berita, antusias masyarakat Bunguran Utara sangat tinggi dengan adanya pasar murah. Berita lainnya, jemaah haji Natuna telah tiba di Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026.

0: Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Dengar kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama Kecamatan Bunguran Utara dan Bulog menggelar pasar murah di halaman kantor Camat Bunguran Utara kemarin Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut mendapat antusias masyarakat karena menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar murah tersebut juga dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan dan Wakil Bupati Natuna Jarmin. Selain pasar murah, pemerintah daerah bersama Bulog juga menyalurkan bantuan beras kepada 78 keluarga penerima manfaat di wilayah Bunguran Utara. Camat Bunguran Utara, Mikrayatul Hayat, mengatakan pasar murah digelar membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan bahan pokok yang terus meningkat.
1: Alhamdulillah, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pasar murah ini sangat tinggi. Sejak dibuka, warga berbondong-bondong datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga. Kami melihat pasar murah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga memberikan bentuk nyata kepedulian pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak terkait kepada masyarakat. Harapan kami kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Terima kasih.
0: Dalam pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas seperti minyak goreng 2 liter seharga Rp32.000, tepung terigu 1 kg Rp10.000, gula pasir curah 1 kg Rp12.000, serta beras medium SPHP 5 kg Rp58.000. Penjualan dilakukan secara satuan dan tidak dalam bentuk paket. Masyarakat terlihat antusias mendatangi lokasi pasar murah sejak pagi hari. Pemerintah Kecamatan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Bunguran Utara. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Hari pertama pelaksanaan pasar sore yang digelar Natuna Dive Resort bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna mendapat antusias tinggi dari masyarakat pada Sabtu 6 Juni 2026. Sejak sore hari, masyarakat terlihat memadati lokasi kegiatan bersama keluarga dan anak-anak untuk menikmati berbagai hiburan dan wahana yang tersedia. Sejumlah pelaku UMKM turut ambil bagian dengan menjajakan makanan dan minuman kepada pengunjung. Selain menjadi ruang hiburan keluarga, kegiatan tersebut juga menghadirkan aktivitas literasi anak, istana balon, hingga badut karakter yang menarik perhatian masyarakat. Marketing Officer Natuna Dive Resort, Hendra, mengatakan pasar sore tersebut digelar sebagai ruang hiburan sekaligus aktivitas positif bagi masyarakat dan anak-anak di Natuna. Menurutnya, tingginya antusias masyarakat pada hari pertama menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan yang baik dari warga. Herda menjelaskan kegiatan pasar sore juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM lokal yang memperkenalkan produk kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan mampu meningkatkan minat literasi anak melalui kegiatan yang dikemas secara santai dan menghibur. Kegiatan pasar sore dijadwalkan berlangsung hingga Minggu 7 Juni 2026. Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang hiburan keluarga sekaligus mendukung perkembangan UMKM dan literasi anak di Kabupaten Natuna.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, rombongan jemaah haji Kabupaten Natuna tiba dan disambut di Masjid Agung Natuna bertepatan dengan waktu sholat asar pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat sore Sabtu 6 Juni 2026. Kedatangan jemaah yang kembali dari Tanah Suci diawali dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah bersama keluarga dan masyarakat. Suasana haru mewarnai penyambutan para jemaah haji usai menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedatangan jemaah juga disambut lantunan tabuh solawat dari ibu-ibu pengajian, rombongan pemerintah Kabupaten Natuna, serta keluarga jemaah yang telah menunggu di Masjid Agung Natuna. Doa bersama dalam penyambutan tersebut dipimpin oleh Haji Nur Khalis yang juga merupakan salah satu jemaah haji asal Natuna. Jemaah haji asal Natuna, Haji Kardiman bersyukur seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan lancar meski menghadapi cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Nasoha menyampaikan sebanyak 33 jemaah haji telah tiba kembali di Natuna. Sementara 2 jemaah memilih kembali di Batam dan 1 jemaah melanjutkan perjalanan ke Pontianak. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pelayanan dan transportasi yang berjalan dengan baik selama proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji Natuna. Menurutnya seluruh rangkaian pemulangan jemaah berjalan lancar hingga tiba kembali di daerah. Meski dihadapkan dengan cuaca panas selama berada di Tanah Suci, para jemaah haji Natuna bersyukur seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Kepulangan jemaah pun disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat yang telah menunggu di Masjid Agung Natuna. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna kembali menanggung fasilitas jemaah haji termasuk tiket konsumsi, akomodasi dan biaya bagasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang mendapat apresiasi dari para jemaah. Berikut laporan reporter Analia Widi.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan fasilitas bagi jemaah haji Natuna pada tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
4: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi, khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
3: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk

0: Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
1: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Antusias masyarakat Bunguran Utara sangat tinggi dengan adanya pasar murah. Jemaah Haji Natuna telah tiba di Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Prodangdut, yang ini apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat ya pendengar ya. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyapa teman-temannya di acara Prodangdut, silakan. Kami tunggu di 0811 7033669. Walaupun dalam kondisi mati lampu, mudah-mudahan tidak mati perasaan. Agak ani ya, agak sadis mati perasaan itu ya. Baik, kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Pak Suhirman ya?
1: Iya, betul, karena dia. Oke. Okay. Ini karena dia terkena Diani.
0: Siapa ya?
1: Ketularan mana ini?
0: Pak Zai.
1: Ketularan Pak Zai.
0: Pak Zai kadang-kadang lah tahu pun dia bertanya begitu ya, karena.
1: Karena dia terus Nadia, dia terus.
0: Aduh, padahal kita semua punya ciri khas ya Pak Zuhirman.
1: Ya,
0: oh. Oke. Sehat Pak Zuhirman. Oke, mau dengar lagu apa?
1: Dari Imam Estripin.
0: Judulnya?
1: Menyesal.
0: Menyesal. Model-model ya. Gini nih. Ini agak-agak tekanan ya. Ini menyesal nih.
1: Salam dia ada pitung dekat Telangan, di Jalan Kehutan.
0: Iya.
1: Ada Mbak Rusna, ada Ibu
0: Linda, baik.
1: Mbak Nani, ada Mario, Wanusu juga di Sambas, Tepat Petima, untuk Kak Belian, untuk Nasri,
0: Bang
1: Mahmud, untuk Bang Iwan juga. Tak lupa nih Ramli sama Pak Kasim di
0: Kelari. Pak Kasim di Kelari, baik.
1: Sekarang dia Rodiah juga semua fotonya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Zuhirman mau dengar lagu Menyesal. Penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Pro
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh, sama Kak Berlian.
2: Betul.
0: Apa kabar yang berharga
2: kabar
0: ini?
2: Kabar baik.
0: Baik.
2: Sama Mbak siapa ini?
0: Mbak sama Rita, Mbak Rodia.
2: Mbak Rodia. Kalau di radio nih suara dia mirip-mirip semua. Mbak Elmi aja agak beda, lantang sikit suara dia kan.
0: Ah, itulah sama khasnya.
2: Mbak Rosita, mirip-mirip.
0: Sama lebih ke arah ke Mbak Rita atau ke Mbak Nadia nih, kata Pak Zai.
2: Mbak Rita.
0: Lebih ke Mbak Rita.
2: Oh. Cerah sikit suara ini, cerah juga agak sikit.
0: Kalau saya ini
2: tanya, takut salah orang.
0: Iya, kan? Kalau saya ini khasnya kan agak serak-serak becek gitu.
2: Serak-serak becek hujan kali.
0: Iya, kalau kita ini khasnya agak tipis ya. Kalau Kak Yulis agak tebal, Kak Elmi juga agak lantang, kata Kak Berlian tadi ada khasnya ya. Kalau Kak Elmi kalau Kak Nadianti mendayu-dayu, ada kelembutan tersendiri. Oke.
2: Lagu dia I Don't Care.
0: I Don't Care. Wow, ngeri. I Don't Care. Dari siapa ini?
2: Itulah lupa penyanyi dia siapa.
0: Oke, nanti ditunggu ya.
2: Iyalah, oke. Salamnya tadi ada siapa? Bang
0: Zuhirman.
2: Pak Zuhirman. Salam kenal buat Bang Zai yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Buat Mak Ngah, Mak Long Is.
0: Mak Long Is.
2: Mak Ngaje. Mak apa lagi?
0: Mak Ngah siapa?
2: Kak Sinar.
0: Mak Sinar.
2: Buat yang di Tanjung Uban, ada Kak Fatima.
0: Kak Fatima. Betul.
2: Yang di mana di Kijang tadi malam ada masuk tuh.
0: Itu apa ya?
2: Mak Dani.
0: Mak Dani
2: juga buat Mak Nani. Buat Wan Usu di Sambas.
0: Okay.
2: Buat yang di Midai siapa itu ada masuk
0: Midai ini yang itu ya. Bapak-bapak bukan. Pak Samsur, Samsur.
2: Ah,
0: ah, kayak gitulah.
2: Gitulah kiranya orang Midai bukannya ada salam lah.
0: Iya.
2: Buat adik juga di Midai, tapi orang tu tak ada radio di sana, payah.
0: Oh, iya. Harus pakai RRI digital.
2: Iya, payah jaringan. Kalau iya. Kemarin dah cakap sama anak saudara tu, cuba cari radio RRI Ranai, bilang dia manggil saya kan Maklong. Maklong sering di situ masuk gabung, bilang dia kan. Ayolah nanti kami cari, kata dia gitu. Ayolah sama-sama lagi. Oh, tadi malam ada juga Bang Aye.
0: Bang Aye.
2: Bang Andi, Andi Yudhistira, Aye tingkat dia kami manggil kan. Yang di Lampung. Buat siapa lagi?
0: Iya, siapa
2: Bang
0: lagi?
2: Andi yang di Batam. Buat semua aja lah, buat penerima pertama sampai terakhir yang mendengarkan kita bercakap berdua. Buat Kak Rodia Nadia atau Rodia?
0: Mbak Rodia.
2: Buat Kak Rodia, selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Ada Mbak Intan yang termahal di dunia. Biasanya kan ada lagu termiskin di dunia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Zubaida dari Naidara.
0: Zubaida, sayang. Hujan enggak di Naidara, Mbak Zubaida?
3: Enggak, mendung.
0: Mendung samalah di Sempang juga ya. Oh, dah makan siang belum Mbak Zubaida?
3: Ya.
0: Lah. Alhamdulillah udah kenyang ya. Okelah. Nah, salam untuk siapa siang ini Mbak Zubaida?
3: Mbak Belian tadi, Pak Idris di Teledu, Andi di Masjid Agung, Mbak Yarni Tanjung Penjara, di Pitung di Kelanga, Nasinar di Daud Budi, Kakak Abang di Singgang Bulan, Abang di Cimaga, Sebintang, Adik di Teluk Buton, untuk Mbak dan operatornya.
0: Baik, baik, terima kasih kembali. Oh, lagu.
3: Lagunya Caca Handika, Mbak.
0: Judulnya?
3: Judulnya, apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
3: Guna-guna cinta.
0: Bunga-bunga cinta? Guna-guna.
3: Guna-guna
0: cinta. Ya. Ditunggu ya.
3: Ya.
0: Oke, makasih sudah bergabung. Selamat siang. Ada satu penelpon dari Berlian dari Bintan ya. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Oh ya, tadi Pak Zuhirman ya, mau dengar lagu Menyesal dari Imam S. Arifin. Pas kita ketik menyesal, dia banyak keluarnya lagu Mansyur S ya. Tapi untuk lagu Menyesal, kalau Imam S. Arifin ini dia lebih ke jawaban penyesalan. Jadi bingung kita nih mau putar lagu jawaban penyesalan atau menyesal. Kalau menyesal berarti yang muncul suara Mansyur S. Kalau jawaban kalau Imam S. Arifin nanti jawaban penyesalan judulnya. Barangkali saja salah ini Pak Suhirman ya. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita sapa penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini sama Kak Rodia apa sama Kak Nadianti?
1: Apa?
0: Ini sama Kak Rodia apa sama Kak Nadianti?
1: Hah? Sama Rodia ini.
0: Oh, kalau sama Rodia berarti saya Pak Zai. Apa kabar Pak Zai?
1: Alhamdulillah, baik sehat Rodia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Pak Zai.
1: Sama-samalah kita.
0: Sama-sama sehat kita, sama-sama sehat. Baik, salam-salam untuk siapa Pak Zai?
1: Takut lupa.
0: Jangan sampai ya. Jangan sampai lagu apa?
1: Lagu mahal aja.
0: Mahal?
1: Ya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Boleh Mas Permata sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Harus senyum ya, beneran.
1: Senyum Kak Berlian, senyum. Senyum beneran.
0: Senyum beneran. Oke. Okay.
1: Ada tuh sama Rodiah yang cantik itu.
0: Ya. Harus senyum beneran.
1: Senyum beneran.
0: Oke. Okay. Sama Bung Udin.
1: Bung Udin yang ganteng itu.
0: Senyum beneran.
1: Ada tuh sama Fatimah dari Tanjung cantik itu.
0: Oke, senyum beneran.
1: Senyum beneran, senyum.
0: Ada
1: tuh sama Bunda Isal dari Pasir Pangkarayan.
0: Pangkarayan, oke. Okay.
1: Ya, yang cantik itu senyum juga.
0: Senyum beneran.
1: Ada tuh sama Wan Usu dari Sambas yang cantik itu.
0: Oke.
1: Okay. Udah tuh, ulang lagi ya.
0: Ulang lagi. Kak
1: Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Baik.
1: Harus senyum ya. Nanti yang dengar dia semuanya lah, dekor bergabung juga.
0: Oh betul.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Zaya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Anton di Air Lebah.
0: Anton ini pendatang baru atau gimana? Atau sama?
2: Iya, pendatang baru tuh. Salam kenal ya, Mbak.
0: Anton, salam kenal juga. Ini monitor FM apa RR digital?
2: FM.
0: Okay.
2: Di mobil.
0: Oh, di mobil.
2: Yeah.
0: Jernih ya siaran RRI ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jernih kadang tak.
0: Oh, gitu. Yeah. Mungkin posisi kali ya, pengaruh posisi. Iya. Oke, okay. Silakan Anton. Mau salam-salam untuk siapa?
2: Salam untuk Aelia di Air Lembah. Sama Puji juga. Punya
0: baik.
2: Sama semua lah, Mbak. Sama
0: baik.
2: Mbaknya, sama operatornya. Sama yang ganteng itu tadi sama
0: Pak Zah yang ganteng
2: seru
0: itu.
2: Seru juga nih ya, kalau lagi nelpon ya. Iya, kita senang dengar dia.
0: Oh, senang.
2: Salam tuh.
0: Iya, unik ya.
2: Unik, pokoknya beda dari yang lain. Iya, di udara tuh kan.
0: Oke, okay, ada khasnya. Ya. Oh iya, oke. Okay.
2: Lagunya pantun cintanya.
0: Pantun cinta, siap. Roma ya.
2: Oke, itu aja lah.
0: Makasih,
2: assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam. Ada Anton, pendatang baru kita ya, dari Air Lebay. Katanya lagi monitor di mobil ya. Makasih Anton ya, salam kenal juga. Mudah-mudahan selalu monitor RRI Rana ya. Baik, kita sapa penelpon berikutnya lagi di belakang Anton. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Dari Luxembourg, kita.
0: Oh, Bung Iwan ya?
3: Iya.
0: Oke, apa kabar nih, Bung Iwan?
3: Baik, Kak, sehat.
0: Oke.
3: Ini sangat panas ini.
0: Oh, panas?
3: Iya, menggetar, menggelegar.
0: Kalau kita lagi seimbang.
3: Seimbang
0: kadang
3: ya.
0: Panas, kadang hujan.
3: Oh ya.
0: Baik. Biasanya kalau di Loks Mawe hari-hari Minggu itu jalan-jalannya kemana tempat wisatanya?
3: paling ke pantai. Kebetulan di sini dekat dengan pantai.
0: Oh, sama, kami juga pantai. Oh gitu. Baik-baik. Silakan Bung Iwan, salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam pertama buat kakak yang bersama operator, salam sehat selalu.
0: Baik.
3: Ada abang kita yang ganteng tadi itu, Bang Jai.
0: Iya.
3: Ada Pak Suherman.
0: Suherman, betul.
3: Pak Rio, Pak
0: Baik.
3: Pak Andut. Pak Harun. Kak Mus.
0: Kak Mus.
3: Pak Nani.
0: Baik.
3: Semua-semua saja.
0: Semua-semuanya. Kita salam tanpa terkecuali,
3: iya.
0: Ya.
3: Salam sehat semuanya lah.
0: Oke, mau dengar lagu apa?
3: Lagu dari Arabik ada, Kak?
0: Ada, judulnya?
3: Si Miskin Bercinta.
0: Si Miskin Bercinta, oke, ditunggu ya.
3: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Ada Bung Iwan dari Lauk Semawe, Aceh. Baik, mau dengar lagu Arafik, Si Miskin Bercinta. Ini lagu era 80-an ya. Oke, pendengar, sudah kita sapa 3 penelpon ya. Kita ke lagu, sudah pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Mario Watika.
0: Sama Mario. Akhirnya tersambung juga Mario ya dari tadi. Baik.
1: Mau minta lagu.
0: Mau dengar lagu apa nih Mario?
1: Lagunya Permata Hati dari Mansur GH.
0: Oke, ditunggu ya Permata Hati. Ya.
1: Dari salamnya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salamnya Pak Zai Rahman, Kak Berlian, ada Pak Zai Zubaidah, Pak Zainuddin.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bung Anton. Ada Bung Iwan di Aceh.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Kak Yarni.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Fatimah. Ada Pak Idris.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Kasim, Bujang Senang, Arfandi. Pak Ramli, Pak Marudia sama Bung Marudin.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam. Ada Mario. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Ah, sama siapa di mana?
2: Sama saya di sini.
0: Baik. Sama Dandi.
2: Iya, benar.
0: Apa kabar nih Dandi?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi okay. Persiapan.
0: Persiapan apa? Nunggu bola.
2: Benar.
0: Iya, benar. Tak salah lagi ya.
2: Iya, enggak salah.
0: Enggak salah lagi.
2: Kalau ada Bung Dandi, pasti obrolannya sepak bola.
0: Bola. Oke. Okay. Baik, silakan salam-salamnya untuk siapa nih Dandi?
2: Salam untuk semuanya lah.
0: Baik. Lagunya
2: dia sama operatornya tadi kalau nggak salah ada Kak Dara ya.
0: Kak Dara hari nggak ada.
2: Nggak ada. Oh berarti telinga saya yang salah tadi ya.
0: Gara-gara mikir bola ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Lagu Caca Handika udah.
0: Caca Handika udah tadi guna-guna cinta.
2: Oh.
0: Apalagi nih kita alihkan kemana?
2: Oh. Kalau lagunya Bang Haji.
0: Udah, pantun cinta.
2: Udah juga.
0: Barusan, baru monitor nih ceritanya.
2: Iya, tadi emaknya lagi ngobrol, jadi gak kedengeran radionya.
0: Baik, sayang sekali. Udah
2: kalau
0: tadi pantun cinta.
2: Ayah Mansur?
0: Belum, kayaknya belum nih.
2: Itu aja.
0: Judul yang mana satu?
2: Judul yang mana satu, ya itu. Beban Kasih Asmara aja.
0: Beban Kasih Asmara, oke ditunggu ya. Baik.
2: Spesialnya untuk Mama Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin itu.
0: Baik.
2: Oke. Makasih ya.
0: Makasih kembali.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Dandi ya. Mau dengar lagu Beban Kasih Asmara. Janganlah aku dirayu. Ada Dandi ya. Baik, ada lagi penelpon berikutnya. Ada Bung Iwan. Oh, kok Bung Iwan tadi ada ini ya, bukan Iwan. Siapa Mario ya? Mario apa Iwan tadi ya? Mario kalau nggak salah ya. Tapi saya tulis Iwan. Mohon maaf Bung Iwan tadi di Loksmawe ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Ya, adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Orang Palembang.
0: Orang Palembang. Putra, putra Palembang ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, apa kabar nih orang Palembang?
3: Sehat.
0: Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa siang ini?
3: Salamnya buat Bang Jaya yang ganteng itu.
0: Iya.
3: Bang Mario. Buat Bang Mario.
0: Baik.
3: Siapa tadi yang baru masuk?
0: Itu Bung Dandi.
3: Ah, buat Bung Dandi. Buat dengan Mbak siapa nih Mbak?
0: Sama Mbak Rodia.
3: Buat Mbak Rodia dan operatornya.
0: Oke.
3: Buat Mbak Rodia dan operatornya. Lagunya Mbak?
0: Lagu mau dengar lagu apa?
3: Rita Sugiarto.
0: Boleh, judulnya?
3: Yang Mbak suka aja lah.
0: Kalau Mbak kalau saya ini full satu album saya suka semua Rita tuh.
3: Iya.
0: Terserah berarti ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Saya lupa judulnya.
0: Kalau liriknya apa? Kasih kode aja sedikit paham saya masalah Rita tuh.
3: Iya.
0: Lupa judul, lupa lirik juga. Atau terserah.
3: Ini terserah yang Mbak suka dan yang enak didengar pokoknya.
0: Oke, baik. Ditunggu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Putra dari Palembang ya, mau dengar lagu Rita Sugiarto, nanti kita pilihkan ya, mudah-mudahan Bung Putra juga suka. Sudah pukul 14.22 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, siang hari ini kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana ini?
1: Orang Batubi.
0: Orang Batubi sama Mbak Ani ya?
1: Ya.
0: Oke, apa kabar nih orang Batubi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Silakan salam-salam untuk siapa nih, Mbak Ani?
1: Lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Derita Atas Derita.
0: Derita Atas Derita?
1: Ya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya.
0: Salamnya?
1: Untuk Mama dan Kijang.
0: Mm-mm.
1: Untuk Penagi.
0: Iya.
1: Datung.
0: Mm-mm.
1: Untuk Imah juga di Batu Bayan.
0: Iya.
1: Untuk Wansu juga di mana tuh?
0: Di Sambas.
1: Ya, di Sambas.
0: Mm-mm.
1: Untuk Yangah juga di Lima Manis.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk Yangah ada Kijang.
0: Mm-mm. Baik.
1: Yo juga.
0: Mm-hmm.
1: Reliah ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbak Ani di Batubi mau dengar lagu Derita di Atas Derita ya. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm. Sama siapa di mana nih?
2: Saya.
0: Siapa tuh?
2: Dari Penagi nih.
0: Oh, Mbak Ropiah dari Penagi. Apa kabar orang Penagi?
2: Hah?
0: Apa kabar orang Penagi?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Salam untuk siapa nih siang ini?
2: Salamnya untuk adik tadi.
0: Mm-mm. Adik tuh?
2: Iya, adik kita.
0: Oh, mm-mm. Mbak
2: untuk
0: Ani tuh ya?
2: Beriang juga. Mm-mm.
0: Baik.
2: Untuk Kak Mila juga di Lima Manis.
0: Mm-mm, baik.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Untuk Kak Rul di Tanjung Mejara. Untuk Mbak Sina di Harapan Jaya.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Wuhir Hirman. Mm-mm. Untuk Bang Gayang Ganteng itu.
0: Baik.
2: Untuk Kak Rudiah juga. Mm-mm. Dari pelatornya.
0: Iya.
2: Kita lagu dulu.
0: Boleh? Mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin. Ditunggu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ada Mbak Ropiah ya. Oke, silakan yang lainnya yang ingin bergabung, satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo. Siang kembali. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
3: Sama orang di Pengadang.
0: Oh, sama Endang ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan salamnya untuk siapa, Endang?
3: Salam.
0: Gimana tuh?
3: Minta lagu deh kak.
0: Lagu apa nih?
3: Lagunya Sayang I Love You.
0: Sayang
3: maksudnya.
0: Itu lagu apa? Lagu Korea gitu enggak?
3: Enggak, dangdut lah.
0: Penyanyinya ada tahu?
3: Dumai.
0: Oke. Ditunggu ya Dumai penyanyinya ya.
3: Iya oke. Salamnya
0: ditunggu.
3: Untuk Kak Rodia. Udah lama gak gabung nih kak.
0: Kenapa?
3: Sibuk.
0: Oh, sibuk apa kesibukan mbak ini?
3: Biasalah kak.
0: Baiklah ya. Semoga
3: iya.
0: Kesibukannya memberi berkah ya. Oke.
3: Okay.
0: Baik, makasih. Sayang I Love You ini dari ini Duo Manja ya. Kalau Dumai itu yang mana ya? Dumai, Kombi. Kombi ada juga, Duo Manja ada juga. Putri Harpira.
3: Itu aja lah, Kak.
0: Terserah aja ya berarti ya. Versi siapa?
3: Iya,
0: enggak
3: apa-apa.
0: Oke, makasih sudah bergabung.
3: Itu aja lah, Kak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam ya. Dan tadi siapa ya yang di Batubi? Mbak Ani tadi request lagu apa? Mbak Ani sudah kecatat belum ya? Derita di Atas Derita sudah. Lagu tadi Sayang I Love You sudah. Oke, coba kita cek lagi. Mbak Ropiah tadi. Apa tadi Mbak Ropiah ya? Wah, keteteran tadi ya. Oh, di WA aja Mbak Ropiah ya? Nggak apa-apa ya, WA aja lagunya, takut salah nanti saya putarkan. Sepertinya waktu kita sudah di penghujung ya. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja nanti gabung di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kantor.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kembali kami menyapa Anda di Ranai Sore. Saya Rita Retnandari, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani Anda pendengar yang saat ini lagi menikmati waktu sorenya ya, dengan banyak aktivitas atau mungkin ada yang mau jalan-jalan juga bareng keluarga. Ya, hati-hati cuacanya juga cerah ya dari pagi tadi, jadi sangat mendukung nih buat yang mau bepergian ya. Tapi yang gak mau kemana-mana, pengen waktu sorenya di rumah saja atau ingin punya waktu untuk diri sendiri, me time ya, yang mau beraktivitas fisik atau mungkin mau masak ya untuk makan malam, atau mungkin mau merawat tanamannya di rumah ya, mudah-mudahan menyenangkan. Apalagi yang hari ini libur, bisa menikmati waktu bersama keluarga lebih banyak ya. Nah pendengar, memang selain aktivitas fisik ya, suasana sore ini cocok juga nih untuk relaksasi dan juga kegiatan yang menenangkan pikiran. Dan ini setiap orang mungkin punya kesukaan yang berbeda ya. Ada yang suka merawat tanaman. Nah ini sebagai salah satu cara menyalurkan hobi, kemudian menyenangkan hati juga ya. Atau mungkin ada yang memilih untuk bersantai, membaca buku, atau mungkin menikmati pemandangan senja. Nah pemanfaatan waktu sore secara efektif juga bisa meningkatkan kualitas istirahat kita dan juga produktivitas di hari berikutnya, apalagi yang mau menyambut awal pekan ya di hari Senin, biar lebih semangat lagi. Baik pendengar, ada lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pro 1 RRI Ranai ya. Nah, pendengar, sore hari ini lebih dari sekedar peralihan waktu sebenarnya ya, karena waktu sore ini adalah periode krusial yang menawarkan potensi besar untuk peningkatan kesehatan fisik dan mental, dari optimalisasi performa olahraga, ketenangan psikologis ya untuk refleksi. Nah, waktu sore bisa dimanfaatkan secara strategis ya. Yang mau berolahraga bisa menjadwalkan aktivitas fisiknya, kemudian bisa juga mendedikasikan waktunya untuk relaksasi ya, menyisihkan waktu 30-60 menit untuk aktivitas menenangkan seperti meditasi atau membaca. Nah, yang suka dengan alam bisa juga menikmati alam ya, menghabiskan waktu di luar ruangan, menikmati udara sejuk dan juga pemandangan senja. Nah, kemudian pendengar, hindari juga paparan cahaya biru dari gadget berlebihan ya menjelang petang, agar kualitas tidur tidak terganggu. Pendengar, waktu sore juga bisa kita gunakan untuk waktu refleksi diri ya, merenungkan hari yang berlalu dan merencanakan kegiatan hari esok agar lebih semangat dan tetap produktif ya. Ya, selamat menikmati waktu sore Anda, pendengar yang sedang bersama keluarga atau mungkin sedang bersama teman ya, menghabiskan hari liburnya juga di sore ini dengan jalan-jalan atau sekedar kulineran ya, menikmati makanan-makanan khas Natuna dan makanan-makanan kekinian yang enak-enak sekarang juga banyak pilihannya di Ranai. Sudah pukul 15.42 menit, pendengar, nanti pada pukul 16 kami akan sampai informasi dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Apa pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Juni.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
6: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
7: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Inilah berita berjaringan Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih dalam perawatan di Arab Saudi karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan haji. Informasinya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi Jumat kemarin. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhads Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kanwil Kemenhads Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Sapi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jemaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
2: Nampaknya masih dirawat lah, masih harus dirawat. Belum bisa kita pulangkan. Nanti kalau sudah apa kan dia sudah keluar ke KKHI dulu namanya di sana tuh. Nah ini baru istirahat, baru rejar-rejar yang kosong.
1: Berdasarkan data Kanwil Kemenhads Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini, seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak, akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak di Balai Datuk Empat Suku Kompleks Rumah Rakyat Siak. Bupati Afni mengatakan penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan batas hak pengelolaan atau HPL Balai Kayang yang mencakup sekitar 1.730 penerima. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Siak, pelepasan tahap pertama mencakup 266 blok dengan total 1.730 nama. Rinciannya, Balai Kayang 1 sebanyak 443 nama pada 68 blok, Balai Kayang 2 sebanyak 634 nama pada 95 blok, dan Balai Kayang 3 sebanyak 653 nama pada 103 blok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga menyampaikan terkait izin-izin yang belum dan dalam proses pengajuan. Tujuan untuk saat ini tidak diberikan dahulu dan yang terlanjur keluar atau diberikan akan menjadi perhatian Bupati. Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk program SHM selanjutnya akan melanjutkan pelepasan tahap kedua terhadap 321 kapling masyarakat yang masuk dalam SK Bupati tahun 2005 dan 2008. Proses tersebut akan diawali dengan pematokan dan pengukuran lapangan sebelum dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Mendengar sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Informasinya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik. dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon menyampaikan, pihaknya mengimbau siswa, khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rima Nita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Rima Nita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Dirinya menghimbau, siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor di Dukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
5: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
4: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Rima Nita Erizon menambahkan, cara memperoleh data pendidikan juga mudah. Siswa cukup menyediakan kartu keluarga lama, serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan. Selanjutnya dapat mendatangi kantor Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online telah tersedia. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menanggung fasilitas jemaah haji termasuk tiket, konsumsi, akomodasi, dan biaya bagasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mendapat apresiasi dari para jemaah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
6: Takkan fasilitas bagi jemaah haji Natuna pada tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
7: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi, khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
6: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk para jemaah haji Natuna.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna, ya kita berharap kedepannya akan terus berlanjut karena ini sangat membantu para jemaah. Ya tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi tiket pesawat yang begitu melonjak. Ya mungkin kami berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna karena sangat membantu para jemaah. Ya kan, karena dengan biaya yang sekian besar. Dan tidak masyarakat, para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang, ya kan? Dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
6: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berbagai platform media sosial di era kecanggihan teknologi dinilai bermanfaat untuk menyampaikan informasi lowongan kesempatan bekerja. Informasinya disampaikan Febriansah dari Tanjung Pinang.
10: Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan jejaring media sosial pada era teknologi canggih saat ini dinilai banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Meski demikian, penyaringan terhadap penggunaan teknologi, salah satunya melalui penggunaan smartphone, harus ditingkatkan. Mengingat pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Bahkan untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan maupun pelatihan kerja, juga memanfaatkan teknologi di saluran sejumlah platform di media sosial. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi menambahkan, pemanfaatan pendaftaran untuk pelatihan bagi pencari kerja terbuka di media sosial resmi milik masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mengingat generasi saat ini, mereka lebih senang mengulik informasi di jejaring media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membuat perekrutan peserta pelatihan untuk bekal pengetahuan pencari kerja.
11: Ya, jadi teman-teman bisa langsung searching saja, misalnya pelatihan di Balai Latihan Kerja, pelatihan di Batam itu sudah terbuka. Dan memang pendaftarnya itu selalu offset gitu. Misalnya kita butuh 100, kayak kemarin kita butuh cuma 100 orang. Ya.

0: 3 bulan ke depan. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
1: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan di air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
2: Waduk masih aman, air masih melimpah lah. Daya yang sudah sekat kita buat masih tak tertahan lah. Insyaallah sudah semua waduk penuh lah gitu.
3: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
2: Masih aman, insyaallah kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
1: Menurutnya upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba, salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah saluran air agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busrah Musfrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
4: Gimana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
1: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bukit Tinggi, pendengar, peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarok menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
6: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
5: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alonor Fauzan melaporkan.
0: Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Informasinya dilaporkan reporter Yusfianti.
7: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar.

0: di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digagas oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
1: Barang-barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi, adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu kualitas dari kayu itu sendiri, ya, tingkat kualitasnya. Ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru. Biasanya itu kalau di Ranai Darat masih banyak tuh kayu-kayu kulit itu.
0: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Juin Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
2: Memang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
0: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pemilihan RT RW selesai, pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retret untuk ketua RT RW terpilih. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
5: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan Ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta, warga Panam, melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum wilayahnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat bersih, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
5: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markargius Anwar menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
7: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Mungkin kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
8: Retreat. Untuk RW ini.
7: Iya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap. Sikap melayani masyarakat. Kan? Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RTRW sekarang.
5: Markarius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Masih dari Pekanbaru, pendengar, komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. Asosiasi Kota PSSI Pekanbaru kembali menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
9: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
10: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
9: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
11: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Filanesia Indonesia.
9: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Filanesia. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
4: Pendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Selengkapnya dalam Rumah yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: Karena dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
1: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius.
2: Data yang kami punya dari data 2025 itu untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang itu sebanyak 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2026 sampai sekarang jumlah kasus kekerasan terhadap anak itu ada di jumlah 17 kasus. Nah, untuk kekerasan KDRT di tahun ini kita sudah menerima laporan kasus sebanyak 3 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga beberapa kasus kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita, di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Eri Gusman, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
3: Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius harusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
1: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
2: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa, di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
1: Dari sisi akademik, Guru Besar Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang Profesor Yarmi Syukur menekankan bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
0: Kasus yang diapungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah, betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Yeah. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Kini macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
1: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
0: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih. Dengan teori tabula rasanya, apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam, akan menjadi ditulisi hitam, akan menjadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, saat berkesan pada dirinya, dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
1: Emilza menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
2: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga, namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
1: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
3: Secara umumnya LPAI Pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Okay. Seto Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap dengan cepat tahu ke mana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan macam plang mereknya di situ. Pak pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan enggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
1: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan berdaya.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini dari RRI Ranai. Saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
2: Pingah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
3: Belum mah, memang ada apa pula?
2: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
3: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
2: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
3: Bepak, ya kembe mah, sebesondo.
2: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
3: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
2: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
3: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan nama.
2: Hah, pandai ya Wapi. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
3: Pak, oi, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
2: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
4: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
5: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
6: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya, kami sapa Anda yang masih setia bersama kami, yang lagi menikmati suasana sorenya dengan bersantai atau masih ada kegiatan atau aktivitas. Semangat untuk Anda pendengar. Sudah pukul 16.43 menit, cuacanya masih dalam kondisi cerah ya. Dan menurut pantauan BMKG pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, cuaca di Natuna untuk sore ini juga diperkirakan dirasakan cerah berawan hingga berawan ya. Begitu juga untuk malam hingga dini hari nanti, secara umum juga kondisinya cerah berawan hingga berawan. Ada lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda pendengar. Selamat sore, tetaplah bersama kami.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Masih di Pro 1 RRI Ranai Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia. Nah, proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Data dari Kementerian Haji dan Umroh hingga Sabtu kemarin Pendengar menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat ya. Nah, jemaah haji khusus yang telah kembali ini tercatat mencapai 8.579 orang. Mengutip informasi dari rri.co.id, juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Nah, Pendengar, upaya ini bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kemenhaj juga mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Nah, pemeriksaan koper yang berisi air zam-zam bisa menghambat pembongkaran bagasi. Nah, Pendengar, jemaah juga diminta ya selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa untuk mematuhi arahan dari petugas. Ya, itu informasi untuk Anda Pendengar terkait dengan kepulangan jemaah haji Indonesia ya. Baik Pendengar, sudah pukul 17, 1 menit saat ini lagu-lagu masih akan menemani suasana sore Anda di Ranai sore ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Utopia dengan lagunya Antara Ada dan Tiada. Pendengar sudah menemani suasana sore Anda ya. Nah pendengar, untuk besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, informasi yang dirilis BMKG ini menurut perakiraan cuaca ya, untuk besok pagi cerah berawan hingga berawan, kemudian siang hingga sore berawan dan berpotensi hujan ringan, sedangkan malam hingga dini hari cerah berawan hingga berawan dengan keadaan angin pendingin untuk pagi, siang, malam hingga dini hari dengan arah dan kecepatan yang sama, yaitu selatan hingga barat, kecepatannya 2 sampai 20 km per jam. Sedangkan kondisi cuaca di wilayah perairan Natuna untuk kondisi gelombang lautnya ini dalam kategori tenang hingga rendah ya, yaitu ketinggian gelombangnya 0,2 meter hingga 0,75 meter untuk pagi, siang, malam hingga dini hari. Probabilitas potensi hujan di wilayah Natuna juga masih rendah peringar, berkisar 20-30% ya. Untuk sebaran titik panas ini hingga tanggal 6 Juni ya kemarin ya, ini tidak terdeteksi adanya titik hotspot di wilayah Natuna. Ya pendengar, itu informasi perakiraan cuaca untuk besok hari Senin tanggal 8 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, lagu-lagu masih akan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ya, semoga bisa menemani suasana sore Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Dan nanti akan kita dengarkan bersama pendengar Gema Wahyu Ilahi serta Mutiara Senja. Kami hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Rahmah, membacakan surah Al-Ankabut ayat 1, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusnadi dengan judul Tiga Golongan Manusia Yang Ingin Hidup Kembali Setelah Mati.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Zat yang Maha Rahman yang kasih sayangnya sepanjang zaman. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan segenap alam yang tidak lain ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang kemudian dirangkaikan menjadi beberapa kalimat yang insya Allah dapat dijadikan sebagai bekal di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Semua orang memiliki angan-angan. Angan-angan berupa hal yang dapat membahagiakan hatinya. Seorang yang miskin berangan ingin menjadi kaya. Seorang yang sakit berangan ingin hidupnya sehat. Seorang yang lumpuh berangan ingin berjalan dengan kedua kakinya seperti sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya, semua yang hidup di dunia akan berusaha dan bersemangat untuk mencapai apa yang selama ini menjadi keinginannya. Bahkan sebagian manusia berangan-angan untuk menjadikan hidupnya lebih baik. Ketika satu angan telah tercapai, ia akan berangan untuk mencapai keinginan yang lainnya. Setelah tercapai, kemudian ia berangan lagi untuk mencapai sesuatu yang belum ia capai. Begitu seterusnya. Inilah tabiat manusia, tabiat yang tidak pernah merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tabiat manusia tersebut di dalam sabdanya, yang artinya, jika seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berisi emas, dia akan menginginkan untuk memiliki dua yang berisi lembah emas. Begitu pula seterusnya, sehingga tidak akan pernah ada puasnya sehingga rongga mulutnya kecuali dipenuhi oleh tanah atau kematian. Dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks yang lebih jauh, ternyata sebuah angan-angan tidak hanya ada pada orang-orang yang masih hidup saja, tetapi juga ada pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan pengantar di atas, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Mutiara Senja dengan tema tiga golongan orang yang ingin hidup kembali setelah mati. Adapun golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang beriman. Seorang yang beriman yang semasa hidupnya selalu beramal soleh akan berangan dan berharap agar hari kiamat dapat disegerakan, sebab ia telah mendengar kabar gembira bahwa ia akan dimasukkan ke dalam syurga, tetapi duduk dan kediamannya telah ditampakkan padanya. Karena begitu bahagia, ia jadi tidak tenang dan berharap bisa kembali pada keluarganya dan memberitahu bahwa dirinya akan masuk syurga. Rasulullah SAW bersabda, jika jenazah telah diletakkan di atas kerandanya, lalu dipikul oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu akan berbicara. Jika jenazah itu adalah orang-orang yang soleh, dia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Dan jika dia bukan orang yang soleh, dia akan berkata, celakalah diriku, di manakah mereka akan pergi membawaku. Semua makhluk dapat mendengar suara-suara itu, kecuali manusia. Jika mereka mendengarkannya, niscaya mereka akan pingsan karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Angan-angan dari orang-orang yang soleh Mereka ingin segera ditetapkan hari kiamat karena telah melihat berbagai kenikmatan yang akan disiapkan untuknya. Begitu pula seseorang yang telah mati syahid karena telah melihat kedudukannya yang amat tinggi di syurga dan berbagai fadilah yang didapatkannya. Ia berangan untuk kembali ke dunia agar dapat kembali memerangi musuh-musuh Allah hingga 10 kali. Demikian penuturan Anas bin Malik di dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang yang masuk syurga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian membunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid itu sendiri yang ia saksikan." Hadis riwayat Bukhari. Begitulah sebagian dari angan-angan yang telah dilihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Satu hal yang menarik adalah bahwa meski mereka ingin kembali ke dunia, namun ternyata angan-angan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya. Jelas saja, karena memang dunia tidak akan bisa menandingi keutamaan akhirat. Mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Adapun golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang mujrim. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang lalai akan perintah-perintahnya Allah. Selama di dunia, mereka juga punya angan-angan, tetapi angan-angan mereka mirip dengan angan-angan orang yang pertama tadi, yaitu ingin kembali ke dunia, yaitu untuk menjalankan amal soleh. Di antara amal soleh yang ingin mereka kerjakan jika diberi kesempatan kembali ke dunia adalah solat dua rakaat. Ya, solat dua rakaat itu saja yang mereka ingin lakukan. Nabi SAW bersabda, "Siapakah pemilik kuburan ini?" Kemudian para sahabat berkata, "Sipulan, ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda lagi, "Solat dua rakaat lebih dia inginkan daripada sisa dunia kalian." Hadis riwayat Tabrani. Angan-angan mereka lainnya adalah berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan beramal soleh sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, "Dan kerjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu mereka berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematian, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Munafikun ayat 10-11. Kemudian Ibnu Katsir rahimahumullah terkait ayat tersebut menyampaikan, "Setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan." Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Adapun golongan yang ketiga atau golongan yang terakhir yang ingin kembali lagi setelah mati, yaitu golongan orang-orang yang kafir. Golongan ini adalah mereka yang berangan-angan, merupakan mereka yang ingin kembali ke dunia untuk menjadi orang yang beriman, sebab kematian telah meyakinkan dan membuka mata hati mereka yang telah tertutup selama ini. Sayang, semua itu hanyalah angan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang angan-angan mereka yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Kemudian Allah menjawab keinginan para orang-orang kafir ini. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan jika mereka ada dinding di hari dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Orang-orang kafir ketika telah masuk ke dalam neraka juga kelak akan berkata, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 107. Dan Allah juga membalas perkataan orang-orang kafir itu. Dan Allah berkata dalam firman-Nya, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 108. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sya'adi rahimahumullah berkata, mereka orang-orang kafir berdusta dengan janji mereka, bahkan Allah membantah uzur-uzur mereka. Selama umur mereka di dunia, mereka tidak termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dan tidak jera dengan perbuatan mereka. Maka Allah menjawab permintaan mereka, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Kaum muslimin, wal muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, mereka juga mengharapkan pada saat itu kiranya ada yang mau memberikan syafaat ataupun pertolongan bagi mereka agar mereka selamat dari siksa-siksa api neraka. Lalu Allah berfirman, yang artinya pada hari ini datanglah kebenaran, pemberitaan Al-Quran itu. Berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul, Rabb kami pembawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Quran Surah Al-A'raf ayat 53. Akan tetapi permohonan mereka tersebut tidak ada artinya. Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui andai kala mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan seperti semula, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Nya. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, aku membayangkan tatkala diriku dicampakkan ke neraka, lalu ku makan buah zakum dan ku minum nanah tersebut sehingga tubuhku dirantai dan dibelenggu. Saat itu kutanya diriku, apakah yang kamu dambakan sekarang? Maka jawabnya, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Maka aku berkata, engkau sedang berada dalam angan-anganmu sekarang. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun berada, lalu apa yang kita harapkan setelah kita meninggalkan dunia ini selain daripada beramal soleh dan melaksanakan perintah-perintah Allah? Karena sesungguhnya menjalankan perintah Allah merupakan nikmat yang terbesar di dalam hidup kita. Maka mudah-mudahan dari tiga golongan tersebut kita termasuk golongan-golongan orang yang pertama tadi, yaitu golongan orang yang beriman dan selalu mendapat kenikmatan di dalam kubur kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dalam berkata, silap dalam berucap kepada sesama, saya memohon maaf. Kepada yang maha kuasa, saya memohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan kemah wahyu ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap.

0: siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk Anda yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya ya setelah beraktivitas seharian ini, atau tadi sore juga sempat jalan-jalan menikmati minggu sorenya, yang menikmati hari libur ya. Ya, semoga besok semakin semangat ya di awal pekannya. Baik pendengar, selamat malam juga nih untuk yang tengah bersiap untuk menikmati makan malam. Nah, mungkin ada juga yang hari ini gampang merasa lelah ya. Nah, ini juga perlu waspada pendengar ya, apalagi cuaca yang terik ini membuat tubuh kita gampang sekali kehilangan cairan ya. Nah, kalau kita sering mengalami kelelahan atau gampang merasa lelah, nah ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa tubuh kita kekurangan air atau mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Jadi pendengar, ketika kita mudah merasa lelah ya, ini bisa saja terjadi karena tubuh kita kurang cairan atau mengalami dehidrasi, dan ini juga bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam pendengar ya. Mengutip informasi dari rri.co.id, orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cairan ini cukup mendukung istirahat untuk lebih berkualitas, biar istirahatnya lebih berkualitas. Jadi jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan tubuh kita, apalagi saat cuaca terik seharian pendengar ya, karena kurang air putih atau kurang cairan juga dapat membuat konsentrasi kita menurun, tidak fokus ya, atau jadi nggak gampang fokus ini ya. Baik pendengar, selamat malam ya untuk Anda semuanya yang lagi menikmati waktu dengan keluarga. Ada lagu-lagu dan informasi-informasi nanti yang akan kami hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

selalu sambil dengan lagunya Rumah ya. Kemanapun kita pergi, rumah menjadi tempat paling nyaman untuk kita kembali peringat ya. Apalagi ketika kita masih memiliki orang tua yang lengkap ya. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar, jaga selalu kesehatan, mudah-mudahan sehat semuanya ya malam ini. Nah, ini ada satu informasi pendengar yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang mengingatkan masyarakat Indonesia ya untuk tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat, karena penyakit hati kronis ini kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Pendengar, mengutip informasi dari rri.co.id, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Nah, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyakit hati ini menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien yang baru mengetahui kondisinya setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Nah, pendengar, untuk cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia ya, yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Ya, untuk memperluas deteksi dini, pemerintah juga telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode yang berbasis pemeriksaan darah, pendengar ya. Ya, pendengar, sudah pukul 18.42 menit ya, lagu-lagu masih akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti. Jalan kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pendengar di manapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 0.

0: SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
3: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
4: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
5: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
4: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik.

0: titik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
3: Actually, we celebrate every year the first week of June.
4: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
5: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
6: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
4: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa Tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pulitiloli Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram37. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Si Buku, Menjadi Guru Inspiratif, karya Mahmud Khalifah Muhammad Qutb. Buku ini merupakan panduan motivasi bagi para pendidik yang ingin meningkatkan kualitas diri, memperluas pengaruh positif, dan menjadi teladan bagi murid. Buku ini menekankan bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga membentuk karakter, menumbuhkan semangat belajar, dan menginspirasi generasi muda agar mampu berkembang secara intelektual, emosional, dan moral. Penulis menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pembentukan masa depan bangsa. Seorang guru tidak hanya mengajar, namun juga membimbing, memberi motivasi, dan menjadi model perilaku bagi murid. Guru yang inspiratif mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan semangat belajar pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Penulis menekankan bahwa kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan perkembangan masyarakat secara luas. Buku ini kemudian membahas tentang karakter guru inspiratif. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb menyebut beberapa karakter utama yang harus dimiliki guru, antara lain kejujuran, integritas, kesabaran, empati, dan konsistensi. Guru yang inspiratif bukan hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan murid, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memahami kebutuhan emosional dan psikologi setiap anak. Sikap teladan guru akan menular kepada murid, sehingga perilaku positif akan terbentuk secara alami. Selain karakter, buku ini menekankan strategi mengajar yang efektif dan kreatif. Penulis menjelaskan bahwa metode pengajaran yang monoton dan kaku dapat membuat siswa kehilangan minat. Guru inspiratif harus mampu mengemas materi dengan cara yang menarik, relevan, dan interaktif. Penggunaan cerita, pengalaman nyata, analogi, serta media pembelajaran yang inovatif dapat menstimulasi minat belajar siswa. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb juga menekankan pentingnya menyesuaikan gaya mengajar dengan karakter dan kebutuhan murid agar pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Buku ini turut menyoroti motivasi diri guru sebagai kunci utama menjadi inspiratif. Guru yang terus belajar, mengembangkan diri, dan memperbaiki kemampuan profesionalnya akan memancarkan semangat kepada murid. Penulis menyatakan bahwa guru yang inspiratif selalu haus ilmu, terbuka terhadap kritik, dan berani mencoba hal baru dalam mengajar. Dengan motivasi diri yang tinggi, guru mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam dunia pendidikan dengan sikap positif. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb juga menekankan peran guru sebagai pembimbing moral dan karakter. Guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, namun juga membentuk akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial siswa. Buku ini mengingatkan bahwa guru yang inspiratif selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada murid. Penulis menekankan pentingnya memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Guru yang membimbing dengan bijaksana akan membantu murid berkembang menjadi individu yang kreatif dan tangguh. Buku Menjadi Guru Inspiratif menegaskan bahwa menjadi guru inspiratif adalah proses yang terus-menerus. Guru harus selalu belajar, merefleksikan praktik mengajar, dan memperbaiki diri agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Pesan utama buku ini adalah guru yang mampu menginspirasi tidak hanya mengubah masa depan muridnya, namun juga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: MHz Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang sedang menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya malam ini. Sudah pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk Anda, pecinta lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan ya. Nah, nanti kami juga akan menghadirkan program siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan nanti dengan topik ya dari Kito untuk Kito. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan acara tersebut, nanti akan kami hadirkan setelah drama radio ya. Ada lagu-lagu yang akan menemani suasana malam Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai malam ini. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Elmi Subayang hingga pukul 24 nanti bersama operator Bung Ihsan. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Luka yang Dianggap Cinta.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore. Kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik. Capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di acara PTP Sumatera bagian Selatan Sumbangsel ya. Sumbangsel. Malam ini masih bersama narasumber kita seperti biasa ada Mang Cik Dani. Dan juga malam ini ada lagi satu lagi. Ada Mang Cik
1: Nawari
0: dan juga Bin Cik Elmi Subayang. Jadi malam ini kita berbicara tentang dari kita untuk kita. Maksudnya kita, dari kita untuk kita apa tuh?
1: Dari kita untuk kita itu dari kita untuk kita sama. Jadi pendengar bisa menelpon menghubungi kita, salam titip lagu boleh. Emang Cik Nawari?
2: Iya benar. Jadi ceritanya tuh kan kita ngobrol baik lah ini, Bicek Ilmi, Bicek Pulo ini malam ini.
1: Ngobrol yang ngaring-ngaringan baik Bicek.
0: Betul. Mungkin mengingat kampung halaman.
1: Iya.
0: Untuk Anda pendengar yang orang Sumatera bagian selatan yang merantau di ranai rindu dengan kampung halamannya, malam ini bisa berbincang dengan Mang Cik Dani dan juga Mang Cik Nawari dan juga Bin Cik Elmi Subayang.
2: Bicek.
1: Ya lama-lama terbiasa
0: deh. Silakan nanti kami tunggu di 08 11 70 33 669. Silakan yang ingin request lagu daerah Sumatera bagian selatan, silakan khususnya Palembang ya, Mancik ya.
1: Palembang, Jambi, Bengkulu boleh.
0: Boleh ya.
1: Wilayah itu.
0: Ataupun ingin bernostalgia,
1: boleh.
0: Bercerita tentang kampung halaman,
1: boleh.
0: Dari kita untuk kita.
1: Dari kita untuk kita.
0: Biasa makan khas Palembang empek-empek, selain empek-empek apa nih?
1: Mancik. Empek-empek itu kan banyak ini, Mancik Nawari ya, banyak macam, banyak model, banyak modelnya.
0: Selain empek-empek apa?
1: Ada tewan.
0: Oh, tewan.
2: Ada model.
1: Ada model. Model apa namanya?
0: Model. Model tuh bukan yang menjadi
1: foto model,
0: bukan. Foto model, bukan. Jadi model bentuk makanannya apa, Mang Cik Nawari?
2: Ya, kalau model itu hampir sama dengan tewan. Jadi tapi dia ya apa, taste-nya beda ya, rasanya
0: bahan
2: beda.
0: Bahan dasarnya?
2: Sama ikan juga.
0: Ikan.
2: Jadi berkuah juga seperti tewan, dan itu biasanya isinya ada isi tahu gitu. Jadi dia adonan pempeknya yang berbeda, tersendiri dia.
0: Tapi kalau di Rani udah ada belum menu model nih?
1: Model belum ada perasaan, cuma belum. Tewan
2: sama pempek yang
0: ya, tewan ada, pempek. Saya model baru tahu malam ini. Ini model apa nih, pakaian? Atau
1: model tahu.
0: Model tahu, bahan dasarnya tahu.
1: Jadi pempek itu kalau dikasih apa kuah jadi model, tewan. Kalau dikasih santan jadi lakso.
0: Ada juga lakso.
1: Ada lakso sini.
0: Kalau lakso sana bahan dasarnya sagu juga.
1: Sama ikan juga.
0: Berkuah kayak lakso orang Melayu.
1: Nah, cuma nama namanya mungkin ada bumbunya agak beda ya.
2: Beda.
0: Yang membedakan apa dari makanan orang lakso Melayu nih?
1: Rasa aku rasa ya. Aku kira rasa, raso.
0: Rasonya apa?
1: Rasonya ya rasa Palembang. Rasa Palembang.
0: Tapi harusnya orang Palembang ada juga jual yang model ini ya.
1: Nah, itu
0: karena orang Natuna enggak tahu nih
1: yang model. Jangan Mang Cik nih, orang lumayan yang mau bikin itu biar tahu, oh ini model.
0: Harusnya Mang Cik nih membuat menu masakan orang Palembang.
1: Nah, itu.
0: Makanan khasnya kan. Jadi orang tahu bukan selain PMP ada tekwan, ada model.
1: Nah, itu di rumah Kak Lasmi itu. Kak Lasmi itu orang aslinya Lampung. Cuma dia makan-makanan khas Palembang dia menguasai. Mungkin di tempat Kak Lasmi, Ayu Lasmi yang ada di ini di
3: Sihotang,
1: mana? Jalan Sihotang. Ya.
0: Sihotang di mananya? Mang Cik Nawari.
1: Dekat belakang SMA. Isinya Pak Abbas Guru.
0: Iya. Tapi biasa bakso di situ.
1: Nah, dia bisa juga bikin tewan, bisa.
0: Ya model tadi bisa.
1: Model mungkin bisa, tapi mungkin belum ini, belum begitu merayat, belum dimengerti. Jadi
0: saya baru tahu ada pula nama model. Ini model.
1: Model
0: apa nih?
1: Model tahu.
0: Model tahu. Silakan Mang Cik Bicek yang ingin bergabung bersama kami ya rindu dengan lagu-lagu dari daerah Palembang, Jambi, terus Bengkulu, Lampung,
2: Bangka Belitung.
0: Mm-hmm. Silakan bergabung ataupun ingin bernostalgia dengan makan-makanan khas di sana, bercerita ya. Mm-hmm. Biasa kalau Lebaran ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Disapa dulu Mance Deni sama
1: Halo,
0: Mance Nawari.
1: Mance Bice, silakan.
0: Halo. Di bawahnya. Halo.
1: Halo, udah dengar suaranya nih?
0: Mungkin lagi main batin kayaknya.
2: Oh. Atau dari Palembang ini yang nelpon ini ya.
0: Siapa tahu
2: dari dusun ini.
0: Sapa dengan bahasa Palembang.
1: Assalamualaikum Mance Bice. Nah. Silakan masuk.
0: Pintu sudah terbuka.
2: Iya, Pak Yudi Aturi.
0: Nah, oh apa namanya artinya?
2: Diaturi, silahkan.
0: Oh, Payu?
2: Diaturi.
0: Oke, saya kira payung tadi.
2: Bukan. Payu tuh mari. Ayu,
0: oh mari.
2: Ayo. Diaturi itu ya silahkan.
0: Payu diaturi.
2: Iya. Nah, silakan. Terputus ya?
0: Terputus.
2: Iya, mungkin itu dari dusun itu terlalu jauh, jadi okay. Dia berenang jadi susah
0: juga sinyalnya.
1: Dari dusun kami.
2: Iya, kita tunggu kembali.
0: Kalau kue apa khas di sana?
2: Jadi kalau kue itu ada.

0: nanya kue-kue jadi kami tidak paham.
1: Jadi kalau kue apa tadi namanya?
0: Kue maksuba.
1: Kue maksuba itu bahan dasarnya apa?
0: Ya telur, tepung, susu semua itu pokoknya.
2: Gula.
1: Bentuknya seperti apa, Manje?
0: Bentuknya kayak apa ya? Kalau di sini seperti apa, Manje?
1: Bingke kah?
0: Mungkin jenis agak lari-lari ke bingke
2: ya,
0: mungkin ya.
2: Tapi lembut lebih manis
0: itu.
2: Dia.
0: Tapi dia lebih manis.
1: Serikaya.
2: Enggak. Bukan lembut. Dia ada cetakannya juga, Mbak.
1: Oh, cetakannya
2: kayak,
1: tuh bentuknya
2: kayak bolu juga. Mm-hmm. Kayak bolu juga tapi dia lebih kenyal, lebih lembek gitu.
1: Kalau kue itu seperti cake kah?
2: Nah, mirip gitu, tapi dia lebih lembek, lebih kenyal. Jadi lebih berminyak.
1: Jadi minggu depan bolehlah bawa.
2: Ya.
1: Ada bergabung.
0: Biasanya kebanyakan kalau mau lebaran, mau puasa,
1: Halo? Halo? Tuh, pegang bawahnya tuh. Halo, selamat tuh. Malam.
3: Malam, semalam.
1: Ini nampaknya Mangce nih.
0: Assalamualaikum, Mangce. Silakan. Dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam, satu.
1: Mancik ini nampaknya belum makan kue.
0: Apa tadi?
1: Kue
0: apa
1: tadi? Maksuba. Maksuba ini belum.
2: Iya. Pak Yu agak dikerasi dikit suara tuh siaponnya ini.
1: Terputus.
2: Hai, susah sinyal ya.
1: Mungkin belum makan kue maksuba tadi.
2: Iya.
0: Maksuba. Pak Yu kalau ada yang ada pun lagi, ada Palembang, ada Trawuling,
1: Jambi,
0: Jambi Bengkulu.
1: Ingin bernostalgia dengan makanan khasnya boleh, ya kan? Biasanya kalau lebaran selain kue maksuba, empek-empek, kemudian model, kemudian tekwan, apalagi menu-menunya? Mungkin Mancik Nawari atau Mancik Dini bisa menjelaskan?
0: Ayo Mancik.
2: Aduh juga celimpungan juga ya.
0: Celimpungan. Bukan kelimpungan ya, celimpungan.
1: Atau kebingungan.
0: Nah, tapi di Palembang namanya celimpungan. Dia jenis sejenis.
2: Ayo, ada juga lagi. Ada lagi
1: bergabung.
2: Yang masuk.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Mancik. Mancik siapa?
3: Madi.
1: Mancik Madi.
0: Oh, Madi.
1: Ini nampaknya Mancik Madi belum makan kue maksuba nih mungkin.
2: Iya.
0: Cuma aja. Ini
1: orang Palembang juga?
0: Dia ini istrinya orang Palembang.
1: Oh.
0: Istri Palembang, tapi beliau orang
2: Cemaga asli.
1: Berarti dia pernah makan kue maksuba nih.
0: Oh, dia sering Palembang di Madi ini. Madi.
1: Mancik dia.
0: Assalamualaikum Madi. Apa kabar di Cemaga?
3: Minta lagu ni.
0: Lagu apa nih Madi?
3: Rimbo Bujang.
0: Rimbo Bujang. Ini lagu ini tunjukkan untuk siapa? Terus disalam salamin lah kawan-kawan dulu-dulu yang ada di IKSN dimanapun berada. Untuk siapa? Salam untuk siapa Madi? Ada salam-salam dah Madi?
1: Mancik? Dah terputus pula.
0: Oh, dia dah minta lagu Rimba Bujang.
1: Rimba Bujang.
0: Mungkin semoga kurang sinyal kali.
1: Mungkin. Sinyal juga disalahkan.
2: Sinyal lagi.
1: Tanya dengan Mancik Nawari itu. Masalah sinyal.
0: Itu. Mungkin angin kencang.
1: Ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung di acara PTP Sumatera bagian selatan ya, lagu-lagu malam ini khusus lagu Palembang juga bisa, lagu Jambi ya, Mancik ya.
2: Iya, Bengkulu,
1: Jambi, Bengkulu, terus apa lagi?
2: Lampung, Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung. Tapi Bangka Belitung tuh
0: termasuk Sumsel. Itu berdekatan dengan Palembang dulu kan jadi satu.
1: Iya,
0: Natuna dulu dengan Pekanbaru.
1: Iya. Sekarang terpisah. Silakan yang ingin bergabung masih kami tunggu di 08 11 70 33 669, atau Mancik kita putarkan lagu dulu.
0: Boleh.
1: Rimbo Bujang.
0: Rimbo Bujang.
1: Yang dimintakan oleh
0: Jambi.
1: Minta oleh Mancik
0: Madi
1: dari Cemaga.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbaksel.
1: Nah itu tadi lagu Rimba Bujang.
2: Rimba Bujang.
1: Kiriman dari Madi, Mangsa Madi yang disebut.
2: Lagu ini berasal dari daerah Jambi. Arti Rimba Bujang
1: itu
2: apa?
1: Rimba Bujang itu rimba, rimba yang bujang maksudnya asli, rimba luas lah gitu. Hutan rimba.
2: Oh, hutan rimba. Jadi menceritakan kisah hutan nih.
1: Ya, misalnya orang mau pergi ke Jambi melewati Rimba Bujang itu ada kampungnya juga Rimba
2: Bujang. Saya kira Rimba Bujang itu anak bujang. Atau bujang apa?
1: Kata kiasan lah, Rimba Bujang maksudnya ribu yang masih asli tadi.
2: Hutan ya. Hutan, berbicara tentang ya. Hutan. Silakan pendengar yang ingin bergabung di acara PTP Sumatera Bagian Selatan, kami tunggu di 08 1170 33669. Anda juga bisa request lagu ataupun ingin berbincang-bincang,
1: ingin ya,
2: bertanya-tanya dengan Mang C Denny, dengan Mang C Nawari dan juga BC Elmi, boleh. Malam ini kita berbicara tentang makanan khas ya. Selain makanan empek-empeknya terkenal dari daerah Palembang, ada juga model, ada juga kue apa tadi Pak?
3: Kue maksubah.
2: Maksubah, terus kue apa lagi?
3: 8 jam.
2: 8 jam tuh kuenya gimana? Bikinnya 8 jam.
1: Jam memang lama. Bikin.
3: Dia kue lapis dia.
2: Sama
1: tipis-tipis.
3: Memang sampai 8 jam itu masaknya.
2: Tapi bentuknya kue lapis.
1: Iya, kue lapis.
2: Namanya 8 jam.
3: Dan itu manis juga, Mbak.
2: Oh, manis, betul. Kalau kuenya 9 jam, berarti 9 jam lah namanya.
3: Ada juga tadi.
2: Pas mati lampu bikin kue lapis, 10 jam. Berarti bukan 8 jam, 10 jam.
3: Itulah. Untungnya itu kan kalau masak kue itu kan pakai api bara ya.
2: Oh,
3: asli.
2: Masih tradisional.
3: Iya, jadi kan dia kan dibikin lapis-lapisnya itu kan dengan pemanas di atasnya itu kan, pakai tungku gitu.
1: Alami,
2: gitu. Tapi saat ini sekarang masih ada kue lapan jam.
3: Masih
2: menggunakan bahan-bahan maksudnya tradisional.
3: Iya, masih.
2: Tapi mahal mungkin harganya ya, Mancik ya.
3: Karena pembuatannya yang rumit gitu kan. Proses pembuatannya.
1: Harusnya enggak pas kalau lebaran tuh kalau enggak buat kue 8 jam.
2: 8 jam. Berarti orang Palembang pandai-pandai bikin kue lapis 8 jam tuh. Sama kalau Ponti kan terkenal juga kan, kue lapisnya.
3: Kue lapisnya.
2: Tapi bukan 8 jam, kue lapis namanya.
1: Kue lapis, kue 8 jam namanya.
2: Masih menggunakan tradisional.
1: Sebenarnya Melayu,
2: masih pakai ini, pakai arang.
3: Iya, pakai arang.
1: Di atas pakai arang. Biar dia itu masaknya di bawah kena panas, di atas pun kena panas.
2: Biasanya menu itu muncul di saat lebaran. Atau perayaan lain, perayaan besar.
1: Atau kan? Ini ada pernikahan. Ada misalnya hajatan-hajatan yang besar lah.
2: Kalau pernikahan itu makanan khasnya apa? Misalnya biasa kan kalau di sini kan kalau orang sederhana tuh nasi dagangnya.
3: Kalau di
2: kue lapis. Kalau di Palembang apa?
1: Itu lebih lengkap lagi, Kak. Kalau di sini kan didominasi ikan ya, Nawaria, Cianaria. Kalau di sana semua keluar, yang daging ayamnya, yang rendangnya, yang opornya.
3: Kalau di sana itu kalau suasana pernikahan itu yang khasnya itu adalah nasi minyak.
1: Nasi minyak.
2: Kayak opor nyengat.
3: Ya, betul.
2: Nah, nasi minyak.
3: Iya, betul. Nah, itu kawannya kalau enggak opor, magadim, apa-apa ya kayaknya.
1: Itu
3: lauk-lauknya kan.
2: Berarti kalau ada acara pernikahan, khasnya adalah makan nasi minyak.
3: Nasi minyak.
2: Nasi minyak itu bahan dasarnya nasi apa? Nasi
1: khusus biasa. Kah? Nah, di masak dengan minyak apa
3: ya,
1: tuh?
3: Minyak samin
1: kayak
3: itu.
1: Minyak samin gitu.
3: Dan itu sekali masak ya besar. Oke, kan
1: besar,
3: tungkunya kan? Itu kan apanya?
1: Ini apa? Kualinya, itu
3: kualinya tuh besar.
2: Rasanya seperti rasa apa?
3: Kayak nasi kebuli lah gitu ya. Tapi lebih terasa anunya, bumbunya
2: bumbu
3: itu.
2: Bumbu rempah-rempahnya. Kalau kuenya?
3: Kalau pernikahan kuenya enggak ada yang khas ya, umum lah gitu. Umum. Ada yang bolu, ada yang kue lapis tadi gitu.
2: Kalau minuman, Mancik Nawari?
3: Kalau minuman kita nggak ada ya kayak ya?
1: Nggak ada,
2: ada
1: khas sama-sama ya. Seperti biasa.
2: Semua. Umum lah ya.
1: Karena kita ini Melayu daratan, Melayu pulau itu agak apa istilahnya nggak jauh berbeda. Seperti pakaian songket aja lah, songket Palembang kan.
2: Ada.
1: Seperti tanjanya juga. Tapi tanja Palembang dia bulat. Jadi tebal di apa yang lingkaran ini, agak bulat gitu. Kalau Melayu kan lurus, rata, kalau dia bulat.
2: Oh, kalau Palembang bulat.
1: Bulat di depannya banyak jenisnya, tapi semuanya ada yang bulat di sini. Ya. Apa itu namanya? Tanjanya.
2: Tanjanya. Kain sarungnya?
1: Kain sarungnya songket Palembang.
2: Songket Palembang. Oh, sama kalo juga orang Melayu.
1: Sama seperti di Lampung kan kain tapis namanya.
2: Kalau di Palembang tetap songket,
1: songket
2: juga.
1: Songket. Jadi kalau acara-acara ada tuh di yang pakai songket.
2: Kalau ya, acara adat tuh makanan khasnya apa Palembang tuh terkenal selain pempek lah?
1: Saya rasa enggak begitu ini ya.
2: Sama aja.
1: Sama aja. Lain-lain gitu. Enggak jauh beda. Cuma ada sedikit perbedaan mungkin dari pakaian, tapi caranya mungkin gitu.
2: Tapi kalau pernikahan Palembang itu biasanya berapa hari, Mance Nawari?
1: Nah, ini dia Mance Nawari cerita
3: ya. Palembang. Kalau pernikahan itu tergantung keluarganya ya. Kalau memang dia mau besar-besaran, mungkin satu minggu itu udah mulai persiapan begitu kan. Tapi yang normal biasa dilakukan oleh masyarakat umum itu minimal dia 3 hari. Jadi 3 hari itu 2 hari persiapan, 1 hari hari hanya gitu kan. Jadi yang kemarin sempat kita mau bahas ya Kak Denny ya. Di sana tradisi kerjasamanya ataupun gotong royongnya muncul. Jadi masa-masanya itu Mbak itu dia bahannya itu memang tidak perlu banyak dibeli oleh yang
2: tuan
3: mengadakan
2: rumah.
3: Ya. Jadi mulai dari ayam, bebek dan segala macam itu pendatang yang
1: jadi undang menyediakan. Itu membawa kalau kita ngundang dia bawa ayam, bawa beras segala macam.
3: Dan itu bukan membawa saja, jadi mengolahnya itu rame-rame
1: jadi,
3: tadi.
1: Rame-rame tadi.
2: Jadi bergotong royong, meringankan beban tuan rumah. Tapi masih sekarang kayak gitu.
1: Masih.
3: Alhamdulillah.
2: Dia sudah modern ini.
3: Masih. Alhamdulillah masih.
2: Oh masih juga.
1: Iya. Tapi justru itu yang lebih banyak mengeluarkan biaya seperti itu. Seminggu sebelum pelaksanaan itu mereka sudah siap persiapan. Di tenda, gitu. Sekarang kan udah modern, mungkin nggak mau repot lagi di gedung.
2: Tapi kan juga ada yang bikin di rumah ya.
1: Tapi kalau di kampung itu masih mempergunakan seperti itu, jadi gotong royongan dengan tetangga, dengan sanak saudara masih berkumpul.
2: Jadi kalau tetangga datang tuh ada yang bawa ayam, bawa ikan, diolah sama-sama, dimakan sama-sama.
1: Bawa kelapa, bawa beras, gitu. Nanti diolah sama-sama.
2: Yang mengerjakan itu laki-laki perempuan gitu
1: sama-sama. Laki-laki
2: bareng-barengan
1: gotong royong.
2: Tapi kan saat ini kan kita udah susah juga Pak, karena pekerjaan, waktu gitu kan.
1: Tapi di masih kampung hidup, masih dipakai seperti itu. Walaupun ada sebagian mungkin enggak mau repot lagi dan mau ngerepotin orang. Jadi pakai gedung gitu.
3: Catering, pesan catering.
1: Tapi rasa kebersamaan itu kurang kalau pakai apa gedung catering segala macam. Tapi kalau dengan ada yang gotong royong bersama masyarakat, sanak saudara yang lain-lain kan, jadi mereka tuh rame. Jadi ada rasa puas tersendiri dalam keluarga itu.
2: Mungkin bikin kue persiapan semua gitu. Nih.
1: Ambil kayu bakar.
2: Kayak orang Melayu juga ya.
1: Iya betul, sama.
2: Melayu juga. Kan gitu.
3: Dan itu di set betul-betul ya Mbak. Jadi
2: hari
3: mulai
2: ini
3: dari
2: misalnya ambil kayu, besok bangun.
3: Dari kepanitiaannya memang udah di set. Jadi dibentuk panitia. Nah panitia ini buat apa gitu, khusus kerjaannya gitu. Tukang masak, tukang cuci, tukang olah,
1: tukang adil air, tukang kayu bakar,
2: udah ada bagian masing-masing. Tapi masih juga saat ini di Palembang tuh orang nikah tuh 7 hari 7 malam masih juga ada.
1: Ada, masih ada juga. Yang masih diperlukan.
2: Dengan bergotong royong gitu.
1: Bergotong royong, mungkin dengan secara finansial ada yang mampu.
3: Mampu.
1: Nah, mereka bahkan besar-besaran gitu.
2: Tapi suasana gotong royong masih terjaga.
1: Masih tetap terjaga sampai saat ini. Kalau di kampung-kampungnya ya, kayak di misalnya kita di Cipaga, di Pengada, atau di Ranu sendiri masih ada sifat seperti itu.
2: Iya. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di acara PTP Sumatera Bagian Selatan, yang ingin request lagu Palembang, Lampung, Jambi ya.
1: Mungkin ada Kak Mason yang di Palembang.
2: Ya mungkin ini sapa dulu, Mance Denny sama
1: Kak Mason. Halo Kak Mason.
2: Ya, ingin
1: apa kabar Kak Mason? Kalau masih dengar silakan penelpon. Bang Ciandi yang di Pekanbaru. Atau Ibu Vespa yang lagi balik dusun. Ibu Vespa balik dusun ini. Di mana namanya? Rantawalai. Ibu Vespa ini ke Rantawalai ini.
2: Kalau dusun tuh maksudnya?
1: Dusun itu kampung.
2: Oh, kampung.
1: Balik dusun. Balik kampung. Jadi balik kampung kalau kami bilang balik dusun.
2: Balik dusun. Jadi balik dusun itu balik kampung.
1: Balik kampung.
2: Ya. Silakan yang ingin bergabung, mungkin yang ada di Pekanbaru, di Jakarta, di mana saja bisa monitor siaran kita lewat RRI digital ya. Bisa request lagu, silakan. Kita tunggu di 08170-33669. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, kalau di Palembang itu ada istiadat pernikahan itu seperti apa, Manci Denny?
1: Coba mungkin Manci Nawari bisa jelaskan sedikit. Penambah-nambahin.
3: Adatnya ya sama juga ya, kalau di Melayu kita ada lamar-lamaran gitu kan. Ada juga mungkin yang masih menggunakan
1: antar-antaran.
3: Pinang-pinangan gitulah ya,
2: meminang gitu ya.
3: Nah kalau antara-antaran tetap pasti ada di Palembang, sama juga kayak Melayu, karena Palembang juga memang Melayu kan. Nah yang berbedanya ya paling itu tadi, kalau dia di kota itu mungkin cenderung yang lebih praktis gitu kan, tidak lagi ada masak-masak besar gitu kan. Jadi dia lebih praktis memilih gedung ataupun di tempat yang lain untuk disewa gitu. Kalau di dusun ya tetap pasti akan ada gotong royongnya, pasti ada masak-masaknya gitu kan. Nah di Palembang juga ada ya, biasanya tertentu kalau misalnya dia mau ngadain semacam di sini pantun gitu kan. Di sana tuh kan ada Dun Muluk ya guys, kita tuh ada Dun Muluk, kesenian.
1: Dun Muluk itu seperti kesenian kayak kita mendu.
3: Iya.
2: Oh, karena kamu tadi kan mendu.
3: Iya, kami di sana Dun Muluk. Iya, gitu.
2: Jadi menceritakan tentang apa?
1: Tapi mereka lucu kebanyakan.
3: Iya, melucu aja.
1: Melucu.
3: Melucu.
1: Jadi enggak menceritakan tentang raja-raja dengan
3: tidak.
1: Cuma dia melucu di atas itu, kayak badut lagi.
2: Kayak drama-drama.
1: Kayak drama. Iya. Tapi ada kayak ada humornya.
3: Macam kalau yang modern sekarang itu kan standing comedy ya,
1: stand up comedy
3: kan. Nah, kalau dia Dun Muluk gitu kan.
2: Gitu. Memang ada udah ada orangnya.
3: Ada, tapi orangnya. Ya mungkin udah jarang lah ya sekarang ya. Jarang dipakai gitu kan, jarang
1: tapi
3: digunakan.
1: Tapi di dusun-dusun masih itu.
3: Masih. Ya?
1: Di Palembang pinggir masih juga.
3: Masih,
1: pernah ya? pernah nonton waktu ini. Mungkin mau menghidupkan budaya Palembang.
3: Yeah.
1: Jadi ada orang-orang yang masih pengen mempergunakan.
3: Terus kalau musiknya silin.
1: Nah,
2: itu khas. Silin itu apa?
3: Dia instrumental.
2: Ada yang bergabung.
3: Baik.
2: Halo, selamat malam. Halo.
1: Nah, halo, terputus.
2: Terputus lagi. Ini Manci atau Bici?
3: Iya, Pak Yu diaturi, diulang lagi. Kalau yang nak nelpon.
2: Silakan Manci Nawari, mungkin ingin menjelaskan tadi.
3: Iya. Kalau musik di apa, kalau di acara-acara perkawinan yang di dusun-dusun itu kayak jadi ada juga yang sailin gitu. Nah sailin itu dia jenisnya musik instrumental. Dia bergitar satu orang ataupun dua orang, dan itu sama dia melucu dan saling saut-sautan. Dia berdua itu
1: berpantun.
2: Menggunakan alat tradisional.
3: Gitar saja, gitar.
1: Gitar iramnya lain, irama saya irama kayak apa ya, kayak
3: mungkin bisa nanti diputar.
1: Nanti kita sesekali nanti kita bikin ada musik sailin. Musik sailin. Boleh juga kita
3: lagunya khas itu.
2: Lagunya khas.
3: Kadang-kadang dia sebuah nasihat disampaikannya itu kan.
2: Oh, ada nasihat-nasihat disampaikan lewat lagu Silent itu.
1: Silent.
2: Kira Silent matikan itu
3: handphone
2: ada.
3: Mode senyap gitu kan.
2: Terus selain itu lagi Manci Nawari?
3: Ya. Enggak ada lagi ya.
1: Musik jidur.
2: Jidur itu apa?
3: Tanjidor.
1: Kalau tanjidor,
2: kayak Betawi.
1: Kalau di Betawi itu tanjidor. Kalau kita di dusun itu biasanya manggilnya jidur.
2: Itu kayak berarak gitu.
1: Iya, jadi dia tuh pakai musik tradisional. Kayak tanjidor mirip kayak gitu.
2: Jadi kalau acara pernikahan seperti biasa lah ya.
1: Seperti biasa, sama seperti di sini.
2: Ada pantun, ada pengajian juga.
1: Ada silat-silatnya juga.
2: Silat-silatnya juga. Tapi sekarang masih juga dipakai.
1: Masih, kalau di kampung-kampung masih dipakai.
2: Masih.
1: Di daerah-daerah. Walaupun di kota juga, kalau mereka masih mau mengingat untuk budaya-budaya Palembang, pakai adat Palembang biasanya dipakai juga walaupun di kota, walaupun di gedung.
2: Khatam Quran gitu.
1: Nah, gitu betul ya, Khatam Quran.
2: kayak orang Melayu pada umumnya.
1: Memang sama, kita kan Melayu daratan, cuma mungkin ada beda dikit-dikit.
2: Cuma perbedaan nama kan.
1: Nama.
2: Ya? Ayo bergabung. Kita tunggu di 08 1170 33669. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Nah, ini Bice
1: ini.
3: Ini Bice yang
1: minggat. Bice ini
3: minggat ini.
2: Halo, dengan Bice siapa nih?
4: Dengan dia.
1: Bice dia minggat yang tadi.
2: Ini dia hukum karena hukum di Bice nih. Harus bikin kue apa tadi?
3: Masuba.
1: Masuba. Harus bikin kue
3: masuba ini. Bice dia minggu depan disuruh bikin kue masuba nih.
4: Nah, lanjut kita ya, kita mau masuba sudah nih ya.
1: Bice, Bice Ilmi ini bertanya, kue 8 jam tuh mano katanya. Buatnya tuh 8 jam, apa 10 jam?
4: Buat. Aku malamnya aku nak buat kue, dan apa aku nak minta lagu, boleh tak aku?
2: Boleh.
3: Laju.
4: Ngajar anak belajar sambil denger lagu Palembang. Aku nak minta lagu Rimbang Kemambang, bisa tak?
2: Oh, Rimbang Kemambang.
1: Kemambang. Jadi tadi kan alasan dia mau ngajar anak sekolah Pontian, maka tidak bisa hadir. Dan mendadak, nak kami kedor tadi rumah tadi. Tapi sudah, dah katik puluh.
2: Terus, salamnya buat siapa?
4: Kirim salam untuk Bang Cek Bice yang Palembang yang ada di Ranai. Apa yuk, kapan kita nak berkumpul lagi? Lah rindu nih, bulan ini belum kita berkumpul.
2: Makan kue masuk batu, atau kue 8 jam?
4: Nah, kita bawa kue 8 jam, kita bawa masuba.
2: Sama dengan ini, sama dengan model tuh.
1: Nah, itu Cek Dian, ini apa tuh Bice Ilmi ini katanya nak merasa macam mana model.
2: Nah, model apa nih? Model pakaian kah?
4: Nah, kita coba ke model tahu.
2: Boleh lah itu.
1: Payo.
4: Lokak malah itu minggu depan bawa model, kita nih kesana.
2: Boleh lah tuh.
1: Minggu depan bawa model ya, itu Bice Ilmi nih.
2: Ditunggu modelnya agak tinggi atau agak rendah, sedang.
4: Iyalah, kirim-kirim salam ya untuk Bang Cek Bice yang ada di Ranai, Palembang. Kemudian ditunggu kumpul-kumpulnya.
1: Kirim salamnya, mudah-mudahan itu dulu-dulu KSN yang di Natuna ini dengar, walaupun tidak ada radio kan bisa dengan pakai HP sekarang, udah dipermudah ya Cilmi. Tidak ada radio, HP bisa duduk.
2: Terus salam.
4: Dah itu deh aku jangan lupa Rimbang Kemambang, kalau Rimbang nih anak sekarang.
2: Ditunggu.
4: Ya, makasih.
2: Yuk. Terima kasih kembali ada Mancik Dia, baik Bice Dia.
3: Bice Dia.
2: Baru selesai ngajar anak Bice Dia nih. Jadi lagu apa tadi diminta?
1: Rimbang Kemambang.
2: Apa?
1: Rimbang Kemambang.
2: Itu lagunya menceritakan tentang apa?
1: Bersenang-senang. Rimbang. Rimbang itu senang.
2: Rimbang itu senang. Bukan rimbang.
1: Rimbang.
2: Oh, rimbang. Silakan yang lainnya ingin bergabung, kita tunggu di 08 1170 33669 ya. Yang ingin mendengarkan lagu dari daerah Sumatera bagian selatan, khususnya Palembang, kemudian Jambi, Lampung, ataupun sekitarnya, Bengkulu ya. Tapi Bengkulu sama Palembang beda ya bahasanya?
1: Dia sama, mengerti, oleh karena
2: mengerti.
1: Jadi Bengkulu itu ngambil sebagian sedikit ke Sumatera Barat, sebagian ke Palembang, jadi bercampur, dia bercampur aduk bahasanya.
2: Kalau Lampung? Palembangnya,
1: Lampung begitu juga. Jadi
2: Jambi
1: seperti
2: beda?
1: Jambi justru lebih cenderung ke Palembang.
2: Oh, ke Palembang bahasanya.
1: Walaupun dicampur dengan bahasa daerah
3: asli
1: mana? Dari Sumatera Barat, perbatasan. Ada juga dari bahkan di daerah Rengat pun udah masuk Riau itu padahal. Dia bahasanya cenderung ke Palembang. Dia separuh-separuh lah gitu.
2: Berarti saling mengerti.
1: Saling mengerti. Jadi walaupun dialeknya agak berubah, tapi kami saling mengerti.
2: Saling memahami, karena satu tanah ya.
1: Satu tanah.
2: Satu rumpun ceritanya.
1: Satu rumpun.
2: Karena terpisahkan oleh
1: pemerintahan
2: ya. Jadi berpisah lah, tapi berpisah. Satu rumpun, bahasanya ngerti. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Kalau tidak ada kita langsung nih mancet ya. Kita putarkan lagu
1: Ribang Kemambang.
2: Ribang Kemambang.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Mancik, tadi dah kita hadirkan lagu Ribang Kemambang, ya. Semoga Bicik Dian terhibur sambil mengajarkan anak, yeah. Jangan emosi, apalagi mengejarkan anak, kan?
2: jangan bawa ini, jangan bawa karet, ya.
1: Dan juga kita sudah di penghujung acara. Mungkin Mancik Dani sama Mancik Nawarin mau kirim salam, boleh nih?
2: Oh, boleh. Mancik Nawarin, silakan untuk kirim salam sama pendengar.
3: Mm-hmm. Iya, baik. Terima kasih. Ini kesempatan terakhir. Mm-hmm. Tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir.
1: Betul.
3: Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Mm-hmm. Jadi, sebagai orang tua, ya titip salam buat anak-anak, termasuk anak kami juga yang besok mungkin sudah mulai ujian, yang tingkat SD. Mm-hmm. Ya, selamat menempuh ujiannya buat anak-anak, buat ananda kita semua, ananda kita galo-galo. Kita doakan semoga ananda kita terbuka hatinya, pemikirannya untuk mengikuti ujian besok. Untuk Mang Cek Bicek galo-galo yang ada di Ranai, terutama yang mendengarkan radio RRI Ranai Pro 1, yo, dan juga yang lain yang mungkin monitor lewat RRI digital, payo diaturi. Yo, kita di sini memang diinjuk waktu yang singkat, sejam tidak sampai lah, ya, sejam gitu kan. Jadi kesempatan kita lah nak sapa-sapa, nak kirim-kirim salam silaturahmi lewat udara gitu kan. Yo, siapa tahu dengan kita berkabar, main ini kita tahu kabar. Yang penting sehat itu yang jelasnya.
2: Amin.
3: Itu dari kami galo-galo di sini. Terima kasih.
1: Mancik Denny?
2: Iyalah, sama baik dengan ucapan Mancik Nawari untuk kawan-kawan dulur-dulur dimanapun baik berada yang mendengar siaran ini di program 1 RRI Natuna itu RRI Ranai. Ya, mudah-mudahan dari waktu kita bisa menelponan lebih banyak lagi waktunya. Mungkin hanya bisa dengar-dengar baik dari rumah dan menelpon. Ya, minggu depan mungkin bisa menelpon, dikasih kesempatan lagi tuh menelpon-nelpon nyapa-nyapa dulur-dulur yang lain. Aku rasa itu baik.
1: Udah? Kalau Bicek ini semua. Salam, terima kasih kita ucapkan untuk pendengar kita yang sudah bergabung dan juga selalu monitor siaran kami. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Mancik Madi sama Bicek Dian sudah bergabung bersama kami. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara PTP Sumatera Bagian Selatan. Dan insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali. Terima kasih untuk Mancik Nawari, Mancik Deni sudah hadir setiap malam Senin, ya, bergabung bersama kami, hadir di studio, menyapa saudara-saudara kita yang berasal dari Palembang, dari Jambi, yang merantau di Natuna. Semoga dapat menghibur, dapat melepaskan rindu, ya,
2: yeah,
1: di kampung halaman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah acara Pesona Tembang Persada Sumbaksel pada malam hari ini. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Terima kasih.

0: Berada berjumpa kembali Anda bersama saya Elmi Subayang dan juga rekan sekerja Bung Isan di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop mancanegara di era 80-an sampai 2000-an. Jadi silakan yang ingin bergabung, boleh lagu India, lagu barat, lagu Malaysia. Tadi sudah kami hadirkan satu lagu barat untuk Anda di malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung, kita tunggu di 08 11 70 33 669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ada Kak Mus, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Kak Mus. Silakan, mau lagu apa?
1: Lagu Oh Bunga masuk kan?
0: Oh Bunga, dari siapa Oh Bunga?
1: Nggak tahu lah, dari Elmi ya.
0: Hah? Bunga apa? Ini bunga apa nih?
1: Bunga mawar.
0: Bunga mawar, jangan sampai bunga lain.
1: Bunga dahlia?
0: Bunga dahlia mana lah, kita lagu mancanegara.
1: Nggak ada lah ya, nggak ada bunga, bunga dahlia ke.
0: Terus?
1: Mawar ke. Ya salam semua pendengar lah.
0: Ini lagu Malaysia atau lagu apa nih?
1: Oh Bunga, lagu Malaysia harusnya.
0: Oh Bunga, salam.
1: Salam semua yang apa nak, yang pendengar dia, yang tukang penyiar dia, dikenal lah.
0: Tidak tahu siapa penyiar itu.
1: Elmi ni siapa malam ni?
0: Bu Isan malam ni.
1: Bu Isan, salam Bu Isan.
0: Salam kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Oh Bunga dari Malaysia, San. Oh Bunga, bukan. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Elmi.
0: Saya kan jadi kaget.
2: Dengar suara Kak Mus jadi semangat.
0: Iya. Oh Bunga lagunya.
2: Oh Bunga ya.
0: Jangan sampai bunga di taman. Lalu gimana bangga kabarnya?
2: Bunga bang ke?
0: Jangan bunga bang. Lalu gimana kabarnya, Long?
2: Alhamdulillah lumayan masih sehat.
0: Masih sehat. Masih otak-atik itu.
2: Biasalah.
0: Hati keramik.
2: Belum
0: tersusun rapi.
2: Belum selesai.
0: Biasanya kalau orang bangun rumah tuh 2 bulan udah selesai. Kalau Long bangun menata hati keramik tuh kayaknya belum juga ya.
2: Lagi ada jahitan jahit loh nih benda nih.
0: Setelah jahit nyusun lagi. Long, malam ini kita lagu mancanegara, Long.
2: Kayaknya dari Michael Jackson aja kali.
0: Aduh,
2: ya.
0: Aduh, judulnya apa?
2: Just Be Dead. Gitulah.
0: Nah. Pokoknya ada Just Be Dead dah. Udah.
2: Gitulah.
0: Terus?
2: Salamnya spesial buat dirimu dan operator.
0: Ada Bu Isan malam ini.
2: Gitu, yang cantik dan ganteng.
0: Jangan lupa yang cantik itu, yang ganteng itu.
2: Buat Pak Zai, kalau udah kayak gitu harus ada salam buat Pak Zai.
0: Iya dong, orang terganteng di Kabupaten Natuna.
2: Buat Kak Mus yang cantik selalu gitu. Terus buat sengak-ngak pendengar
0: yang cantik, yang ganteng.
2: Yang cantik, terus yang ganteng juga.
0: Jangan lupa senyum.
2: Ya.
0: Jangan lupa senyum. Senyum beneran ya, jangan senyum palsu.
2: Terus untuk semua yang bergabung nanti, yang cantik dan yang ganteng, sengak-ngaknya gitu ya. Ini buat anak-anak yang lagi nongkrong ini di rumah nih, ada 3 bujang lapuk nih.
0: Pok-pok bujang lapuk kan ada lagu tuh. Bujang lapuk nak tuh beli rokok. Pakai sikal unta tuh.
2: Iyalah gitu aja lah. Semoga bahagia selalu.
0: Amin, doain sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doain sama juga buat Long Is ya.
2: Iya betul.
0: Terima kasih Long Is.
2: Iya, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum. Tutup. Halo, silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Sama Tanjung Pinang.
0: Oh, yang berlian itu.
3: Iya, yang model-model itu kan.
0: Masya Allah, tabarakallah, yang berlian itu.
3: Ini Kak Elmi kan?
0: Iya. Masih berlian kan?
3: Ya.
0: Masih berlian kan?
3: Masih berlian teruslah selamanya. Janganlah berubah-ubah.
0: Jangan jadi Mas Tasi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Tadi sempat sakit gigi juga sebentar.
0: Eh, kenapa?
3: Sakit gigi dah berlubang ni. Esok mungkin nak dibawa ke puskesmas nak dicabut jelas.
0: Eh, kata Maggie
3: sakit.
0: Tadi jam berapa bangun
3: tengah malam?
0: Kabar ya? Lian. Kata ya. Maggie Z, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
3: Betul. Sakit hati bawa jalan-jalan hilang sakit dia kan.
0: Sakit gigi
3: buat jalan, bawa tidur, buat apa pun tetap sakit. Tadi malam jam berapa tu bangun? Adun air garam sama air hangat kan. Kumur-kumur. Bisa tidur. Tak bisa tidur, sakit gigi.
0: Tu pasti ada kuman dia tu. Terus, dah salam?
3: Dah.
0: Lagu-lagu apa tu ni?
3: Lagu apa ni?
0: Lagu mancanegara.
3: Tahun?
0: 80 sampai 2000-an.
3: Lagu apa ya?
0: Tak tahulah saya.
3: Lagu dari Siti Nur Aliza dah diminta belum?
0: Belum.

0: Mak Nani buat Bang Aye atau Bang Andi Yudhistira di Lampung.
1: Mm-mm.
0: Buat Teh Dinda, buat Bang apa namanya? Aduh, Bang Mahmud ya, Bang siapa ya?
1: Mana pula Aduh. Ada nama Mahmud?
0: Buat yang di bidai juga tu Bang Suol, Bang Samsul apa?
1: Mana ada? Bang Samsul.
0: Bang Samsul. Semualah orang bidai di salam.
1: Iyalah.
0: Buat buat Bang Zai yang ganteng itu. Buat
1: lupa.
0: Semua ajalah, buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Kak Ermi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lawat lagu. Lagu Siti Nurhaliza sudah kami hadirkan. Malam ini kita lagu mancanegara di era 80-an sampai 2000-an. Silakan mau lagu Malaysia boleh, lagu pop barat boleh, lagu India juga boleh ya. Bung Ihsan siap melayani Anda malam ini ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, Mbak.
0: Dengan siapa ini? Sabar. Halo?
1: Ini sama halo.
0: Ini dengan siapa?
1: Sama Mama Dani di Kijang.
0: Mama Dani orang Kijang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya sehat. Mbak sehat, Mbak?
0: Sehat. Malam ini mau lagu apa nih? Kita lagu mancanegara.
1: Lagu manca ya, Mbak?
0: Iya.
1: Lagu Michael Jackson bisa?
0: Michael Jackson tadi udah.
1: Oh, Bonnie M dan ya, Mbak?
0: Bonnie M belum, Bonnie N udah. Judulnya apa nih?
1: Judulnya terserah Mbak lah, yang penting Bonnie M aja.
0: Dari Bonnie M, salamnya.
1: Selamat buat Mbak, selamat bertugas, semoga sehat. Ntar amin. Pulang hati-hati, jaga kesehatan ya Mbak ya. Buat Mbak Epa, buatnya Kak Berlian, buatnya Kang Irwan, Pak Irwan di Bandung, Mbak Dinda di Bogor, buatnya Nona Pika, buatnya Kak Belian, buat juga buatnya Bung Aye di Bengkulu.
0: Iya.
1: Semoga sehat. Buat satu kan pernah dari Mak Dani ya, Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam kembali, rindu sama Eni Subaya yang cantik itu.
0: Iya, Bang Zai mau lagu apa nih?
2: Lagunya Eni Subaya yang cantik itu aja milihnya. Tapi iya. Dari lagu dari mana ya?
0: Malaysia.
2: Dari Malaysia. Tapi suara cewek yang merdu sekali ya. Yang sedih sekali. Nah, salam-salamnya sama Eni Subaya yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Iya.
2: Senyum beneran ya.
0: Iya.
2: Iya, pelatarnya siapa tadi?
0: Bu Ihsan.
2: Bu Ihsan yang cantik itu, senyum Bu Ihsan. Senyum, Ah, udah tuh sama Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Teluk Semawi Aceh, Bang Maruna dari Medan, Pak Termizi di Bangka, Bang Hendara dari Asmat Mandura, udah tuh sama siapa lagi? Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Bang Rusna, Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yunda, Sungai Ulu, Mama Seri, Panagi, KOJR, Pala. Datu sama Long Is di Ketaran yang cantik itu, sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Datu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Ada terus sama Diana di Kupang yang cantik itu. Datu dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
3: Waalaikumsalam ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Mairona Mbak El.
0: Mairona dari Medan. Silakan mau lagu apa nih?
3: Lagunya dari Paujana, Satu Rasa Satu Cinta.
0: Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya.
3: Iya. Salam-salamnya pertama banyak Mbak Elmi.
0: Kita malam ini mancanegara ya.
3: Iya. Iya kan Malaysia itu.
0: Iya.
3: Baru Mbak Yulinda, Mbak Nadi, Mbak Rusna, Mbaknya Purnama Sari, ada Yudhistira, adanya Mbak Pitung, Mbak Umum, Mbaknya Long Is, Mbaknya Susi Majalah, Mbak para pecinta Bang Rindu di malam hari ini, Mbak. Mbaknya Emi, selamat tinggal masyarakat sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mairona dari Medan. Silakan pendengar yang ingin bergabung. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Asri.
0: Asri, silakan Asri, mau lagu apa malam ini? Kita mancanegara ya.
1: Mancanegara
0: sih? Iya.
1: Malaysia.
0: Kita Malaysia. Judulnya apa?
1: Iya. Kita pilihkan.
0: Iya, silakan Bung Isan pilihkan, Bung Isan.
1: Ya, buat kirim buat ada Tedinda di Bogor. Ada Mbak Fiona di Kupang, Lopis, Ibu Jemaidar, Mama Kembar, ada Ryan, ada Ibu Fatima, buat Bang Putra, ada Bang Iwan juga, ada Merona di Medan, Bang Rio, ada Bang Andi di Batam, buat Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Asri. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu.
0: Bukan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Bang Putra BTL.
0: Putra, silakan Bang Putra, mau lagu apa?
2: Lagu India bisa?
0: Boleh.
2: Lagu India Jimmy Acha-Acha.
0: Acha-Acha.
2: Iya.
0: Salamnya?
2: Salam-salam buat Bang Mong di Tanjung. Buat Bang Asri, baru lewat tadi, siapa tak kenal, salam Bang kenal. Buat Bang Andi Gustira, Bang Asri, Bang Andi di Batam, Teteh Dinda di Bogor, buat keluarga di Kelana. Udah itu aja.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Putra, silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, rindu berbagi ruang. Lagu lewat memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
3: lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Saya Darul dari Desa Mendalo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Kalimantan Barat.
0: Orang
3: selamat
0: Kalbar,
3: kenal.
0: Kalbar. Jadi di Pontianak ya?
3: Di desanya Desa Mendalo, kecamatannya Sungai Kunyit, kabupatennya Mempawah, Kalbarnya Kalimantan Barat.
0: Luar biasa. Gimana kabarnya orang sana?
3: Saya Darul.
0: Iyalah, kabarnya gimana?
3: Baik saja nih, cuacanya mendung.
0: Iya, silakan mau lagu apa nih? Kita lagu mancanegara ya.
3: Lagu Scorpio.
0: Scorpio. Judulnya?
3: Scorpio. Tolong pilih kan ya?
0: Iya, salamnya. Salam.
3: Apa lagunya?
0: Salam.
3: Salam-salamnya buat siapa tadi? Bang Bujang? Apa? Bang Putra?
0: Bang Putra dari BTL.
3: Bang Putra dari BTL.
0: BTL.
3: Bang Pasri.
0: Mbak Asri dari Sulawesi Selatan.
3: Buat semuanya lah, baru masuk nih, pendatang baru nih, belum pas benar mau salamnya, belum kenal.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih. Dengan Mbak siapa nih?
0: Elmi
3: ke Erni?
0: Elmi.
3: Oh, pakai L, Elmi.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih. Kak Elmi, selamat malam.
0: Malam kembali. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Pendengar, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, Mbak Elmi.
0: Ada Mbak Yudis Dera di Teluk Selatan. Mau lagu apa malam ini?
1: Lalu lagunya dari Nyubai.
0: Nyubai, judulnya?
1: Sejarah mungkin berulang.
0: Allah Akbar. Ada sejarah mungkin berulang.
1: Kiri-kiri salam buat Mbak Emi sama siapa peraturannya?
0: Ada Isan.
1: Sama Bu Isan, orang baru ya?
0: Enggak lah, orang lama. Orang lama Bang Yudhistira.
1: Masa? Saya pernah dengar?
0: Iyalah, Bang Yudhistira enggak pernah jumpa dengan si Isan.
1: Enggak, setidaknya kan saya dengar lewat sini kan.
0: Ada, sering disebut.
1: Oh, mungkin gitu, enggak tahu lah kan.
0: Iya, Mbak Isa ini sering ada, sering dan tiada. Ada dan tiada, di mana-mana.
1: Salam sama Bang Zainuddin, Bang Mario, Bang Pito, Mbak Jumaidar, Teteh Dinda. Seperti Diana di Kupang, terus ada Teteh Nita di Paloh, Teteh Kevin di Paloh juga, sama Bunda Permai juga di Paloh, dan juga Bang Adi Yudhistira di Lampung, dan semualah yang tergabung tanpa terkecuali. Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam, dan selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo? Halo, selamat malam, bawahnya tuh dipegang. Halo? Terputus. Silakan yang lainnya ingin bergabung bersama kami di 08 11 70 33 669. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa ini? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Bang Ar, silakan Bang. Halo, Ar, mau lagu apa Bang Ar?
2: Lagunya Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang.
2: Bisa Mbak Emi?
0: Bisa. Cuma nggak bisa kita malam ini panggil gerimisnya. Lagunya bisa. Gerimisnya belum. Besok kita panggil ya. Terus salam. Ya, terputus. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Kita masih tunggu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini lagu mancanegara. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sering terputus terus nih. Silakan yang lainnya ingin bergabung ya. Kita tunggu lagunya, lagu mancanegara. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Mbak Ar ya? Ya, Mbak Ar, terima kasih sudah bergabung. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Sambil menunggu penelpon yang masuk, Bu Isan, kita akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: 진짜로 입힌 거였구나.
1: 인도네시아 타나 아이베.
2: 인도네시아 terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
4: Saya sipit.
6: Saya Muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
14: Kami NKRI.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Halo, ya Bu, ada apa?
3: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
2: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
3: Bus, aduh.
4: Halo Bu, iya ada apa Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
4: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menjelang ke pukul 24, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan, "Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu?" Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar, "Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus, seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi ketika kamu menyelamatkan aku, aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat."

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan.

Bagaimana aku tidak murung? Seharusnya kamu gembira, karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau, kata si pemuda dengan kesal. Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit? Tidak mau, jawab pemuda. Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek? Tidak mau. Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan? Tidak mau. Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang. Tidak mau. Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini. Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kata maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i tingzi, pagar.

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya. Dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru. Hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman kekurangan. Mari, cung woman kaisi, joku hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik. Dan bisa
menjadi teman yang baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah.

Dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Radio Republik Indonesia Ranai di program 1 menemani Anda untuk hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Wakil kerabat yang bertugas Helmi Subayang dan rekan sekerja Isan dan juga Spera undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak, adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Kodari menegaskan, latihan Komcat ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, melainkan menjalankan amanat konstitusi untuk bela negara. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Ini melihat di hadapan misal kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
2: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobio Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Dimana Kopi Pro 3 edisi kali ini, Senin 8 Juni 2026, kita mengangkat tema yaitu modus mapping dalam transaksi narkoba. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang tentunya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, modus mapping dalam transaksi narkoba. Ini mungkin masih banyak orang awam yang tidak mengetahui apa itu mapping ya. Mapping itu kalau dalam ini ya istilahnya ya adalah peredaran narkoba di mana ini adalah sistem transaksi terputus. Bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik lokasi atau peta digital kepada pembeli dan nantinya pembeli akan menuju lokasi tersebut dan mengambil barangnya itu. Nah, kenapa ini dilakukan oleh para bandar narkoba ini ya atau para penjual narkoba ini? Ini dirancang, metode ini dirancang agar kurir, bandar, dan pembeli tidak perlu bertatap muka atau saling mengenal sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat hukum. Ini berbahaya nih. Jadi pelacakannya itu susah karena para pelaku dan penjual, pelaku, pembeli, dan segala macamnya itu tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Jadi alur kerjanya itu yang pertama adalah melakukan transaksi dulu ya pendengar ya. Melakukan transaksi dulu di mana pembeli memesan narkoba dan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui platform digital atau transfer bank. Ya bisa pakai Instagram atau WA dan segala macamnya ya platform digital untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu setelah itu penjual ini meletakkan barangnya ya, memerintahkan kurirnya untuk menaruh paket dari narkoba tersebut di lokasi acak. Nantinya lokasi tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Dan tentunya itu didokumentasikan ya, apa namanya, difoto dulu mungkin sama penjualnya supaya pembelinya itu tahu di mana lokasinya. Dan nantinya pembeli akan mengambilnya barang tersebut. Dan supaya pendengar tahu juga apa sih biasanya yang dipakai untuk mengkamuflasekan, menyamarkan narkoba ini, di mana biasanya media penyamarannya itu berupa bekas bungkus rokok, bisa plastik klip atau bungkus permen, ya bisa lakban atau perkat warna-warni. Intinya banyak sekali modus-modusnya yang dipakai untuk menyamarkan supaya tidak ketahuan bahwasanya barang itu adalah obat-obatan terlarang. Dan tentunya lokasinya ini mungkin ini ya tidak terpikirkan oleh kita. Jadi seperti fasilitas umum, jadinya kita sebagai masyarakat kayak gak mungkin lah mereka naruhnya di fasilitas umum. Jadi awareness kita itu bahkan bisa turun gara-gara ditempatkannya itu di tempat yang tidak terduga seperti di fasilitas umum. Contoh di bawahnya tiang listrik atau bahkan dekat rambu lalu lintas, di bawahnya pot dan segala macamnya, bisa di fasilitas umum ya, area terbuka seperti tadi, di bawah pot, di bawah pohon atau dekat selokan dan segala macamnya. Itu berbahaya sekali. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya dengan modus mapping ini dalam transaksi narkoba? Anda bisa sampaikan di

dan telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar. Mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova.

0: salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
3: Peristiwa.
4: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dulstip dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dulstip dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Soal modus terbaru jual beli atau transaksi narkotika di era digital ini dengan istilah mapping, saat ini saya telah tersambung dengan pakar kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto.
2: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
3: Pak Suprapto, selamat malam.
4: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
3: Salam sehat juga Pak Suprapto. Pak Suprapto, tadi kami ngobrol-ngobrol sama Kombespol Edi Musu Prianto dari BNN Provinsi Lampung, ya, menyikapi soal modus mapping. Ternyata saya baru tahu, tapi kalau dari Pak Edi mengatakan ini sebenarnya modusnya sudah termasuk cukup lama. Mapping itu penjual dan pembeli tidak ketemu, mereka transaksinya melalui digital, transfer uang, kemudian barangnya diambil dengan men-share Sherlock gitu ya, titik-titik koordinat gitu, Pak Suprapto. Jadi penjual sama pembelinya nggak ketemuan gitu, Pak Suprapto. Ini saya baru tahu sebenarnya ini hal-hal seperti ini. Tapi gimana nih tanggapannya Pak Suprapto nih?
4: Iya, jadi sebetulnya tentang peredaran ataupun apa jual beli transaksi jual beli narkoba ini, emang pada dasarnya kan selalu berusaha untuk bisa dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi baik metode maupun sasarannya itu selalu dikembangkan, dan ini mereka sepertinya juga meniru cara-cara orang atau sekelompok orang menyandera orang lain dan kemudian meminta tebusan gitu, sehingga tidak harus bertemu tetapi menempatkan uang, atau dalam hal ini uang ya, tapi kalau ini adalah narkoba gitu, uangnya ditransfer. Dan itu yang karena selama ini kan mereka hanya berusaha untuk membuat sandi. Jadi kalau dulu sih tempat bertemunya di mana gitu, dengan sandi misalnya, oh nanti ada ulang tahunan nih di sini gitu, titiknya ada tapi masih bertemu ya antara pembeli pengguna dengan yang mengedarkan gitu. Tapi misalnya dengan ada ulang tahunan, ada bagi-bagi kado dan sebagainya, itu sandi-sandi mereka gitu ya.
3: Yeah.
4: Tetapi sekarang memang ketika mulai ada sistem pembayaran secara digital, online gitu yeah. ya, digital gitu, sehingga lalu tidak harus transaksi serah terima uang itu secara langsung, lalu bisa dengan transfer dan kemudian barangnya juga ditempatkan tertentu gitu ya. Jadi bagi mereka memang itu lebih aman, proses penyerahan barangnya aman gitu ya. Tetapi harus disadari bahwa transferan itu akan juga bisa terekam gitu ya. Jadi siapa menerima dari mana gitu bisa direkam dan bisa ditelusuri lewat bank. Nah, ini yang kadang-kadang mereka lupa. Tetapi memang ini nampaknya cara-cara bagaimana para sandera meminta tebusan itu ditiru oleh.
3: Iya, iya. Kalau di film-film itu biasanya gitu ya, untuk tebusannya taruh di titik ini gitu ya. Nanti
4: iya,
3: si
4: iya.
3: penculik sama korbannya itu gak ketemuan gitu ngambil uangnya. Itu seperti di film-film, tapi sekarang diadopsi. Pak Suprapto, angka dari BNN, dari angkanya itu meningkat untuk transaksi narkoba di 2026 ini, prevalensinya itu usia produktifnya itu juga cukup tinggi, 2%, dan melibatkan, ini yang mengkhawatirkan, melibatkan antar gender, tidak hanya laki-laki tapi sekarang perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang dilibatkan untuk menjadi kurir dalam tanda kutip. Pak Subrata, tanggapannya Pak?
4: Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini, dua hal yang bisa kita tangkap itu, yang pertama adalah mereka selalu mengembangkan metode gitu ya, yang sekarang ini kita kenal dengan mapping gitu. Yang kedua itu mereka mengembangkan sasaran gitu atau target ya. Dulunya kan biasa mereka memulainya dengan mahasiswa gitu, tetapi kemudian turun ke pelajar, lalu ke ibu-ibu kelompok arisan dengan sandinya kami jual sayuran dan buah gitu, yang kependekannya adalah sabu gitu sebetulnya. Gitu ya. Dan lalu juga menghembuskan bagaimana mereka untuk membuat seseorang tertarik, misalnya masa sih ibu kok ketinggalan, belum pernah mencoba ini gitu. Biasanya mereka dikasih dulu ketika ketagihan ya, kalau ketagihan dan pengin tidak banyak mengeluarkan uang ya ikut mengedarkan gitu. Nah, itu jadi akhirnya lalu terjadi perkembangan ya. Jadi karena narkoba ini kan memang menjanjikan dengan keuntungan yang rata-rata sampai 300%, sehingga lalu tidak mengenal struktur sosial. Artinya siapapun itu, serata atas, menengah dan bawah, itu sangat mungkin terlibat, tertarik dalam peredaran narkoba ini.
3: Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kalau dari data dari pegiat anti narkoba ya, itu banyak juga yang tidak hanya anak-anak dan perempuan, tapi sayangnya kasus demi kasus itu bermunculan aparat penegak hukum, oknum-oknum dari penegak hukum yang terlibat juga ini. Tanggapannya nih Pak Suprapto?
4: Iya, jadi sekali lagi, karena penjualan atau transaksi narkoba ini menjanjikan sekitar 300% dan itu sangat sulit kalau kita jual beli yang lain dengan keuntungan seperti itu, sehingga banyak yang tertarik. Dan memang modusnya kan pertama seseorang dibeli dulu gratis gitu, setelah itu lalu
3: adiksi.
4: Biasanya kan lalu ketagihan, dan ketika ketagihan lalu ya kamu harus ikut menjual gitu. Lalu jadi artinya ini ya.
3: Oke, baik. Jadi, saya coba terima dulu pendengar dari Bu Yanti di Tori-Tori. Bu Yanti, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar.
3: Ya, silakan Bu Yanti.
5: Ya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa?
3: Pak Suprapto ya, dari UGM.
5: Ya, Pak ya. Suprapto, selamat malam Mas Suprapto.
3: Ya, silakan.
5: Selamat malam Bu Yanti. Makin berkembang aja tuh modus ya.
3: Iya.
5: Kejahatan. Kalau di sini yang pernah kami dapetin ya, itu modusnya bukan belum pernah nemu yang ditempel di pohon itu belum.
3: Belum ya.
5: Cuman mereka menaruh di satu tempat, terus sudah hubungannya lewat kontak lewat HP, terus ditunjuk itu kadang ditaruhnya di apa? Di got apa saluran di tempat-tempat begitulah, di tempat sampah kadang di satu rumah seperti itu sih modusnya. Nah, mungkin yang saya pengen tanyakan sebagai pemerintah ataupun masyarakat, gimana untuk meminimalis
3: peredaran narkoba
5: ya, biar kita bisa mendeteksi wah ini modus nih.
3: Oke, baik. Ya, baik Bu Yanti, makasih.
5: Iya. Kemarin juga yang baru ketangkap beberapa hari kemarin perempuan itu Mas.
3: Oh, perempuan itu. Betul. Iya. Oke.
5: Okay. Itu. Jadi baik. Ya kita pengen tahu sih gimana biar kita bisa mendeteksi.
3: Oke, okay, baik.
5: Ya.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Yanti. Pak Suprato di penghujung perbincangan kita mungkin bisa langsung menanggapi sekaligus ini Bu Yanti.
4: Iya, baik ya. Iya, baik Bu Yanti. Jadi kalau tadi menarik ya, tadi diceritakan bahwa mereka menaruh barangnya itu tidak di tempat yang terbuka, tetapi di tempat-tempat yang tidak terduga lah gitu ya, tersembunyi dan tidak terduga gitu.
3: Yeah.
4: Itu memang cara-cara mereka, termasuk sekali lagi mereka meniru cara para sandera gitu, penyandera. Nah, tentang bagaimana cara untuk meminimalkan itu, saya pernah juga meresensi sebuah buku tentang apa penanganan narkoba ini. Memang sulit kalau yang diberantas atau yang ditangani itu adalah pengedarnya. Nah, salah satu di dalam buku itu yang ditangani adalah penggunanya. Jadi itu yang kemudian dideteksi penggunanya agar kesempatan ini tidak ada gitu untuk bisa membeli. Salah satu contoh misalnya di UGM itu pernah berusaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Ketika para pedagangnya yang diusir itu sangat susah, tapi yang kemudian dihalangi hadir ke tempat itu adalah pembelinya. Nah, mereka lalu akhirnya mau pindah gitu ya. Jadi di sini salah satunya itu adalah meningkatkan pembatasan terhadap pembeli. Jadi yang diamati itu adalah para penggunanya atau pembelinya, agar kemudian kebutuhan itu berkurang sehingga lalu penjualnya menjadi juga berkurang.
3: Oke, baik kalau gitu. Pak Suprato, terima kasih banyak atas waktunya Pak malam hari ini.
4: Terima kasih kembali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
3: Iya, selamat malam Pak Suprato. Ya, demikian pendengar pakar kriminolog Universitas Gadjah Mada, Pak Suprato sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan gini, kita telah memasuki segmen interaktif ya dalam Kopi Pro 3 kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, langsung saja ya, kita sudah ada pendengar yang sudah ada nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, iya. Gimana nih Pak Wibi menanggapi modus mapping ini Pak?
1: Ya, begini ya.
0: Iya.
1: Kalau di tempat saya kan biasa saya melihat anak-anak muda toh. Dia bongkar-bongkar batu. Apa itu
0: bongkar-bongkar batu?
1: Iya, batu yang batu besar
0: gitu di pinggir jalan, di tempat umum gitu.
1: Di pinggir jalan itu. Saya tanya apa itu anak-anak begitu sebenarnya? Narkoba dicari, Widi. Masa narkoba? Iya. Artinya dia sudah pesan.
0: Iya.
1: Dapat informasi bahwa itu saya taruh di jalan ini, di bawah batu ini atau di bawah kolong mobil. Maka saya heran kenapa jangan jadi soal bongkar-bongkar batu di pinggir jalan. Ternyata katanya narkoba dicari itu.
0: Sebentar Pak Wibi, itu orangnya bicara langsung ini lagi cari narkoba gitu?
1: Enggak berani deh, anak muda nanti dia emosi apa, pasti enggak mengaku lah.
0: Oh.
1: Tapi saya perhatikan itu setiap hari itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, berarti itu mungkin dipakai sebagai spotnya untuk pertukaran barangnya itu Pak Wibi, kemungkinan.
1: Ya kemungkinan kak, itu. Kalau saya lihat beritanya itu, ya pokoknya sudah ada perjanjian, ada komitmen bahwa nanti saya taruh di bawah ini, di bawah batu atau di bawah kalau mobil rusak tuh banyak tuh,
0: pasti
1: di pinggir jalan, kamu tinggal cari saja. Pas setiap hari malam juga pun dipakai senter, tidak ternyata itu narkoba dicari itu.
0: Lalu gimana tuh tanggapan dari mungkin RT ataupun RW setempat Pak Wibi mendengar hal itu?
1: RT/RW kan tidak tahu, mereka tidak artinya ini tersembunyi itu. Karena kalau ditanya, tidak ada saya cari ini barang saya hilang, itu saya jawabannya.
0: Oh, jawabannya gitu aja mereka. Iya. Oke, itu udah lama Pak Wibi atau baru-baru aja tuh?
1: Sudah lama itu. Kalau saya itu sudah ada berapa bulan itu.
0: Oke, menarik sekali nih. Ini tempatnya di bawah batu-batu ya?
1: Iya, di batu-batu. Pantas setiap hari itu batu-batu besar terguling di jalan. Apa ini anaknya? Saya selama 3 seminggu besar saya terguling lagi.
0: Iya, berarti artinya ini pun orang yang gak sengaja pun seperti anak-anak ataupun orang lewat nih. Bahkan bisa aja tuh gak sengaja nemu terus dibawa pulang. Kan ini kan bahaya nih.
1: Iya, tapi kalau anak-anak kan tidak mau begitu. Berarti dia batu berat.
0: Iya.
1: Tidak bisa.
0: Oke.
1: Setiap hari itu saya berpikir, apa dicari anak muda ini selalu. Senter-senter di bawah kolong, batu-batu di besar di bom tadi.
0: Oke, okay, baik.
1: Tangannya meraba-raba itu rumput di bawah itu.
0: Iya. Oke.
1: Narkoba dicari itu.
0: Oke, baik. Baik, Pak Wibi, terima kasih. Ya, menarik sekali nih dari cerita Pak Wibi. Ya. Bahkan ada yang sampai ditaruh di bawah batu-batu kecil ya, atau kerikil-kerikil itu supaya nggak kelihatan. Bahkan yang mau beli pun sampai bingung tuh mau ngambilnya gimana. Bisa aja disalahgunakan ya. Kalau orang gak sengaja tuh lihat diambil, apalagi anak-anak tuh gak ngerti ini barang apa nih, tiba-tiba entah dimakan atau diapain, kan gak ngerti juga, bahaya ini. Bisa menyasar masyarakat umum juga. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat malam, selamat dini hari penyiarku yang cakep, yang kakak, yang tampan, yang masih muda.
0: Masih, terima kasih banyak Pak Dasrun. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
2: Alhamdulillah ini musim dingin di tempat saya Mas.
0: Wah, jadi pakai selimut dong sambil ngopi nih kayaknya nih.
2: Ya betul yang sambil ngopi.
0: Wah.
2: Cuman sayang kopi doang, tidak ada pacitannya.
0: Oke, Pak Dasrun gimana nih menanggapi modus mapping ini Pak dalam peredaran narkoba?
2: Nah, itu memang sudah diniati bahwa Indonesia betul-betul yang namanya kehancuran itu mungkin harus berlaku selama-lamanya, itu bagian lagi ya bikin kehancuran. Tapi ya, kalau doa saya sih mudah-mudahan ya, ya sudah ya, sudah lama ya, kalau bisa bagi yang menghindarkan juga ya, ya sabar lah. Namanya katanya maupun Indonesia Mas.
0: Iya.
2: Nanti nantinya bagaimana nih, nanti kalau seandainya segala sesuatunya dikemas, aduh apa yang akan terjadi? Iya.
0: Ini salah efek penggunaan Instagram dan segala macam media sosial. Padahal juga
2: kan
0: nih.
2: Masalah narkoba Mas, itu kan terobosannya beberapa macam-macam terobosan yang
0: modusnya lah ya.
2: Keterobosan yang orang-orang yang bisa apa memancing supaya emosi, supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi ya doa saya pelan, jangan sampai walaupun kehancuran itu keuntungan saya untuk penghidup saya selama-lamanya. Kalau
0: bukan
2: kehancuran ya silakan, mau hancur mau apa. Cuman saya kaya, mungkin seperti itu mungkin.
0: Iya, egois.
2: Ya, makasih ya.
0: Baik.
2: Bagus, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung siapa ya?
0: Bung Wisnu, Pak Caswa.
3: Oh, Bung Wisnu Saputra.
0: Gimana kabar baik ya Pak Caswa? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sama aja dingin Pak Dasrun.
0: Oh,
3: aja
0: dingin. Sama ya.
3: Iya, karena kan saya
0: deket
3: ini
0: juga.
3: Mas, kalau ke wilayah Petasun sekitar setengah hari lah.
0: Iya.
3: Iya, dari kampung saya.
0: Okay.
3: Ya selalu ya Bung Wisnu dan
0: amin.
3: Yang lagi tugas semuanya
0: tadi. Amin.
3: Ya dan dengan Bung siapa ya satunya ya?
0: Bung Irfan dan juga Bung Sabil ada.
3: Ya Bung Irfan ya Bung Sabil Sapitri ya, sehat selalu. Saya dengar Bu Wiwi ini kemana ini udah berapa hari
0: iya deh suaranya. Bu Wiwi mana Bu Wiwi? Ditunggu nih sama ya, Pak Caswa.
3: Iya mudah-mudahan sih sehat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin. Amin.
3: Gembira banget.
0: Iya.
3: Ini masalah narkoba ya Bu. Jadi seperti ini. Seumpama ada orang memaling ketahuan, masuk penjara. Tapi satu kali, udah dua kali, tiga kali, akhirnya kan berkali-kali, Bu.
0: Iya.
3: Karena perbatasan hukumannya sekian tahun ya, seperti itu. Ini penjualan narkoba. Saya rasanya penjualan narkoba, judol, korupsi, itu udah muak banget
0: perasaan.
3: Iya. Kedengarannya. Mungkin Indonesia ini udah kiamat. Karena tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ada hukuman mati, dari mulai pengedar terus ditelusuri sampai begitu pun yang memakai, itu baru Indonesia peluang emas, baru Indonesia merdeka.
0: Artinya ini dari, kalau Pak Jaso menyoroti dari sistem penegakan hukumnya yang kurang tegas,
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, memang sampai kapanpun kalau memang seperti ini terus tidak ada hentinya. Tapi berpikir dulu dong, yang namanya orang penjualan ini sekarang kayak gini, apa ya namanya, seumpama ketahuan langsung das ada yang orang dihukum mati, tuh nantinya akarnya pun nggak mungkin melakukan seperti itu.
0: Iya,
3: apalagi yang menanamnya pun nggak mungkin seperti itu. Ini hukum kita di Indonesia ini yang seperti ini, membuat hancur Indonesia. Terima kasih.
0: Baik,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jasa menyoroti dari hukumnya ya, ini masih kurang kuat nih mengenai peredaran narkoba ini. Jadi mungkin harus dihukum mati nih supaya akar-akarnya pengedarnya itu juga takut untuk berbuat hal itu lagi. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari juga Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda. Kabar baik Ibu?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Bung Wisnu baik?
0: Alhamdulillah, saya baik selalu.
4: Wah, lagi timnya siapa aja?
0: Ada nih, lengkap nih, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, Bung Zahran lagi libur.
4: Jarang lagi libur,
0: Oke, gimana nih Bu Dinda?
4: Iya, narkoba di Indonesia ini pengedarnya ini makin hari makin banyak ya.
0: Iya, caranya. Modusnya makin banyak.
4: Modusnya banyak dan terus mereka tingkatkan tuh cara mereka itu ya untuk tipu-tipu gitu ya dia.
0: Iya, apalagi dengan banyaknya media sosial nih, Bu Dinda.
4: Kenapa ya makin hari kok makin merajalela seperti ini ya pengedarnya ya. Otomatis ada pengedar Pak Mbak, berarti ada pemakai kan begitu
0: pasti.
4: Kan makin meluas jadinya kan.
0: Iya.
4: Nah yang mengherankan gini ya Bung Wisnu. Modusnya tadi sudah diketahui kan. Antaranya di pohon terus dengan ya pokoknya banyak lah dia modusnya ya.
0: Iya.
4: Sudah diketahui, tapi kenapa aparat dalam hal ini nggak bisa mendetek bagaimana saat mereka atau mungkin jam-jam mereka itu berkeliaran itu kenapa nggak bisa begitu kan? Padahal modusnya sudah ketahuan kan gitu kan ya? Itu yang bikin kita nih masyarakat itu bingung kok. Iya modusnya sudah ketahuan. Tempat-tempatnya sudah ketahuan, tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa apa ya? Mungkin kalau menghilangkan mungkin agak sulit ya karena banyak, ya mungkin berkurang lah begitu ya. Penyebaran itu jangan sampai meluas seperti sekarang. Nah, itu aja yang jadi heran.
0: Oke, mungkin karena itu ya, Bu Dinda, kan ini kan tempatnya untuk menaruh hal-hal barang-barang tadi itu kayak di tempat umum yang nggak terpikirkan gitu loh, kayak di tempat umum, di taman dan segala macam. Jadi mungkin nih ya aparatnya jadi ini di tempat umum nih nggak ada nih kayaknya gitu atau gimana saya juga nggak tahu.
4: Tapi biasanya aparat itu feelingnya so good lah.
0: Oh iya pastilah.
4: Aparat itu dia punya feeling so good daripada kita orang biasa kan gitu ya.
0: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan pengedar ini segera sadar ya.
0: Iya baik. Amin.
4: Karena cintai negeri ini kan begitu ya.
0: Baik.
4: Terima kasih selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bu Dinda di Bogor. Ya, kita dari Bu Dinda ke pendengar terakhir ya. Mungkin ya satu cukup ini dari Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Bung Wisnu, Pak Matauli. Iya. Gimana nih Pak Matauli?
5: Narkoba lagi, Bu.
0: Lagi-lagi dan lagi.
5: Kemarin tentang vape kan
0: rokok. Iya. Anti apa itu? Anti modet apalah itu ya.
5: Ya, aneka rasa itu.
0: Iya.
5: Kan, di kalangan pelajar. 4 juta lebih itu enggak terdeteksi. Iya, saya baca lagi artikelnya Bung Wisnu. Ternyata di negara maju lain ini sudah dilarang.
0: Oke.
5: Okay. Tadi diperbolehkan lagi vape itu ya.
0: Iya.
5: Tapi di sana kan belum dicabut. Perlakuan kan masih negara masih membiarkan itu berkeliaran dijual gitu kan didistribusikan gitu, dengan alasan pajak dan sebagainya langsung dihentikan saja kalau memang di negara maju lainnya sudah menghentikan vape. Nah, ini sekarang dia pakai apa namanya pakai GPS ya.
0: Iya mengirimkan titik koordinat lokasi.
5: Ini kan udah makin canggih.
0: Iya.
5: Bagaimana dengan pasukan cyber kita? Bung Wisnu, apakah sudah siap dengan hal ini? Komdigi, Kominfo, Badan Cyber, Intelijen mendeteksi apa nama jaringan internasional kartel ini dan narkoba ini lintas negara internasional. Karena memang kita pasar yang memang sangat ini yang luar biasa di tingkat ASEAN kan banyak jalur yang bisa dimasuki karena kita kepulauan apa namanya udara, laut, darat, air. Yang memang nggak terdeteksi, apalagi di imigrasi kelautan ya kan, penerbangan haruslah memang rebus diri. Kalau bisa yang pengedarnya itu hukuman mati kan, kalau di sini tapi jangan lagi berlaku hak asasi manusia lah, bukan begitu?
0: Iya.
5: Karena sudah banyak generasi muda yang dikorbankannya.
0: Itu sama aja pengedarnya juga melanggar hak asasi manusia juga tuh.
5: Iya dong, kalau sudah ada yang terkena jadi korban kan nggak ada pernah sembuh.
0: Iya, masa depannya juga hancur juga tuh.
5: Iya, keluarganya lagi, terus dia nggak bisa kepake jadi manusia sampah lah, mohon maaf ya.
0: Iya.
5: Nggak ada bisa make dia karena kecanduan lagi. Dan belum ada katanya dia itu sembuh terapisnya. Hanya apa anggaran APBN, Bung Wisnu kan begitu. Yeah.
0: Okay.
5: Jadi kita menganggapnya ini sebagai suatu kejahatan yang luar biasa ya.
0: Yeah.
5: Saya dengar ini hak, apa namanya Pak Pigai, Menteri HAM ini mengatakan kita udah darurat narkoba itu belum ada. Kita tunggu karena memang kita sudah gerah-gerah masyarakat ini. Ini udah makin maju dia ngetren kan pakai GPS, pakai apa ini gimana? Apakah pasukan cyber kita udah siap nih?
0: Oke.
5: Okay. Jangan hanya kita saja yang mengulas, tetapi pergerakan di pemerintahan kita, DPR kita nggak juga semangat gitu loh.
0: Iya.
5: Demikian. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan mendasarnya dari Pak Matauli nih, gimana? Apakah sistem cyber kita untuk mengatasi hal ini ya? Apakah sudah siap? Karena pastinya banyak ya 1000 cara dari para pelaku-pelaku ini untuk tetap mengedarkan barang-barang terlarang ini, dan tentunya pemerintah bahkan kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa menyainginya, maksudnya dalam hal baik untuk mengatasi hal-hal ini, barang-barang ini untuk tidak masuk ke kehidupan kita. Baik, untuk pendengar di sesi pertama, terima kasih atas komentar dan juga opininya. Nanti bagi pendengar yang belum bisa gabung, nanti kita bisa di sesi kedua. Tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
2: Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
1: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan aksi. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
3: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
2: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang, Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses

0: ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kemajuan di era digital saat ini mendorong transaksi narkoba mengalami perubahan pola. Transaksi ini berbasis online mapping dan komunikasi terenkripsi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Ini menyulitkan pihak penegak hukum seperti BNN, kepolisian dan lain sebagainya dalam pelacakan, namun tetap bisa, tentu saja harus bisa diatasi tantangan ini. Dan bagaimana sebenarnya modus secara digital ini, modus mapping atau penggunaan titik koordinat ini, dan bagaimana cara mencegah peredaran narkoba di era digital ini? Kami akan berbincang dalam To The Point kita malam hari ini bersama dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombes Pol Edi Musuprianto. Dan kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombes Pol Edi Musuprianto.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
2: Halo Pak Edi, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Fajar.
2: Kabar baik.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Alhamdulillah. Kita ngobrolin tentang modus peredaran narkoba di era digital ini. Kabarnya ada menggunakan mapping, istilahnya itu. Mungkin di awal perbincangan kita, Pak Edi bisa menjelaskan apa itu tuh modus mapping ini.
3: Baik, terima kasih Mas Wajar sebelumnya. Jadi para pendengar RRI Pro 3, sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung. Terkait dengan modus mapping, sebenarnya bukan modus yang baru ya. Ini adalah salah satu, ya sebenarnya sudah agak lama.
2: Sudah agak lama ya? Oke.
3: Ya, sebagian baru mendengar. Jadi itu adalah model transaksi antara pembeli dengan penjual narkotika jenis apapun, baik itu sabu, ekstasi, kemudian ganja, dengan cara tidak bertemunya pembeli dan penjual dalam satu tempat.
2: Oh, bisa ya? Oke. Okay.
3: Ya, dengan sistem terputus. Jadi kalau biasanya kita membeli suatu barang itu kan pasti bertemu.
2: Iya, kayak COD lah gitu ya.
3: Iya, sepakat harga, barangnya cocok, kemudian baru kita berikan uangnya.
2: Oke. Okay.
3: Tetapi dengan model mapping ini adalah modusnya mereka tidak bertemu karena sistem terputus. Jadi penjual itu tidak ingin bertemu dengan pembeli. Jadi pembeli apabila suatu saat tertangkap penegak hukum, dia juga tidak akan bisa menyebutkan siapa penjualnya.
2: Jadi caranya gimana? Kalau jual beli tapi nggak ketemu, itu caranya gimana?
3: Nah, itu uniknya transaksi narkotika yang seperti itu. Karena pembeli itu butuh sehingga dia, karena barangnya harus didapatkan, meskipun tidak ketemu, dia transaksi atau transfer duluan, barangnya belakangan, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi dengan cara setelah mereka bertransaksi bertelepon atau menggunakan perpesanan messenger atau
2: sosial media ya,
3: sosial media kan banyak sekarang, karena dengan adanya perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang media perpesanan itu.
2: Iya.
3: Nah, setelah terjadi transaksi deal, berapa yang mau dibeli, misalnya satu paket kecil, paket sedang ya, kemudian si penjual itu meminta dananya atau ditransfer duluan
2: ke
3: satu nomor rekening ya, kemudian di situ akan penjual itu akan memberikan peta atau map kepada pembelinya. Petanya itu menggunakan, ya kita kan ada fitur-fitur di WhatsApp,
2: di handphone,
3: ya. Ya, di handphone itu kan ada fitur share location.
2: Oh iya, share lock ya, membagikan lokasi.
3: Betul, itu adalah salah satu fitur yang ada di perpesanan yang biasa kita, selamat rumahmu di mana? Di sini, share lock ya, oke kita share lock.
2: Iya, biasanya gitu kan, kalau janjian tuh.
3: Iya, betul.
2: Oh itu dimanfaat.

0: akan untuk titik pengambilan barangnya gitu.
1: Betul, betul sekali Mas Fadya.
0: Waduh.
1: Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, tidak memikirkan saja di situ, tapi ternyata mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita.
0: Oh, biasanya tuh kan kita, saya janjian sama teman, ketemuan di mana, di titik ini, di kedai kopi ini, Sherlock ya, gitu. Biasanya kan bagikan titik temunya tuh di ada di WhatsApp, ada di Google Map dan lain sebagainya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah itu betul, digunakan betul. Untuk modus kejahatan transaksi narkoba. Duitnya ditransfer dulu, lalu dikasih titik koordinatnya untuk mengambil barangnya, gitu?
1: Iya.
0: Tapi ketika barangnya itu tidak ada orang atau penjualnya, hanya diletakkan di mana, gitu? Maksudnya apa, Edi?
1: Betul.
0: Oh. Jadi,
1: barang itu kan sangat kecil, apabila apa ya ganja,
0: ya.
1: Pemakaian satu hari mungkin sampai 5 gram itu kan kecil, sabu satu paket itu kan kecil.
0: Mm-hmm.
1: Mereka biasanya kadang dibungkus dalam, masukkan dalam bungkus rokok yang mungkin dianggap itu barang tidak berharga di pinggir jalan. Kemudian ditempel di satu tempat menggunakan
0: kode kode tertentu. Ya, oke.
1: Okay. Double tape ditempel di satu dinding atau kemudian menggunakan permen karet ditempel.
0: Oh. Wah, ya. Ini sejak kapan sih sebenarnya? Tadi kan Pak Edi bilang ini sebenarnya bukan hal yang baru nih, sudah lama. Itu kapan tuh Pak Edi mulai ini?
1: Sebenarnya sudah cukup lama, tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu karena mungkin penjual dengan pembelinya itu baru mengenal metode ini, jadi kadang-kadang masih dianggap baru. Tapi untuk wilayah Jawa itu kan sudah lama.
0: Oh sudah lama.
1: Metode tempel, mereka mengatakan metode tempel, kemudian metode map itu sama lah.
0: Oke. Wah, ini meresahkan banget ini. Tapi saya coba terima pendengar, boleh ya, Pak Edi ya?
1: Boleh, silakan. Ya.
0: Kita ngobrolin soal transaksi narkoba di era digital. Kalau menurut Pak Edi dari Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsu Prianto. Ini modus yang lama, terutama untuk di daerah-daerah yang mungkin koneksi internetnya bagus ya, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Iya. Tapi jujur saja, saya baru banget tahu malam ini dikasih tahu sama Pak Edi. Ini sangat sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan. Tentu saja. Wah, ternyata di Pekanbaru di Riau udah lama juga tuh ditempel. Wah, saya kagetnya, saya baru tahu banget ini Pak Edi. Jadi kok bisa ini sempat. Akhirnya gimana ya, sebagai penegak hukum dari BNN, dari intelijen Pak Edi, untuk mengusut kasus ini yang sekarang lebih lihai lagi, penjual sama pembelinya tidak ketemu muka, itu gimana cara untuk membongkar praktik ini Pak Edi?
1: Sebenarnya kalau dalam hal penindakan atau mendapatkan sumber informasi itu kan banyak Mas. Bisa menggunakan IT, bisa juga menggunakan informan. Bisa juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat, ya kan? Kita juga kadang berinteraksi dengan masyarakat, kan kita mendapatkan informasi. Di sini sering ada transaksi.
0: Sama seperti tadi Pak Ahtong gitu ya? Iya, sama seperti Pak Ahtong tadi gitu ya?
1: Betul.
0: Jadi Pak Ahtong misalkan tahu ada beberapa titik-titik yang sering menjadi tempat untuk nempelin barang gitu ya, untuk diambil. Nah, itu bisa dilaporkan juga gitu ya Pak Edi ya?
1: Betul. Okay. Jadi kan memang karena luasnya wilayah negara kita, kemudian juga tidak sebandingnya jumlah penegak hukum dalam hari ini BNN maupun Polri, sehingga peran serta masyarakat itu diperlukan. Ada hal-hal yang di sekitar merasa, oh ini tidak pas, oh ini mencurigakan, silahkan disampaikan.
0: Pak Edi,
1: metode tempel itu biasanya di tempat-tempat yang jarang di masyarakat.
0: Oke. Jadi jadi hanya orang-orang yang sepi, jalan sepi gitu ya, yang beberapa di antaranya lewat itu. Jadi enggak terlalu mencurigakan dan enggak diketahui oleh banyak orang gitu ya, kalau itu merupakan titik temunya gitu ya Pak Edi ya. Atau biasanya itu malah titiknya berpindah-pindah Pak Edi.
1: Biasanya mereka, mohon maaf ini untuk daerah-daerah tertentu mungkin berbeda juga. Mereka ada semacam pembagian wilayah lah.
0: Oh.
1: Penjual si ini daerah sini sampai dengan di sini, penjual ini daerah sini sampai dengan di sini, biasanya seperti itu.
0: Oke. Okay. Pak Edi, ini
1: kemudian
0: kemudian silakan dilanjutkan Pak Edi.
1: Kemudian untuk titik-titik map itu kan mereka bergerak, Mas. Tidak satu titik pas berarti kita Sherlock itu langsung satu titik koordinat kan tidak. Apabila kita buru-buru men-share itu kan, ya mohon maaf kalau kita
0: nggak akurat gitu ya.
1: Nah, WA itu kan radius 20 meter.
0: Iya, iya, iya.
1: Semakin lama mengecil ke mungkin 15 ke 10. Yeah. Jadi mereka pasti mencarinya itu dalam satu radius yang agak lama.
0: Oh.
1: Putarannya agak besar lah. Bisa sampai 20 meter. Mereka kadang mencari-mencari. Jadi pada saat mencari itu kan kesempatan masyarakat melihat.
0: Oh, ini mencurigakan nih.
1: Kita nyari alamat rumah aja kadang meleset rumah tetangga kan.
0: Bentar ya, benar. Iya, jangan-jangan yang tukang kurir paket aja kadang-kadang salah alamat juga ya, susah juga ya. Tapi gini, Pak Edi, kalau dari hasil pemberantasan pengungkapan kasus khususnya di wilayah kerja Pak Edi di Provinsi Lampung,
1: yeah,
0: di sampai bulan Juni ini tahun 2026, berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa persentase yang menggunakan modus mapping ini, Pak Edi?
1: Jadi memang kalau untuk di 2026 itu kita nggak bisa jadikan acuan, Mas. Mohon maaf, karena 2026 itu kan kita banyak efisiensi.
0: Ini Pak Edi dan teman-teman, ya Pak Edi dan teman-teman BNN Provinsi Lampung juga terdampak nih efisiensinya.
1: Betul. Jadi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti di 27 April kemarin, saya dan tim itu 1.400 butir ekstasi.
0: Dari satu oknum atau beberapa penangkapan,
1: Pak Edi? Dari dua. Jadi kalau kami itu BNN lebih fokus ke jaringan, Mas. Jadi
0: okay,
1: bukan ke penjual yang kecil-kecil. Kalau ada informasi begitu, biasanya kami sampaikan kepada mitra kami dari Polri. Bisa ke Polres atau ke Polda, ada informasi seperti ini. Mari kita bersama-sama untuk menindaklanjuti.
0: Kalau yang April kemarin itu jaringan apa itu, Pak Edi? Nasional, internasional, Pak Edi?
1: Sebenarnya kalau dibilang nasional boleh, karena itu barang didapatkan dari Aceh.
0: Oh.
1: Iya. Dan pintu masuk tadi sampaikan oleh Pak Alan tadi kan di Rio sepanjang pantai di
0: sana,
1: sampai ke Aceh sana lah mungkin itu.
0: Iya.
1: Jadi memang pintu masuknya dari arah sana semua, Mas.
0: Oh gitu. Tapi memang masih dalam lingkup Indonesia ya, bukan dari internasional seperti pengungkapan beberapa hari, dua hari yang lalu di Bali ada warga negara asing asal Rusia itu yang kedapatan membawa narkoba itu. Jadi bukan
1: di Bali,
0: ya, bukan yang internasional kalau yang di pengungkapan April kemarin ya, Pak Edi ya.
1: Karena kita yang di kami dapatkan itu adalah lokalnya,
0: iya.
1: Karena dengan sistem terputus yang tadi kami sampaikan, kadang-kadang transaksi antara mereka itu tidak bertemu antara pembeli dengan penjual.
0: Iya.
1: Mereka itu kadang menyerahkan barang dulu, baru kemudian transaksi tunainya, per transfer dan lain-lain.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
0: tantangan terbesarnya apa nih dengan di era digital ini nih bagi Pak Edi dan teman-teman, terutama dari intelijen BNN ya?
1: Sebenarnya tantangan terbesar itu kalau kami bekerja sendiri mengandalkan jaringan yang ada di kami bergerak ke masyarakat, karena masyarakat kan juga tertutup menyampaikan informasi.
0: Kenapa tuh? Takut?
1: Di satu pertama juga takut, kemudian yang kedua juga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di Jakarta terkenal adanya apa ya, kampung narkoba.
0: Oh iya, ada sebutan-sebutan ya, istilah itu ya.
1: Iya, ada. Itu kan mereka membentuk satu circle, satu wilayah, walaupun bukan satu kampung dalam artian administratif ya.
0: Iya.
1: Tetapi itu satu wilayah yang memang mereka satu circle yang ada simbiosis mutualisme.
0: Antara si pelaku dan juga masyarakat sekitar.
1: Ya, masyarakat sekitar mendapatkan
0: keuntungan
1: dari parkir, kemudian
0: dari
1: UMKM-nya, kemudian dapat keuntungan dari menjaganya, kemudian jadi circle, jadi simbiosis mutualisme, kan saling melindungi.
0: Karena mendapatkan rezeki juga dari yang datang itu parkir motor mobilnya, tukang parkirnya dapat. yang jualan kopi, makan, ya itu mereka juga berputar ekonominya. Jadi dengan adanya dalam tanda kutip ini tempat yang menjadi sarangnya narkoba, itu ada keuntungan yang dapat dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk melaporkan gitu,
1: untuk
0: Pak Edi.
1: Ya, jadi kadang-kadang kami masuk pun untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi satu circle itu akan kesulitan. Begitu masuk, masyarakat sudah menginfokan ke dalam duluan.
0: Iya.
1: Ya, jadi sebenarnya peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
0: Oh ya, Pak Edi, mungkin tahu kabar terakhir yang kalau dari yang rame di sosial media itu, satu unit mobil patroli polisi yang ditabrak salah seorang pengendara yang diduga pelaku jaringan narkoba di Waikanan, di Lampung, iya. Pak Edi.
1: Iya.
0: Itu gimana kelanjutannya kasusnya, Pak Edi?
1: Mohon maaf, kalau induk itu kan karena yang menangani dari Polda,
0: okay.
1: Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan jawaban.
0: Oh, tapi memang benar. Okay. Tapi yang kejadian itu betul, Pak, bahwa itu diduga yang penabrak ini adalah pelaku apa namanya jaringan narkoba.
1: Ya, informasi yang kami terima seperti itu, tapi lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda Lampung. Karena jangan sampai informasi terbaru saya tidak update, Mas.
0: Okay.
1: Jangan sampai seperti itu.
0: Maaf. Baik, Pak Edi, kalau terakhir ini bagi BNN ya, adanya efisiensi sebenarnya mempengaruhi kinerja dan pemberantasan narkoba nggak sih, Pak Edi? Kalau di Lampung itu gimana tuh sekarang ini trennya di 2026 ini?
1: Sebenarnya kalau kami efisiensi apakah berpengaruh atau tidak, dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dibilang tidak ya tidak, karena pada prinsipnya apabila Anda tidak pidana kan tetap kami tindak lanjuti lah. Tetapi dengan konsen yang sekarang, bahwa konsen dari pimpinan untuk mengedepankan program rehabilitasi kepada pengguna, penyalahguna itu kan dikedepankan program rehabilitasi karena menganggap mereka sebagai korban dan harus dipulihkan. Jadi bukan lagi pendekatan pemidanaan. Karena yang pertama prinsip bahwa pengguna, penyalahguna itu adalah korban, kemudian yang kedua overload di lembaga pemasyarakatan.
0: Overkapasitas ya, Pak Edi ya.
1: Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Mereka itu kan sama dengan orang sakit, Mas Wajah. Ya, para pengguna itu kan mereka sama dengan orang sakit. Jadi pada prinsipnya mereka harus disembuhkan, dipulihkan.
0: Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal lapas ini, Pak Edi, masih ada temuan nggak sih, Pak, peredaran narkoba di dalam lapas, Pak Edi, kalau untuk di Lampung, Pak Edi?
1: Kalau untuk di Lampung di 2026 kami belum, tapi
0: belum,
1: untuk
0: ya?
1: Di 2025,
0: jangan sampai lah.
1: Ya, kami tidak ada sampai sekarang.
0: Tidak ada. Oh, nggak ada ya 2026. Tapi walaupun demikian, di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi ya, Pak Edi ya.
1: Di 2025 itu kan kebetulan saya belum menjabat. Kalau tidak salah 2 atau 3 ya.
0: Baik.
1: Tapi kami selalu koordinasi antara BNN dengan
0: lapas ya.
1: Ya, kami selalu koordinasi. Apabila ada informasi kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga dari mereka juga alhamdulillah kooperatif. Jadi gimana kita kolaborasi untuk sweeping dan lain-lain, ada informasi tolong disampaikan.
0: Oke.
1: Kami selalu koordinasi dan komunikasi.
0: Terakhir nih, Pak Edi, di Provinsi Lampung, di wilayah kerjanya Pak Edi, zona merahnya di daerah mana saja, dan juga pesan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah Lampung. Silakan, Pak Edi.
1: Ya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah Sumatera pada umumnya, karena memang Lampung ini adalah jalur dari wilayah Aceh, kemudian Medan, Jambi, dan Lampung. Kemudian Lampung juga pintu keluarnya menuju ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya titik merah itu sepanjang jalur jalan tol itu, apabila kita mendapatkan informasi itu masuk titik merah semua. Apabila ada transaksi dari wilayah Sumatera bagian di atas Aceh dan sekitarnya. Itu masuk wilayah pantauan kami, tetapi juga untuk wilayah perkotaan, semacam di Lampung, kemudian Pesawaran, kemudian di Mesuji, itu juga. Karena memang hampir merata, Mas.
0: Hampir merata.
1: Terkait dengan Iya,
0: baik di kota maupun di pelosok gitu ya, sama aja tuh ya, Pak Edi.
1: Karena memang mereka sudah levelnya level-level pengguna yang level bawah tadi.
0: Oke.
1: Jadi mereka penggunaannya level-level kecil, 1 gram dibagi untuk rame-rame, bisa untuk 10-20 paket.
0: Oke. Ya, tapi...
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Ya, kita masih membahas mengenai modus mapping ya dalam transaksi narkoba ini, di mana modus mapping ini adalah peredaran narkoba menggunakan sistem transaksi terputus, di mana bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik atau peta digital kepada pembeli, dan pembeli tersebut bisa mengambil barang narkoba itu. Dan ini sangat berbahaya sekali pendengar, karena bisa memutus jaringan informasi ya, bagi ini khususnya bagi penegak hukum nih, BNN dan juga kepolisian, karena antara bandar, kurir dan juga pembeli ini tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi kalau ketangkap satu, yang ketangkap ini tidak bisa memberikan saksi dan segala macamnya. Dan iya, ini kepolisian jadi sulit melacak nih atas, karena komunikasinya hanya lewat akun media sosial samara juga, karena memang ini transaksinya melalui media sosial terlebih dahulu ya, untuk transaksinya, untuk pengiriman titik lokasinya dan segala macamnya, menggunakan Instagram ataupun WA dan segala macamnya. Jadi itu disalahgunakan. Dan tentunya barangnya ini dikamuflasekan, disamarkan secara ini ya, secara sempurna, dibungkus mirip sampah atau dibungkus seperti rokok, bungkus permen dan segala macamnya. Jadi bisa saja kita tidak menaruh curiga benda tersebut adalah barang narkoba gitu. Kita tidak terpikirkan akan hal itu. Dan tentunya ini bisa saja salah sasaran ya. Entah itu anak-anak, masyarakat biasa dan segala macamnya, kalau ketemu barang tersebut nggak tahu nih ini seperti dibungkus permen nih, apa nih, tahu-taunya itu adalah narkoba dan segala macamnya, itu bisa bahaya sekali ya pendengar ya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Kita coba sapa pendengar, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam, malam dini hari ya. Hari dini Bang Wisnu Wardana, dengan serta yang tugas ada Bang siapa? Bang Sabil besok menikmati hari liburnya kalau nggak salah, dengan Irfan juga ya. Pasti libur loh Bang Sabil, Bang Wisnu ya. Pasti dimati dulu lah. Di hari Minggu ini Bang Sabil temanya modus mapping dalam transaksi narkoba ya kan?
0: Iya.
1: Mapping adalah ya transaksi narkoba tanpa tatap muka, langsung melainkan dengan memanfaatkan titik koordinat lokasi ya untuk menyembunyikan barang dan kemudian diambil oleh pemerintah. Ngeri kali ya kalau kita jual gitu, aduh rasanya gimana ya melihatnya, megang aja takut. Nah iya. Jadi dengan apa ya namanya Bang Wisnu mengenali ini fenomena ini, ya memutuskan mata rantai hukum secara sengaja ya. Tujuan utamanya menghilangkan kontak titik antara kurir, pengedar dan pembeli. Dampak hukum apa Bang Wisnu? Ya polisi kesulitan menerapkan pasal tertangkap tangan bagi bandar utama, benar nggak? Kan? Risikonya kurir ini tingkat bahwa atau pembelinya menjadi pihak yang paling sering dikorbankan, benar ya?
0: Yeah.
1: Nah, dua ini eksploitasi teknologinya dan fasilitas publik ya, pemanfaatan alat lah, alat apa itu, pelaku menggunakan GPS atau Google Maps dan aplikasi pesan transit. Jadi tantangannya barulah bagi penegak hukum, ada pola lama usang, kebutuhan baru itu apa, polisi harus memperkuatlah siber atau siber intelijensi ya. Solusinya digital ya kan, ada pelacakannya jejak digital, transaksi keuangan dan forensik digital pada ponsel tersangka menjadi kunci utama. Jadi solusinya Bang Sabi, tanggapan saya ini secara keseluruhan, modus mapping ini membuktikan bahwa kejahatan narkoba terus berevolusi lah, penegakan hukum tidak boleh kalah, ya kan, celaka, dan haruslah berbasis teknologi guna mengimbangi kecerdikannya para pelaku. Benar nggak?
0: Ya, ya, itulah. Betul sekali.
1: Apa namanya komentar opini di hari Minggu, hari Senin ya, pokoknya. Bang Wisnu, sehat terus.
0: Amin.
1: Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Bu Ria mengutip ya, dari Bu Ria, jadi penegak hukum enggak boleh kalah ya dalam menangani kasus peredaran narkoba ini, apalagi modusnya ini lebih baru lagi. Tapi kalau kita ini ya, beda lagi ya, sebenarnya enggak hanya penegak hukum saja nih, kita juga sebagai masyarakat juga harus menghindari atau seenggaknya tahulah apa sih dari modus-modus itu yang perlu kita perhatikan ya. Dimana bisa nih kita kenali pelaku mapping ini melalui aktivitas ponsel yang tidak wajar, seperti memotret objek tidak wajar lalu menatap layar sambil celingukan ya, seperti ya kita lihatlah ada orang yang lihat HP tapi dia celingukan ke segala macam arah tuh, lihat gerak-gerik sesuatu, apa tuh, ngapain ya, ya itu bisa kita curigai. Lalu gerak-gerik fisik saat berkendara, bisa saja nih kalau pakai kendaraan bermotor tuh berhenti berulang kali ya, mondar-mandir, itu bisa saja pelakunya atau pembelinya lagi ngecek atau lagi cari barangnya di mana ya, itu gerak-geriknya. Dan juga kita lihat dari sisi penampilannya, kalau kita lihat dari sisi penampilan ya, identitas itu bisa tertutup secara rapat tuh, bisa pakai helm full face ataupun pakai masker atau dan segala macamnya untuk menyamarkan identitas dari pembeli ataupun pelaku tersebut. Itu kita bisa bisa lebih berhati-hati lagi kalau menemui hal-hal semacam itu. Kita beralih ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Rahman.
2: Selamat pagi dini hari.
0: Selamat pagi dini hari. Kabar baik Pak Rahman?
2: Alhamdulillah. Kalau Pak Rahman kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan masnya juga begitu ya.
0: Amin. Salam kenal ya Pak Rahman ya. Ini baru pertama kali saya dengar nih nama Pak Rahman.
2: Betul. Sebetulnya sering.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Berhubung apa ya? Pas dah nyampe ke sini tuh, ke situ Bondo.
0: Oh iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Barusan putus kayaknya.
0: Oke, okay, baik Pak Rahman.
2: Iya. Iya. Ini masalah narkoba ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, kalau pasal narkoba ini sudah mulai dulu saya selalu ketawa.
0: Kenapa tuh, Pak? Kok bisa ketawa nih?
2: Karena apa? Karena dari kota besar sampai ke kabupaten, walaupun sudah tertangkap.
0: Oh.
2: Nah ini kena berapa bulan? Satu tahun setengah. Paling tidak 2 tahun sudah keluar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tidak ada jera untuk yang pengedar maupun yang pembeli. Akan tetapi kalau ada orang yang kuat, misalnya ada orang yang kuat yang bisa menangkap itu tidak akan lama jadi pejabat.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Jadi seandainya ada pejabat tuh yang betul-betul tangguh, berani, kalau kena tangkap, nah itu langsung aja sudah. Yeah. Jangan sampai dikembalikan lagi ke masyarakat.
0: Oke, okay, artinya sistem penegakan hukumnya ya sama seperti bab yang di sesi pertama tadi, lebih keras lagi.
2: Seharusnya penegak hukumnya harus lebih keras supaya jera.
0: Tapi sebenarnya itu sebelum dikeluarkan juga ada sesi rehabilitasi dulu, Pak.
2: Betul,
0: Pak Rahman.
2: Betul ada.
0: Itu gimana
2: tapi
0: tuh?
2: Itu tidak terlaksana. Masih enak apa penghasilan dari narkoba. Sekarang dikasih keterampilan.
0: Oh, jadi meskipun dilaksanakan rehabilitasi pun masih enggak terlalu ngaruh gitu atau gimana?
2: Enggak terlalu ngaruh dah, malah kalah kuat dengan penghasilan narkoba ini.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Rahman.
2: Oke, okay. Ya itu ya dari Pak Rahman ya.
0: Terima kasih, Pak Rahman.
2: Mudah-mudahan aparat kesemuanya bisa monitor dengan acara ini. Amin. Bisa mengambil kesimpulan yang sebenar-benarnya supaya jera gitu.
0: Oke, baik Pak Rahman. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Hari, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Halo, selamat malam, Mas.
0: Iya. Kabar baik ya. Pak Pandu ya.
3: Apa namanya tentang ini ya? Mapping ya.
0: Iya, betul.
3: Pemetaan mungkin ya. pakai peta itu ya.
0: Oke, okay, betul.
3: Menentukan tempat penjual beli, penjual dan pembelian ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kalau mengenai apa menurut saya, ya berbagai cara ini orang melakukan untuk memperdagangkan ini ya.
0: Mm-hmm.
3: Tapi polisi ya lebih harus apa lagi. Tapi saya pikir orang-orang yang terlibat ini apa namanya, kita asingkan lah, kita tangkap, kita asingkan ke sebuah pulau.
0: Oke.
3: Okay. Pulau yang, pulau kita kan banyak yang kosong-kosong itu.
0: Iya.
3: Yeah. Siapapun yang tertangkap masalah ini, kita asingkan ke sana.
0: Untuk diapakan?
3: Terserah mereka mau nanam ganja juga, terserah mereka di situ. Dikawal ya, dijaga lah.
0: Iya.
3: Jadi tidak, pengaruhnya tidak apa terhadap masyarakat yang lain. Siapapun yang apa dikirim ke sana.
0: Okay.
3: Mungkin diberi waktu berapa lama dia harus di sana kan, sesuai dengan kesalahannya gitu.
0: Tapi itu bukannya sama aja dengan sesi rehabilitasi seperti barusan yang saya singgung tadi, Pak. Jadi kayak ditaruh di apa namanya tempat terlebih dahulu dan di sesi rehabilitasi dulu gitu.
3: Di apa yang gitu ya? Di perawatan lah, dirawat.
0: Iya, dirawat supaya bisa apa namanya sembuh kembali gitu.
3: Masalah penyembuhan atau perawatan ini kan udah sering dilakukan ini kan. Malah mereka itu yang jadi alasan yang mereka cari-cari itu. Padahal mereka sadar berbuat itu. Nanti kalau ditangkap dia apa, dia minta perawatan apa, apa istilahnya perawatan ini?
0: Rehabilitasi.
3: Rehabilitasi gitu. Yeah.
0: Okay.
3: Mereka harap, itu yang harapkan, padahal mereka pikirannya udah jual dagangan kelas kakap itu kan. Merusak bangsa kan.
0: Iya.
3: Itu saya setuju, namanya pulau-pulau narkoba gitu. Kita cari pulau kita, kita arah
0: okay. Sana. Jadi ditaruh di satu pulau gitu dan di sana dilakukan sesi rehabilitasi untuk penyembuhan dan segala macamnya gitu.
3: Jadi kalau bisa semua okay. Apa itu kita tanam di situ biar mereka mati dengan senangannya gitu.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Pandu. Terima kasih. Iya,
3: terima kasih, Mas.
0: Iya. Ya, pendengar. Silakan ya bagi Anda yang masih ingin berkomentar, masih mungkin satu lagi cukup ya. Dan supaya kita lebih tahu lagi ya, sebenarnya banyak sekali nih modus-modus narkoba ya, bukan hanya modus mapping saja. Dan kita supaya bisa lebih berhati-hati lagi nih, di mana modus narkoba ini banyak sekali, ada transaksi digital ya dan juga media sosial di mana memakai sistem ranjau. Ini saya juga baca-baca nih. Pakai sistem ranjau di mana kurir dan pembeli tidak pernah saling bertatap muka, dan setelah pembeli membayar via dompet elektronik, pengedar akan meletakkan narkoba di suatu lokasi tersembunyi. Ini sama dengan mapping ini tadi ya, berarti ya. Lalu ada menggunakan kode dan istilah terselubung, menggunakan kata-kata samaran, emoji khusus dan istilah gaul lainnya di media sosial supaya enggak kelacak, atau kalau chatnya itu bocor, itu tidak menampilkan isi dari chat aslinya mengenai transaksi narkoba itu sendiri. Bahkan memakai akun anonim juga, memanfaatkan akun palsu ya, jadi bukan akun aslinya, untuk membeli, memperjualbelikan narkoba ini memakai akun palsu. Bukan hanya itu saja, ada yang terbaru ya, ini ada lewat liquid vape atau narkotika jenis ganja. Ini ganja ataupun sabu ini banyak diolah menjadi bentuk cair atau liquid untuk rokok elektronik. Nah itu jadi disuntikan di liquid tersebut untuk dipakai rokok ya, vape elektronik, rokok elektronik. Nah itu bisa saja tuh, udah banyak lah modus-modusnya. Dan kita patut lebih berhati-hati lagi lah untuk supaya tidak terjerat ataupun ikutan dalam hal tersebut ya, terseret dalam hal tersebut, pendengar. Oke, baik, terima kasih pendengar ya bagi Anda yang sudah bergabung pada sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan modus peredaran narkoba ini bisa saja terus berubah ya, seiring perkembangan zaman ini pasti berubah dari cara konvensional, cara sederhana yang memanfaatkan teknologi digital seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah atau mungkin yang harus kita lebih tingkatkan lagi adalah kewaspadaan kita. Karena perang lawan melawan narkoba ini bukan hanya tugas dari seorang aparat penegak hukum saja, melainkan tanggung jawab bersama kita semua demi melindungi generasi bangsa untuk menjadi Indonesia generasi emas ya kedepannya ya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan dan melakukan penanaman pohon. Laporan selengkapnya oleh Diane Masih.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Merit Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Dunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diprakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat makan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada industri batik di Pekalongan, terutama bahan bakunya yang harganya makin mahal. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis sebesar 13 poin atau 0,07% ke level Rp18.036 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan di Jumat yang lalu. Nah, bagaimana juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri lainnya, seperti juga untuk sektor farmasi dan angkutan. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Dan kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Surabaya, Apoteker Rijal Umar. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Protik.
1: Pak Rizal, jadi dampak yang sudah terasa bagi industri farmasi, khususnya obat-obatan yang bisa langsung dijual ke masyarakat, itu sudah seperti apa, Pak, pelemahan rupiah ini?
2: Nah, sebenarnya di ini, Pak, kalau saya sih sebenarnya dari sektor hilirnya ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya
1: yang langsung ke konsumen begitu ya?
2: Konsumen, gitu, yeah. Di retail apotek, gitu ya. Sebenarnya kalau setiap tahun harga obat itu akan ada kenaikan, cuman yang enggak yang besar banget kayak gitu, mungkin hanya 1-3% kayak gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi dengan kondisi seperti ini di per Juni ini itu mulai ada nih dampak-dampak mulai ada sounding-sounding akan ada kenaikan seperti itu. Kemarin saya sempat cek nih ada beberapa terutama di obat OTC ya, obat OTC itu obat over the counter yang boleh dipajang atau bebas dan bebas terbatas.
1: Yeah.
2: Itu mulai ada kenaikan 5-10%, tetapi tidak seluruh obat yang naik, hanya beberapa saja. Hal ini mungkin dikarenakan jadi kan industri farmasi itu kan dalam memproduksi obat dia kan akan merencanakan nih 1 tahun ke depan, mungkin semester 1 ke depan, seperti itu. Sehingga mungkin mereka masih ada cadangan bahan baku yang sudah diambil beberapa waktu yang lalu.
1: Sebelum
2: sehingga
1: rupiah melemah, begitu ya?
2: Belum terdampak dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini.
1: Iya. Nah, sementara itu kalau untuk obat-obatan yang memang rencananya atau sudah naik 5-10%, obat seperti apa itu, Pak? Contohnya untuk penyakit apa, begitu? Untuk keluhan apa?
2: Kemarin sih ada kenaikan di produk-produk untuk obat lambung ya, yang berhubungan dengan obat emah itu. Kemudian obat demam mulai sudah ada kenaikan juga itu, seperti itu. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas atau ya bisa dibeli bebas seperti itu sama konsumen.
1: Yeah.
2: Kalau untuk yang obat-obatan obat-obatan keras, resep gitu, ini masih belum ada. Ada sih di awal tahun kemarin ada beberapa kenaikan, tetapi tidak semuanya kayak gitu.
1: Iya. Jadi yang terasa naik itu untuk obat-obatan yang OTC itu begitu ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat bebas begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah memang betul, Pak, kalau industri obat kita itu bahan baku obat itu masih 80%-an itu masih impor begitu, Pak Rizal?
2: Iya. Informasi yang saya dapatkan seperti itu memang. Jadi kita ini kan masih banyak yang impor ya, terutama untuk bahan baku, kemudian bahan aktifnya juga, kemudian pentingnya juga nanti kita kedepannya harus bisa swasembada bahan baku atau bahan aktif dari obat itu agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi geopolitik seperti saat ini kayak gitu.
1: Yeah. Nah, ini karena obat-obatan yang ke konsumen juga harganya naik begitu ya. Kalau bagi apotek itu dampaknya untuk operasional seperti apa itu, Pak Rizal?
2: Sebenarnya kan kayak gini, guys.

0: biaya SDM, kemudian ya biaya-biaya variabelnya yang itu harus kita benar-benar atur.
1: Ya.
0: Seperti pengadaan obatnya harus tepat benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan gitu.
1: Oh, begitu. Jadi sebelum ada kenaikan seperti ini biasanya nyetok barang atau bagaimana itu, Pak? Itu seperti apa biasanya, Pak, mekanismenya?
0: Kalau di tempat kami sih, kita kan sesuai dengan pola konsumsinya gitu.
1: Ya.
0: Jadi sesuai dengan pola konsumsi masyarakatnya, kita adakan itu. Tetapi kalau dulu mungkin kita ditawari, ada program ini, kita ambil tuh. Nah, kalau sekarang kita tekan dulu nih.
1: Ya, jangan sampai nantinya akhir jadi stok yang menumpuk saja begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Iya, benar. Kita belajar dari COVID kemarin.
1: Ya.
0: Gitu. Ketika demand-nya terlalu besar, kemudian kita jor-joran untuk mensuplai, ketika pandemi sudah turun, stok
1: masih banyak
0: kita banyak belajar dari pandemi kemarin gitu.
1: Ya, jadi paling tidak ini memang membebani operasional usaha juga begitu ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak, itu penjualan turun sampai berapa persen, Pak, akibat melemahnya daya beli masyarakat itu?
0: Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya.
1: Ya.
0: Kemarin kalau kami itu sekitar 2 atau 3 persenan saja, tidak terlalu signifikan karena juga karena kan harga obat itu kan bervariasi ya, Pak.
1: Iya.
0: Jadi ada yang sangat murah sekali, ada yang sangat mahal sekali. Kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Dan juga kan tentunya masyarakat ini juga akan memanfaatkan program-program pemerintah, kemudian obat-obat yang sudah di-cover oleh BPJS seperti itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Apa, Pak, yang paling dikhawatirkan kalau rupiah makin terus melemah dari para pengusaha apotik lah begitu, Pak Ariel?
0: Tentunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saat ini industri farmasi masih mempunyai
1: cadangan bahan baku untuk begitu.
0: Cadangan bahan bakunya kayak gitu ya. Tetapi kalau ini terus naik, tentunya harga obat akan naik ini nantinya kayak gitu. Dan mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan, tetapi kalau terus-terusan kondisi seperti ini, kenaikan juga akan akhirnya akan menjadi yang signifikan seperti itu.
1: Ya, tidak bisa dihindari kenaikan obat makin tinggi begitu harganya, begitu ya.
0: Pasti.
1: Ya, ini otomatis juga akan berpengaruh mengurangi jumlah penjualan dari obat begitu, Pak.
0: Benar, ya. Yang kami takutkan juga adalah daya beli masyarakat yang turun.
1: Ya.
0: Gitu loh. Kalau di awal bulan biasanya masyarakat ini demand-nya untuk beli kebutuhan obat di rumah tangga gitu naik, takutnya di ke depan ini malah demand
1: turun.
0: Makin turun kayak gitu.
1: Ya, karena biasanya kan masyarakat beli obat itu kan tidak hanya untuk keperluan hari itu, tapi nyetok juga begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Nyetok juga.
1: Iya. Ya. Bisa jadi belinya hanya untuk hari itu saja begitu ya, tidak nyetok lagi begitu ya.
0: Terutama untuk penyakit-penyakit obat penyakit degeneratif ya.
1: Iya.
0: Seperti diabetes, hipertensi dan obat-obat degeneratif seperti itu.
1: Iya. Baik kalau begitu, Pak Rizal, mudah-mudahan kondisinya makin baik. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Rizal.
2: Catatan peristiwa.
3: 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, tadi kita sudah pantau ya bagaimana pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri batik, kemudian juga industri obat. Nah, sekarang kita pantau juga untuk sektor transportasi. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja. Pak Herdis, jadi dampak yang sudah terasa untuk perusahaan otobus seperti apa ini, Pak Herdis?
2: Baik, seperti yang saya, baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan ya di minggu lalu, saya pernah membuat satu informasi ya, bahwasannya rupiah saat ini anjlok terhadap dolar itu sudah sudah di angka 18.000. Bahkan mungkin ya akan terus bergerak. Nah, ini membuat para pelaku usaha terutama di sektor transportasi pariwisata, angkutan bus pariwisata di Jawa Barat ini sangat betul-betul sangat terdampak sekali. Karena Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi di mana sektor transportasi pariwisata tahun lalu juga ada sedikit kendala, bahkan bukan sedikit ya, cukup berdampak dengan adanya pelarangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Mulyadi. Nah, di tahun 2026 awal tahun, harga-harga barang, suku cadang, terus komponen lainnya, komponen pendukung, komponen ada yang komponen baik itu impor maupun ada yang pabrikan lokal juga sama, karena bahannya juga itu ada impor. Nah, ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan mungkin kalau kita hitung, ya angka kenaikannya itu malah lebih cepat ya dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kenaikan suku cadang, begitu Pak?
2: Betul,
1: terutama
2: suku cadang.
1: Sebentar Pak, contohnya sampai berapa persen atau berapa rupiah? Suku cadang contohnya apa yang naiknya banyak?
2: Yang naiknya banyak itu suku cadang diantaranya adalah ban ya.
1: Terus
2: komponen seperti kopling, terus komponen pelumas ya.
1: Pelumas ya.
2: Bagaimana ada pelumas mesin, ada pelumas jardan dan transmisi dan lain sebagainya.
1: Nah, sampai berapa persen naiknya itu Pak?
2: Naiknya pertama di awal tahun itu 20% ada kenaikan. Nah, sampai sekarang ini kenaikan ini telah terjadi sampai dengan 40%.
1: Makin mahal kalau begitu ya sekarang ya, ini ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, itu yang membuat para pelaku usaha ini menjadi berat ya mengoperasikan armada-armada mereka. Nah, tentunya begini. Jadi dari jumlah total armada yang dimiliki oleh mereka itu sekitar 20-30% saja yang praktis ya, yang praktis itu bisa dioperasikan secara total lah.
1: Gitu. Yeah.
2: Karena memang beberapa armadanya bisa mengalami misalnya harus ganti spare part dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan kondisi order atau pesanan saat ini juga menurun ya, di mana kekuatan mereka juga untuk merawat, memperbaiki, memelihara, merawat sama memperbaiki atau mengganti suku cadang juga tidak mereka ini sangat sangat kerepotan ya.
1: Iya.
2: Karena memang biayanya,
1: karena harga suku cadangnya yang naik sampai 40% begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di awal kondisi normal, mereka bisa belanja spare part untuk 2 atau 3 bus lah, 3 unit.
1: Per apa itu, Pak?
2: Saat ini.
1: Per bulan atau per apa?
2: Ya, anggap per bulan.
1: Per bulan ya.
2: Nah,
1: oke.
2: Okay. Saat ini mereka hanya bisa dengan kekuatan mereka, dengan biaya yang mereka miliki, uang yang mereka miliki dari pendapatan, mereka hanya bisa untuk memperbaiki satu unit busnya.
1: Ya, otomatis yang lainnya nganggur dulu begitu Pak, ngandang ya, dulu begitu ya bisnya ya.
2: Ya, atau beberapa mungkin ada yang dikanibal ya, dipindahkan dulu, misalkan dari bus yang satu komponennya dipakai digunakan untuk yang besi yang satu. Itu komponen yang sifatnya opsional ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang fix ya, kalau yang komponen-komponen yang fix yang memang harus diganti dan memang itu tidak bisa dilakukan perpindahan dari unit lain, ya otomatis tidak bisa dibelanjakan spare part-nya.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya kondisinya seperti demikian.
1: Nah ini karena terpaksa harus ada bis juga yang terpaksa ngandang dulu begitu karena masalah spare part yang mahal, otomatis kan juga mengurangi pendapatan dari perusahaan otobus begitu ya Pak Herdis ya. Sampai berapa persen Pak pendapatan tergerus Pak dari satu perusahaan otobus misalkan contohnya begitu?
2: Nah saat ini juga ya yang beberapa dari anggota dari IPOBA ya sudah paykan bahwasannya yeah. ordernya turun, udah pasti udah turun lah. Kalau order itu udah turun dari kondisi normal tahun 2025 di bawah bulan Mei lah, berarti masih di Januari sampai dengan April
1: yeah.
2: itu masih terkendali. Berarti kan running day mereka itu rata-rata masih di 70-80% bahkan 90%.
1: Yeah.
2: Nah, setelah tadi tur hilang itu turun 30-40% ya, 30%. Nah, berarti kan di situ ada penurunan ya mereka sekitar 50-60% lah katakanlah ya,
1: yeah.
2: normal. Nah, sekarang saat ini rata-rata mereka running day udah di bawah 50% dengan kondisi sekarang ya, karena yeah. memang juga kan enggak dampak dari global ekonomi dan juga domestik juga.
1: Ya, artinya ada pendapatan dari perusahaan otobus dengan kebijakan Pemda sebelumnya ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, suku cadangnya makin meningkat, bisnya terpaksa harus ngandang dulu. Jadi tergerus sampai 50% lah begitu pendapatan dari perusahaan otobus sekarang ini.
2: Betul,
1: Pak Herdis begitu ya. Jadi kalau untuk menutup operasional bagaimana kalau begitu Pak dengan kondisi seperti itu?
2: Ya terpaksa para pelaku usaha ini mengandangkan dulu atau tidak mengoperasikan dulu armada-armada.
1: Begitu ya.
2: Kiranya
1: ya.
2: Memang itu harus dilakukan perbaikan ya atau penggantian spare part.
1: Iya.
2: Walaupun misalnya satu PO dia hanya memiliki katakanlah 10 unit bus ya, tapi ada mungkin 5 bus yang mereka harus perbaiki atau ada 3 bus yang mereka harus perbaiki. Nah, otomatis yeah. itu bisa diperbaiki walaupun misal ada ordernya masuk atau pesanannya masuk.
1: Yeah.
2: Terpaksa mereka tolak dulu gitu karena memang satu kondisi busnya juga mereka harus perbaiki dulu karena
1: yeah.
2: memang kekuatan mereka untuk belanja spare partnya tidak ada.
1: Oke. Okay. Tapi tidak sampai pada pengurangan karyawan seperti pengurangan pengemudi atau yang lainnya begitu, Pak Herdis? Belum sampai ke sana?
2: Kalau pengurangan karyawan dan pengemudi ya, pengemudi ini kan rata-rata mereka ini pekerja informal.
1: Yeah.
2: Nah, semenjak ada pelarangan study tour itu memang sudah terjadi. Ada beberapa PO yang sudah
1: mengurangi pengemudinya begitu.
2: Mengurangi pengemudi karena memang secara operation, secara ini juga PO-PO ini memang berkurang ordernya.
1: Yeah.
2: Nah, otomatis kan ada yang mengurangi, ada juga yang memang mereka menggunakan penjadwalan dengan cara shift ya,
1: oh.
2: mengganti. Jadi kan driver yang satu hari ini jalan,
1: yeah.
2: nah driver yang tidak jalan kemarin itu naik dia jalan. Seperti itu.
1: Ya, jadi agar supaya masih bisa dapat pendapatan lah begitu ya, meskipun mungkin tripnya dikurangi begitu, Pak Herdis ya.
2: Betul. Nah itu kan kebijakan itu kan berbeda-beda ya di masing-masing ya. Perusahaan otobus.
1: Nah ini kan juga sedang menjadi perhatian dari Kemenhub ya soal perusahaan-perusahaan otobus lah milik swasta begitu yang memang harga spare partnya sekarang ini mahal. Nah itu seperti apa yang sudah diberikan perhatiannya kalau begitu Pak Herdis? Sampaikah ke Jawa Barat juga begitu Pak?
2: Sebetulnya informasi itu ada,
1: yeah.
2: tetapi kami belum mengetahui tindakan nyatanya dari pemerintah seperti apa.
1: Nah, ya. Bentuknya apa begitu kebijakannya begitu ya?
2: Kebijakannya seperti apa?
1: Yeah.
2: Namun kami juga telah menyampaikan beberapa kali di dalam baik itu pertemuan formal maupun non formal ya, kondisi saat ini kami menyampaikan untuk membebaskan dulu lah minimal PPN-nya terhadap barang tersebut karena itu kan sangat sangat berpengaruh juga kan, yeah. Sangat sangat berpengaruh juga. Jadi PPN-nya minta dihapuskan dulu lah kalau bisa ya.
1: PPN yang mana nih Pak? PPN tiket atau PPN apa?
2: PPN untuk yang barang komponen.
1: Oh, komponen itu supaya lebih murah harganya begitu ya. Tuh, pajak supaya, pajak impornya begitu yang masuk, pajak masuknya ya, begitu ya. Oh, oke ya, oke.
2: Karena kan dari beberapa spare part itu bahkan kan mungkin 90% lah
1: ya.
2: Spare part impor itu kan kami kan belanja itu udah termasuk PPN.
1: Ya. Oh, jadi keinginan Pak Herdis dari pengusaha otobus juga biaya masuknya itu dikurangi ataupun dihilangkan dari impor spare part itu begitu sampai ke konsumen juga tidak ada PPN-nya begitu ya?
2: Ya.
1: Yang 10% itu begitu ya, dihilangkan juga. Jadi itu yang diinginkan oleh perusahaan otobus agar bisa bertahan begitu Pak Herdis?
2: Betul.
1: Baik kalau begitu. Jadi ini memang sudah terasa sekali ya Pak, harga spare part, oli, ban, dan komponen lainnya meningkat terus begitu ya Pak, akibat melemahnya nilai tukar ini begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Herdis, kami nantikan perkembangan Pak dari perusahaan otobus di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Herdis.
2: Baik Pak.
1: Ya, Pak Herdis. Demikian tadi Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mengenai Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sekitar 70 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hati kronis. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius. Pasalnya penyakit ini dilaporkan berkembang perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan baru sadar ketika kondisinya sudah parah. Jadi menurut Budi, deteksi dini jadi kunci utama untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau juga kanker. Saat ini, cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Anda juga bisa bergabung bersama. Kita ingin tahu lebih jauh kenapa penyakit hati ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Suwandi, Profesor. Prof, ini kenapa penyakit hati dikatakan oleh Pak Menkes sebagai ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat?
2: Iya, itu sangat benar sekali. Karena warning ini memang nyata. Ya. Di dalam masyarakat kita nyata. Kenapa? Oleh karena adanya banyak sekali perubahan-perubahan apa? Perubahan pola hidup, misalnya pola makan, pola minuman. Sehingga apa? Umur usia menjadi lebih panjang.
1: Ya.
2: Dan kemudian pada waktu 30 tahun yang lalu saya melakukan penelitian hepatitis B dan C di Jakarta, dengan adanya perbaikan imunisasi dan segala macam, prevalensi ini juga menurun. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan terutama obesitas oleh karena penyakit yang berhubungan dengan berat badan ini meningkat sekali sekarang.
1: Iya.
2: Yeah. Dan kita akan di Indonesia sekarang kencing manis ini, diabetes mellitus menduduki posisi nomor 5 dan nomor 6 di dunia. Dan ini penyakit ini sering dikatakan oleh masyarakat fatty liver,
1: yeah,
2: perlemakan hati. Ini sekarang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelainan ini bisa menjurus kepada penyakit hati yang bisa menjadi sangat serius.
1: Ya,
2: begitu.
1: Nah, Prof, ini kan Pak Menkes juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dia menderita penyakit hati yang serius sampai akhirnya kondisinya sudah parah begitu. Nah, itu sampai seperti itu kenapa? Masyarakat tidak tahu bahwa dia punya penyakit hati begitu. Itu kenapa, Profesor?
2: Ya begini, oleh karena pada umumnya penyakit hati pada awal-awalnya itu tidak bergejala.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan jadi sehingga mereka tidak tahu, apalagi pada orang yang merasa gemuk. Itu sebetulnya sering sekali terjadi kelainan pada hati tadi, perlemakan hati.
1: Yeah.
2: Nah, kelainan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit kencing manis, di mana gejala utamanya kegemukan dan banyak makan, ini dianggap suatu hal yang karena tidak bergejala, sehingga dianggap tidak apa-apa.
1: Yeah.
2: Padahal sebetulnya dia menderita penyakit liver yang kronis kemungkinan banyak.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang menimbulkan masyarakat anggap bahwa ini tidak apa-apa. Nah, dengan sendirinya nanti dengan jangka waktu lama di mana penyakit itu sudah timbul, nah ini akan menjadi masalah.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Dan dikatakan sebagai kondisi sudah parah, sudah seperti apa itu biasanya, Afrop, kondisinya?
2: Biasanya yang paling sering akan timbul kalau penyakit hati yang sudah parah ini, ya dia biasa merasakan lemah, lesu, kemudian ya bisa jadi bengkak-bengkak, ya terus kemudian ya merasa tidak enak di bagian perut bagian atas,
1: yeah,
2: gitu. Nah, kemudian ya kalau sampai lebih jauh lagi bisa muntah darah, bisa timbul kanker juga pada hati.
1: Yeah.
2: Tapi gejala-gejala ini biasanya terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Pada permulaan itu kadang-kadang tidak ada gejalanya.
1: Iya.
2: Yeah. Begitu.
1: Jadi tidak ada gejala-gejala awal yang bisa kita kenali begitu secara awam, Profesor?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
2: Kalau orang gemuk, anggapnya ya nggak apa-apa kan.
1: Iya.
2: Tapi padahal sebetulnya dia sudah menderita perlemahan hati yang pada sebagian akan progresif menjadi menuju ke penyakit liver yang lebih serius. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau sudah serius tadi, yang tadi saya katakan, bengkak, lemas, begitu, kuning. Ya, ini sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Begitu pada permulaan ya tidak apa-apa, dan biasanya ini terjadi biasanya pada usia menjelang 40 sampai 60 tahun. Sebetulnya proses ini terjadi dari mulai muda, 15 sampai itu sudah mulai terjadi. Tapi orang anggap tidak ada apa-apa karena nggak ada keluhan, bukan?
1: Ya,
2: jadi penyakit hati ini bermacam-macam. Yang sering menderita kuning, muntah-muntah, demam, itu ada hepatitis biasanya. Nah, itu biasanya yang dulu sering kita melihat, itu hepatitis yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya juga bermacam-macam, ada A, B, C, tapi gejalanya hampir mirip pada permulaan sih. Nah, tapi yang sekarang ini yang menjadi mode lebih akan tren ke depan adalah orang yang menjadi gemuk. Nah, orang gemuk dianggapnya itu sehat, padahal gemuk itu suatu keadaan yang tidak sehat sebetulnya. Nah, kegemukan ini yang biasanya juga akan berujung juga menjadi penyakit kencing manis, di mana di Indonesia kejadian kencing manis ini meningkat sekali. Yang dulunya nomor 10-an sekarang jadi nomor... Nah, ini penyakit kadar kencing manis ini biasanya pada permulaan timbul tuh pada usia akan timbul nyatanya ketahuannya pada usia umur 40-50, tapi sebetulnya proses ini terjadi mulai dari muda. Nah, ini yang nggak sama dengannya tidak ada keluhan sama sekali. Dan biasanya tadi tidak ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya sebutkan, demam, mutan, kuning, ini nggak ada. Terus nanti akhirnya terjadi keadaan di mana livernya udah demikian parah sehingga kemudian nanti timbul bengkak-bengkak, lemas, kemudian ya terjadi proses yang namanya sirosis ini tadi.
1: Tapi
2: dasarnya itu adalah penyakit metabolik. Jadi bukan penyakit infeksi lagi. Nah, ini yang saya kira di Indonesia ini bahkan menjadi yang paling banyak. Yang awam sih menekan fatty liver, perlemakan hati yang sekarang di dalam dunia internasional disebut metabolic associated liver disease. Ini yang sekarang nama barunya itu. Padahal ini di masyarakat banyak sekali.
1: Jadi
2: begini ya. Jadi kegemukan ini, perlemakan hati ini kadang-kadang tidak ada keluhannya. Nah, memang kalau kita periksa fungsi hatinya, memang kita bisa melihat adanya gangguan fungsi hati. Misalnya apa? SGOT, SGPT-nya meningkat. Nah, biasanya kalau itu gemuk, kemudian gula darahnya, dalam keluarga ada riwayat kencing manis, maka biasanya ini orang ini adalah menderita penyakit yang disebut fatty liver tadi. Nah, fatty liver ini umumnya ya tidak ada gejala, orangnya gemuk saja kok. Nah, tapi nanti kalau pola hidupnya nggak berubah, misalnya makan karbohidratnya menurun, mesti berolahraga. Nah, kalau ini tidak dikerjakan, biasanya dia akan terus berkembang, kencing manis menjadi lebih berat. Nah, orang-orang inilah yang akan menderita penyakit kencing manis. Saya kira dengan minum air putih memang ya ada bagusnya juga. Oleh karena apa? Dengan minum air putih, kan, otomatis dia nggak minum, dengan makan dan minum yang berkalori kan, jadi akan jadi lebih kurus ya, pasiennya pasti akan jadi baik. Tapi itu bukan persoalan, yang penting pola hidupnya mesti berubah, makan banyak yang berserat, karbohidratnya dikurangi, berolahraga, jika berat badan menurun, itu yang saya kira yang menjadi pokok yang paling penting.
1: Karena ujung pangkalnya itu penyebab penyakit hati itu adalah pola hidup, pola makan begitu ya, Prof.
2: Pola makan ya, sehingga berat badannya meningkat. Dan ini pola ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Begitu.
1: Nah, Prof, ini kan kalau sekarang ini di kalangan anak-anak muda lah yang mungkin pekerja keras juga, yang makannya tidak teratur juga, sekarang ini kan sedang terkenal juga lah istilah yang mereka sering sebut sebagai sirosis begitu ya. Sirosis ini apakah memang sudah dalam kondisi penyakit hati yang parah begitu, Prof?
2: Betul, betul sekali. Sirosis adalah stadium terakhir daripada penyakit hati kronis.
1: Ya.
2: Yeah. Jadi semua penyakit hati yang kronis tadi akan menuju ke sirosis. Dan sirosis adalah pengerasan jaringan hati. Jadi mengeras dan mengerut. Nah itu akan menimbulkan masalah. Menjadi apa? Kadang-kadang menimbulkan perdarahan, menimbulkan kanker hati. Tapi ini sudah keadaan sudah terlambat.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Jadi sudah tidak bisa diobati begitu, Prof? Kalau sudah kena sirosis begitu ya?
2: Dia ada beberapa pengobatan. Pengobatan misalnya transplantasi hati.
1: Oh, ya.
2: Yeah. Dan ini suatu yang mahal sekali kan. Yang saya kira enggak. Jangan sampai kita, yang penting jangan sampai kita menuju ke sana.
1: Ya.
2: Yeah. Gitu.
1: Nah ketika sudah ada gejala seperti mual tadi Profesor katakan ya, kemudian kuning begitu atau perasaan tidak enak begitu, nah itu apakah tanda-tanda memang kalau tidak segera diatasi bisa menuju ke sirosis begitu, Prof?
2: Iya, jadi kalau misalnya orang diabetes terutama ya, yang dimana adanya perlemakan hati karena diabetesnya nggak teratur, itu kalau didiamkan saja lama-lama akan menimbulkan penyakit sirosis dan juga bisa menimbulkan kanker hati.
1: Ya.
2: Yeah. Selain gitu.
1: Nah, sekarang ini kan Prof, pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, Profesor ya. Sejauh mana program ini bisa sebagai deteksi dirilah bagi kita begitu untuk mendeteksi penyakit hati, Prof?
2: Itu suatu hal yang benar sekali. Jadi detection dengan laboratorium dan periksa dokter itu baik sekali.
1: Yeah.
2: Tapi yang lebih penting juga tidak diberikan edukasi. Edukasi penting sekali kepada masyarakat bahwa makanan yang berlebihan, kegemukan ini harus diperhatikan.
1: Yeah.
2: Karena ini salah satu pencegahan akan terjadinya penyakit kencing manis tadi dan juga kegemukan tadi.
1: Ya. Yeah. Jadi kalau disampaikan Pak Menkes, kira-kira 70 juta penduduk kita menderita penyakit hati, ini bisa benar angkanya seperti ini begitu ya, Prof ya?
2: Betul sekali. Saya setuju sekali.
1: Ya.
2: Yeah. Bahwa prevalensinya cukup tinggi dan yang sekarang menjadi terutama adalah penyakit yang tadi perlemakan hati yang disebabkan oleh karena pola hidup yang kurang sesuai.
1: Yeah.
2: Memang ada hal yang lain lagi adalah hepatitis, tapi dengan hepatitis sekarang kan sudah banyak sekali pencegahannya, vaksinasi. Nah ini ada beberapa obat-obat baru yang bisa menekan perkembangan virus tadi. Jadi ini pada seluruh dunia juga mulai perannya menurun. Tapi kalau mengenai metabolik ini tadi, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, minum-minum alkohol misalnya, ini semua yang suatu hal yang harus dicegah supaya masyarakat tahu bahwa dengan mengurangi dengan aktivitas fisik yang lebih bagus, pola makanan yang hidup, pola hidup yang bagus, ini semua akan bisa menekan terjadinya metabolik, penyakit hati metabolik tadi yang kadang-kadang pada permulaan tidak ada gejalanya.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Jadi selain pola hidup yang bisa mencegah terkena penyakit hati, cek kesehatan juga penting untuk deteksi dini ya, Profesor kalau begitu ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi dengan mengadakan pemeriksaan hati, dengan check up tadi, persediaan laboratorium itu bisa mengatakan, oh kemungkinan saya, apalagi dengan riwayat dengan keluarga kencing manis dan kegemukan, ini bisa mendetek kemungkinan dia adalah menderita penyakit perlemakan hati.
1: Ya. Kalau begitu sekali lagi apa saran dari Profesor bagi masyarakat kita terkait dengan masalah penyakit hati yang angkanya 70 juta ini kan gambarannya sangat mengerikan begitu. Silakan Profesor, apa yang Profesor sampaikan ke masyarakat?
2: Ya, jadi kalau menurut saya adalah kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pola hidup yang sehat itu apa, yaitu makan yang sehat. Ya, kedua, mencegah kegemukan dengan berolahraga yang teratur. Hindarilah alkohol, itu terutama yang penting sekali. Dan juga ya vaksinasi, jangan lupa, karena vaksinasi itu penting sekali untuk mencegah virus hepatitis.
1: Ya.
2: Dan kemudian tadi memeriksakan secara teratur, check up secara umum,
1: yeah,
2: terutama hati, fungsi hati, untuk melihat apakah fungsi hati kita masih normal tidak. Itu saya kira,
1: yeah,
2: pesan yang harus kita galakkan kepada semua untuk kita, masa kita bersama,
1: yeah,
2: bahwa dengan kalau kita tidak sehat, ya maka semuanya akan tidak ada gunanya.
1: Yeah.
2: Sehat adalah sangat penting sekali.
1: Baik, kalau begitu, Profesor. Profesor, terima kasih banyak, Prof, sudah bersama kami, Profesor.
2: Sama-sama.
1: Dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PSD. Jadi ini memang warning ya bagi kita ya. Karena kalau Kemenkes sudah menyebut, diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati, maka deteksi dini diperlukan. Sekarang ini ada program cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan saja cek kesehatan gratis ini agar kita punya deteksi dini terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit hati.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau kegiatan berdagang. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
1: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya. Kota yang semakin keren, Pak pimpinan kita, Pak Wali selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya. Mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
2: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
3: Tentunya sebagai masyarakat kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
5: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kuba dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar Rp145 miliar untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas Jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas Jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
6: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
5: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Meri Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun, kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
7: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu yang memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
8: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka.
7: Koneksinya
8: ke Gerunggung.
5: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
5: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komunitas, Ibrahim Aswaibi.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Ibrahim, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik ya?
2: Ya.
1: Yeah. Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
2: Kabarnya nggak baik. Kabarnya nggak baik nih.
1: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
2: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah, pasca sebelum Iran-Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik, ya karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan, walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh, ya beserta keluarga ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa, Israel melakukan blokade di Selat Hormuz. Bahkan saat itu ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Selat Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200 per barrel. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, ya sehingga apa? Harga emas mulai beruntun mengalami penurunan.
1: Oh, penurunan. Gitu. Oke.
2: Okay. Ya, tetapi kita lihat bahwa penurunan harga logam mulia ini tertolong oleh pelemahan mata uang rupiah. Jadi pada saat dolar

0: mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700-an. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu,
1: saja. Kenaikan itu dimana, artinya di atas 2,7 ini?
0: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya, misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya, antara Amerika, Israel, dan Iran, kemudian Selat Hormuz dibuka, berarti dari bulan Juli, Agustus, itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya, baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional, kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini secara jangka pendek ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000 bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
1: Oke.
0: Nah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara dan mereka akan siap-siap, ya, kembali ke emas digital. Itu, Mas.
1: Sebentar Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar di penghujung tahun.
0: Gini, Mas.
1: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan juga OJK, betul, dan juga BI.
0: Betul, Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya tuh dolar, Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di 70 dolar per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi, ya, kekurangan dolar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari itu hampir 85% itu untuk subsidi.
1: Yeah.
0: Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya, BBM bersubsidi, termasuk Pertamax itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari

0: sebenarnya yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital pun juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus ingat, itu resiko. Resiko pemerintah pada saat mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, ya resikonya rupiah pasti akan melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masa dividen yang harus dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Yang ini begitu besar, sehingga memerlukan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah mengisyaratkan dari pembelian dolar itu dari 100.000 turunkan jadi 50.000, diturunkan lagi menjadi 25.000, ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
1: Jadi gini, kemudian, Pak Ibrahim, saya coba breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, otomatis dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
0: Oh iya, betul.
1: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim. Begitu maksudnya?
0: Ya, 1,5 juta barel per hari.
1: 1,5, oke.
0: Ya, itu yang, ya. Kemudian, yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun. Ya, nah ini
1: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
0: Tahun ini.
1: Oh, di akhir tahun maksudnya.
0: Tahun 2026 itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan. Bisanya kemarin Pak Purbaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar? Kemarin ke Tiongkok dengan pada bonnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah, ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah, lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah itu juga cukup besar. Nah, ini pun juga mendorong akhirnya apa? Mendorong dolar ya, kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus. Membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
1: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
0: Ya, nah itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini banyak nasabah, banyak investor yang mereka yang memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
1: Valuta asing yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu, Pak Ibrahim.
0: Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian ringgit, kemudian dolar Singapura.
1: Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
0: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini. Ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya kok Singapura, kuat, Vietnam, ya Brunei menguat, karena pada saat harga minyak naik mereka itu menaikkan BBM.
1: Oh.
0: Semua menaikkan BBM, tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus menerus, walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI, ya, melalui Dalam Tara, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar, walaupun sebenarnya ini bagus. Pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
1: Satu pintu, ya.
0: Banyak, ya, itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI,
1: yeah.
0: Ya baru nanti ini pertengahan ini apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market, kita kan belum tahu juga nih, ya kemudian dalam taraf
1: sekarang ini juga, sekarang ini bukannya sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
0: Belum, nanti pertengahan kita lihat pertengahan. Ini kan baru ada ini kan baru isu, tapi nanti pertengahan baru akan dipatok, ya.
1: Berarti patok palu lah, berarti oleh berarti industri. Harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim?
0: Ya saya pun juga masih bingung, ya, tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market, tetapi okay. Saya lagi-lagi saya mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-plot, ya, dari 37,5 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
1: Tapi yang jelas harus menjaga stabilitas rupiah lah, intinya begitu, ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih pengumuman, bukan pengumuman sih, Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia. Lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
0: Ya, jadi gini, wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah, ya, di 18.000 lebih, ya, anggaplah 18.100, karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli, ya.
1: Hari ini kan 18.095 kalau nggak salah, Pak Ibrahim, di bawah 100.
0: Oke. Jadi gini, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok, kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah, sehingga apa? Dari situlah pemerintah, OJK, ya, Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah.
1: Yeah.
0: Konsolidasi bagaimana ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
1: Yeah.
0: Ya, sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
1: Bahkan, menekan suku bunga acuan aja nggak berhasil, betul, juga.
0: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR, kan?
1: Satu
0: hari kemudian, Presiden berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN.
1: Yeah.
0: Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya, kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip, ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75, ya, sampai 80, ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
1: Betul.
0: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin, ya, waktu itu adalah menguat, tapi di hari berikutnya itu langsung
1: ada kebijakan, sehingga kebijakan, bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
0: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha. Iya, kan?
1: Iya.
0: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah, yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang baik pengusaha maupun rakyat ini sama-sama rugi. Nah sehingga apa? Sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo. Tadi, bahkan ada isu ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
1: Oke, ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang currency, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam, yang justru lebih positif daripada rupiah. Salah satu diantaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolarnya di sana sehingga rupiah apa namanya mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu Pak Ibrahim? Bukankah di Indonesia juga non subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu Pak Ibrahim?
0: Betul, harusnya seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
1: Okay.
0: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, tetapi bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan. Ya itu juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah, kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah. Pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
1: Oke, baik kalau begitu.
0: Itu, Mas.
1: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
0: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswabi, sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, di sesi ini kembali kami hadirkan dialog ini tentang bahaya AC. Jadi warga Jalan Harapan Pasti Kota Medan Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah pasangan suami istri di dalam mobil pada hari Jumat kemarin. Dari hasil olah TKP, Pak Sutri ini diduga tewas karena keracunan AC mobil. Dari keterangan yang didapat, keduanya berada di dalam mobil untuk beristirahat karena adanya pemadaman listrik yang terjadi sejak Kamis malam. Apakah benar AC mobil dapat menyebabkan keracunan dan bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia? Bagaimana mengenali gejala keracunan AC mobil tersebut? Dan selain AC mobil, adakah produk-produk ataupun hasil dari pembuangan ya yang berbahaya juga selain AC mobil yang ada di sekitar kita yang kita luput untuk mewaspadainya? Kita akan berbincang bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai. Dr. Fajri, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bung.
1: Dengan Fajar, Pro 3 RRI, kabar baik ya?
2: Ya, kabar baik, Bung.
1: Iya, ini kasus di Medan ini diduga, dugaan sementara itu karena keracunan AC mobil. Bisa seperti itu, Dok?
2: Jadi kalau ngomongin keracunan AC mobil, jadi saya cari-cari tadi, most likely atau penyebab paling mungkinnya itu adalah karbon monoksida. Jadi keracunan CO gas buang dari knalpotnya.
1: Oh.
2: Karena kemungkinan besar ya kan, saya bukan memberikan statement, bukan gitu, yeah. Tapi secara keilmuan, mungkin banyak kasus kejadian orang yang misalnya di dalam suatu mobil meninggal gitu ya, atau di suatu tempat tertutup meninggal tiba-tiba karena biasanya keracunan zat tertentu. Nah kalau menurut literatur, yang banyak kasusnya itu adalah karbon monoksida, jadi CO. Kalau kita tahu kalau kita bakar sampah tuh yang keluar CO2 gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini ada namanya CO, gas buangnya. Nah CO ini dia tidak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya.
1: Yeah, yeah.
2: Itu yang berbahaya. Padahal dia daya ikat kepada hemoglobinnya itu, kepada darah itu 200-250 kali lebih kuat daripada oksigen. Bisa kebayang kan? Jadi ini kan kita kan hidup butuh oksigen, butuh oksigen untuk bisa bernafas. Nah sekarang oksigennya digantiin sama karbon monoksida ikatan di darahnya. Ya sehingga gak ada yang bisa oksigen diantarin kan. Kalau oksigen gak bisa diantarkan, lalu bagaimana sel-selnya, sel otak, sel jantung, sel paru, semuanya itu harus makan gimana? Itu yang menyebabkan kematian, bahkan ya bisa kematian ya, keracunan bahkan sampai kematian gitu. Tapi tergantung kadar di dalam darahnya gitu.
1: Kadar itu. CO di dalam darahnya?
2: Betul. Karena kadarnya itu beda-beda nih, misalnya nih ikatan, berapa banyak nih kadar ikatan nih, misalnya kalau masih awal-awal. Ya, itu biasanya hanya sakit kepala ringan atau konsentrasinya berkurang aja gitu. Terus lama-lama nanti kalau kadar di HB ini ikatannya udah mulai besar, tadi itu 10%, 20%, tapi kalau udah mulai 20-30%, mulai sakit kepalanya lebih berat, pusing, terus mual muntah yang lebih hebat. Nah nanti kalau 30-40% mulai ada muncul kelemahan anggota gerak ya, jadi neurogenik ya, udah berat ya itu. Kemudian penglihatan, linglung, sampai 50-40% itu pingsan, berbaring kencang di atas 50, kejang, koma di atas 60, meninggal. Itu urutannya begitu.
1: Oh.
2: Biasanya karena knalpotnya bocor, ada proses yang harusnya CO itu nggak masuk. Bisa tuh lewat celah-celah jendela segala macam. Terus karena kalau dia parkir di ruang tertutup kan juga CO-nya nggak kebuang, tugas buangan mobil. Makanya nggak boleh tidur kalau misalnya ininya nyala, apa namanya,
1: mesin
2: dari mobil, terus AC-nya, mesinnya nyala pakai AC. Nah itu hati-hati.
1: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya istilah keracunan AC mobil itu lebih kepada gas karbon monoksidanya, bukan AC-nya. Kalau kita tidur di kamar AC nyala, ya nggak apa-apa gitu. Bukan AC-nya berarti.
2: Betul.
1: Ya,
2: Dok. Betul. Ya. Betul, jarang sekali. Memang bisa aja sih keracunan freon gitu ya. Cuman itu kayak less likely, jarang terjadi dan jauh lebih kuat itu lebih kemungkinan itu CO. Tapi ini pembuktiannya CO itu masuk ke rumah ya.
1: Yeah.
2: Tapi ini juri pembuktiannya harus diotopsi di sel-selnya gitu.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Tapi dari keilmuan kedokteran itu most likely dari karbon monoksida atau CO.
2: Betul.
1: Itu yang ada di knalpot, exhaust mobil, motor itu ya, semua.
2: Iya betul, gas buang mobil.
1: Gas buang mobil. Oke, okay, nah itu kan kalau misalkan ketiduran di dalam kendaraan mobil ya, dengan mesin nyala dan AC nyala, kaca tertutup, dan akhirnya CO-nya itu muter aja di dalam kabin betul, mobil itu ya, betul, dan terhirup oleh betul, oleh tubuh kita. Namanya ketiduran, kita nggak tahu nih gejala-gejalanya tadi yang disebutkan oleh dokter. Pertama sakit kepala, pusing, itu nggak akan terasa karena kita terlelap tidur. Tahu-tahu nanti betul, akan pada kadar oksigen CO-nya itu di atas 40. Atau mungkin gimana ya, kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu ketika CO-nya sudah mulai naik persentasenya.
2: Ya kalau kita udah mulai linglung, udah mulai menurunkan kesadaran, udah mulai mual muntah yang sakit kepala, mual muntah yang agak hebat, itu udah di atas 30-40, itu udah berat itu. Jadi jangan tunggu sampai begitu, udah kelayangan-kelayangan aja udah mulai keracunan. Memang belum tentu orang lagi tidur kelayangan itu keracunan, belum tentu, bisa aja tidur kurang. Kan maksudnya masalah yang lain juga banyak ya.
1: Benar.
2: Saraf itu kan banyak ya.
1: Benar.
2: Tapi kan kalau kasusnya ini, konteks kasusnya tertidur di ruangan tertutup yang AC-nya nyala gitu ya, itu curiga ke situ, itu langsung bawa ke UGD aja kalau kita nemu saudara atau siapapun di jalanan yang seperti itu.
1: Oh iya,
2: atau panggil ambulan.
1: Itu pernah kejadian ketika arus mudik dan arus balik yang kadang tuh menepi sebentar untuk istirahat, tapi kemudian ya seperti tadi yang disebutkan oleh dokter, mungkin kacanya tertutup, AC nyala, mesin masih menyala, dan akhirnya ada yang sampai dengan akhirnya nyeri dada dan pingsan dan lain sebagainya, dokter. Tapi kasus ini, CO ini, itu adanya di selain di exhaust atau pembuangan kendaraan mobil ini, adanya di mana lagi? Ada selain itu yang berbahaya juga yang
2: harus diwaspadai? Ada, itu kan pernah keracunan yang glamping itu. Saya juga pernah diwawancara RR juga kalau nggak salah.
1: Glamping?
2: Iya, itu juga pernah.
1: Glamping ya, oke. Okay. Oh, ya. Itu sempat itu ya. Jadi ramai juga. Tapi gini.
2: Iya itu.
1: Satu keluarga meningkat. Nah ini sebenarnya nggak bisa di generalisir. Sebenarnya ada aja yang tidur di kendaraan yang nyala itu nggak apa-apa gitu ya, dok ya. Tergantung dari betul, kondisi jadi kendaraannya juga mungkin atau gimana?
2: Iya sistemnya, jadi sistemnya saya baca-baca tadi tuh ada sistemnya yang mana kalau misalnya sistem yang bocor, jadi ada sistem yang harusnya gas CO ini kan sebenarnya kan dibuang dari knalpot,
1: yeah,
2: harusnya kan dia nggak masuk tuh ke, kalau misalnya rapat banget kondisinya, terus sirkulasinya bagus satu arah, dia nggak ada yang dari udara dari luar masuk ke dalam. Kalau sistemnya bagus, tapi kan kita nggak tahu tuh sistem di mobil tuh.
1: Iya, kondisi AC-nya gimana, knalpotnya gimana,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Nah, misalnya sistem knalpotnya ada yang ngaco terus masuk ke dalam itu, terus atau dari ventilasinya kebuka atau apa, kan model spesifikasinya beda-beda ya. Itu harus dipelajari lebih lanjut tuh mekanismenya gitu. Tapi kan, ya subkonteksnya kita dalam konteks klinis dan sosial sehari-hari sebaiknya kita cegah. Karena udah tahu punya potensi yang seperti itu, sebaiknya kita cegah gitu.
1: Gak boleh tidur di dalam mobil ataupun kacanya dibuka dikit mungkin ya, dok ya.
2: Betul. Misalnya selain kondisi mobil bisa aja pas pakai genset itu kan ada yang ngebul-ngebul juga.
1: Oh iya, genset juga berbahaya keluar juga ya.
2: Iya betul, genset. Hati-hati tuh kalau misalnya genset kan lagi musim
1: mati lampu
2: atau apa, banjir gitu.
1: Iya.
2: Atau kebakaran bangunan, juga bisa. Pemantas ruangan yang glamping saat itu pernah.
1: Mm-mm.
2: Lagi kompor arang, itu juga hati-hati tuh. Lagi barbekyuan, lagi liburan.
1: Kompor arang?
2: Bakar-bakaran.
1: Kompor arang?
2: Kan CO, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, itu karbon, berbahaya juga ya?
2: Karbon monoksida
1: ya?
2: Itu hasil pembakaran gitu. Kompor gas, kompor yang dapur itu juga kalau misal pembakarannya nggak sempurna, kalau dia zaman dulu ya, itu kan bisa ada pakai kayu atau apa, itu kan juga bisa. Pokoknya pembakaran, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, semua hasil pembakaran itu semua berbahaya. Pembakaran. Apalagi kalau misalkan barbekyuan itu di ruangannya tuh tertutup ya.
2: Betul.
1: Ketakut, hujan nih kayaknya mendung, udah nggak ada bintang, di dalam aja deh. Nah, itu salah tuh sebenarnya ya. Karena itu akhirnya tuh CO-nya tuh muter di dalam ruangan tuh.
2: Betul.
1: Oke, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi banyak ternyata CO di sekitar kita yang kita harusnya aware ya, dia mau waspadai itu ya, jangan sampai terhirup. Persentasenya itu bisa pusing, mual, sampai dengan akhirnya pingsan dan akhirnya meninggal dunia, dokter.
2: Termasuk kalau kita di jalan raya sampai adat itu, kan kalau polusi lagi tinggi itu kan ceweknya kan tinggi juga.
1: Wah, itu sebabnya kadang-kadang kita pusing juga ya di dalam.
2: Betul, betul. Cuman mungkin nggak dicek aja, coba berdiri kelamaan di belakang knalpot itu. Atau itu.
1: Itu bahaya. Oke, baik. Betul. Dokter, terima kasih nih ya atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, dokter.
2: Ya, selamat malam.
1: Praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai tentang keracunan dugaan pasangan suami istri yang meninggal akibat keracunan asid, tapi dalam tanda kutip ternyata ya. Istilah keracunan asid itu kalau dari sisi medisnya dari Dr. Fajri Adai mengatakan bukan AC-nya tapi lebih ke hasil pembakaran yaitu CO. Karbon monoksida yang terhirup masuk ke dalam tubuh menggantikan oksigen yang harusnya dibawa oleh darah kita, sel darah kita untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, baik ke otak, jantung dan lain sebagainya, tapi tergantikan menjadi CO, karbon monoksida yang ke apa namanya, kalau dari disampaikan oleh dokter Fajri lebih kuat mengikatnya ketimbang oksigen dalam sel darah kita. Sehingga nanti oksigennya itu enggak diterima oleh sel darah kita, justru yang diikat itu adalah CO-nya. Sehingga tadi ada tahapan-tahapannya, itu yang dirasakan oleh tubuh kita itu biasanya mulai sakit kepala, pusing, mual, muntah, rasa lemas badan tubuh gitu ya. Nyeri dada sampai dengan akhirnya karbon monoksidanya itu persentasenya terus meningkat, akhirnya linglung, lalu akhirnya kehilangan kesadaran seperti pingsan ya, hilang kesadaran seperti pingsan dan akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Meskipun sekarang ini dalam kasus yang terjadi di Medan itu pasangan suami istri ini masih dalam proses investigasi dari pihak kepolisian, dugaan sementaranya itu karena ketiduran di dalam mobil akibat keracunan AC mobil dalam tanda kutip. Sekali lagi, penyebabnya dugaan dari sisi medisnya adalah menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu hasil pembakaran, bakar sampah, pembakaran arang, seperti kita sedang bakar sate ya, barbekyuan gitu ya. Apalagi ketika misalkan menghindari hujan, lalu kemudian bakar-bakari di dalam ruangan yang ventilasinya itu kecil banget atau bahkan nggak ada, jadi hasil pembakaran itu terhirup dalam tubuh dan itu sangat berbahaya. Jadi untuk bisa diwaspadai oleh kita semua.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
3: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
1: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
2: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali, ya, karyawan tadi memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu. Itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
1: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
3: Mungkin karena apa itu?
4: Masih pengecekan.
3: Tapi sudah pastinya di pabrik BMI itu
4: satu ruang.
3: Itu tangki 19. Itu karena apa kira-kira?
4: Penyebabnya kita cek sana.
3: Belum tapi tahu. Isunya keracunan.
4: Benar. Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
1: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Catatan peristiwa.
2: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursit dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dursit dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena udara dingin atau yang dikenal dengan istilah bediding, belakangan mulai dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama pada malam hingga pagi hari yang terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena bediding bukanlah cuaca ekstrim, melainkan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau, ketika curah hujan menurun dan juga tutupan awan berkurang. Kondisi ini membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat dilepaskan kembali ke atmosfer, sehingga suhu udara terutama pada malam hari terasa lebih dingin. Dan fenomena ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mungkin ada yang merasa suhu tiba-tiba jauh lebih dingin, bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan perubahan cuaca ekstrim atau kondisi kesehatan. Untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya apa itu fenomena bediding dan bagaimana penyebabnya, kita telah tersambung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Boleh disampaikan dulu apa itu fenomena bediding dan dampaknya seperti apa? Silakan.
2: Oke, fenomena bediding sendiri itu merupakan kondisi ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Biasanya fenomena ini terjadi saat kita memasuki periode musim kemarau.
1: Oke.
2: Seperti itu. Oke.
1: BMKG bahkan menyebut ini adalah cuaca ekstrim. Ini bukan cuaca ekstrim ya, betul ya? Karena perubahan tadi dari suhu yang panas tiba-tiba jadi dingin ya, Bu Yuni.
2: Oke. Perlu diluruskan, fenomena bediding ini bukanlah merupakan anomali cuaca, melainkan kondisi musiman yang umum terjadi saat periode musim kemarau. Jadi perlu dipahami bahwa bediding ini bukan fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim, namun fenomena ini masih tergolong wajar yang terjadi ketika pola musiman berganti.
1: Oke, kalau dilihat dari dampaknya kan memang cuacanya tiba-tiba bisa turun ya, bisa tiba-tiba dingin. Ini apa? Apa yang menyebabkan?
2: Oke, ada beberapa faktor kenapa fenomena bediding ini terjadi. Yang pertama itu karena tutupan awan yang berkurang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan wilayah tropis, negara kepulauan, dan memiliki topografi yang berbeda-beda. Pada siang hari umumnya penyinaran matahari cukup intensif, sehingga panas yang terjadi menyerap oleh permukaan bumi, kemudian melepaskannya kembali pada malam hari. Di saat tidak ada banyaknya tutupan awan, membuat panas yang terserap oleh bumi menjadi mudah untuk terlepas kembali pada malam hari, sehingga suhu udara mengalami penurunan. Selain itu, kelembapan udara yang rendah dan pengaruh aliran massa udara kering dari Australia juga mendukung penurunan suhu udara ini. Itu yang menyebabkan fenomena bediding ini terjadi.
1: Jadi lebih sering terjadi pada malam hari, betul ya?
2: Ya, malam hingga pagi hari saat periode musim kemarau.
1: Oke, tapi ada tidak wilayah-wilayah tertentu yang lebih berpotensi ya mengalami bediding ini?
2: Oke, tadi saya sudah bilang fenomena bediding ini terjadi pada musim kemarau, gitu ya. Di Indonesia ini saat ini sekitar 28% wilayah kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi wilayah yang mulai berpotensi mengalami bediding umumnya merupakan daerah yang telah memasuki atau sedang menuju musim kemarau. Salah satunya seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah Selatan Jawa, hingga kawasan daratan tinggi di Pulau Jawa.
1: Oke, jadi kapan kira-kira puncak fenomena bediding ini akan terjadi, Mbak Yuni?
2: Oke, kondisi bediding ini biasanya mulai akan lebih terasa pada bulan Juni hingga Agustus seiring menguatnya angin timuran atau monsoon Australia. Jadi mungkin akan lebih terasa dan puncaknya itu pada puncak musim kemarau yang berkisar Juni hingga Agustus.
1: Oke. Dengan kondisi udara yang lebih dingin, apakah ada dampaknya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
2: Untuk menyikapi kondisi tersebut, tentunya kami menghimbau untuk masyarakat untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh. Kemudian selalu mewaspadai kondisi cuaca yang kadang-kadang berubah sewaktu-waktu, dan tetap waspada untuk menghadapi kondisi cuaca yang akan berubah sewaktu-waktu, dan selalu memantau informasi cuaca terkait iklim, cuaca, polusi, kualitas udara di laman resmi kami www.bmkg.go.id.
1: Oke, dengan kondisi kemarau, kita tahu kemarau saat ini sudah masuk ya, musim kemarau dan lebih panjang. Apakah fenomena dingin ini juga akan berlangsung lebih lama?
2: Seperti yang saya bilang, fenomena berdingin ini identik dengan musim kemarau. Jika musim kemarau akan terjadi lebih panjang, kemungkinan fenomena berdingin ini akan dirasakan juga panjang seiring dengan musim kemarau yang terjadi.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya, kalau dengan cuaca saat ini ya, masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta atau Bandung ini kan mulai merasakan suhu lebih dingin. Apakah fenomenanya sama atau ada faktor lainnya juga, Bu Yuni?
2: Untuk wilayah perkotaan, sekitar daerah pegunungan dan daerah dataran tinggi merupakan salah satu wilayah yang akan lebih terasa kondisi dinginnya dibandingkan perkotaan. Jadi fenomena berdinding ini lebih terasa pada wilayah pegunungan dan di sekitar daerah dataran tinggi.
1: Tapi apa yang membedakan antara berdinding dan juga memang suhunya dingin gitu, Bu Yuni?
2: Oke, banyak faktor. Contohnya beberapa perbedaan kenapa wilayah yang lain dingin, wilayah lain tidak, itu seperti tergantung pada kondisi atmosfer dan geografi setiap daerah berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan, bentangan pegunungan, jadi topografi, kondisi dinamika atmosfer, kemudian tutupan awan, kelembapan udara yang

0: memang karena polanya tahunan kerap terjadi juga, jadi tidak terlalu berdampak signifikan ya, Bu Yuni.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu, apa pesannya kepada masyarakat di musim breeding ini, dan juga informasi yang bisa diakses, bisa kemana?
1: Oke, himbauan untuk kami, untuk masyarakat, untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, mengenali lingkungan sekitar, kemudian waspada potensi gangguan kesehatan akibat suhu, kemudian tetap berhati-hati saat berkendara pada pagi hari, karena di beberapa wilayah suhu dingin dapat disertai kabut yang dapat mengurangi jarak pandang, menghindari pembakaran lahan atau aktivitas yang dapat memicu kebakaran, mengingat musim kemarau juga identik dengan kondisi udara yang lebih kering. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca dan iklim terkini dari sumber resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau aplikasi kami di app Info BMKG.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Yuni atas waktunya di Radio Pro 3.
1: Sama-sama Mbak.
0: Prakirawan Cuaca BMKG Yuni Maharani.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Seperti apa tanggapan Anda terkait topik dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji? Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
3: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat ini atau orang-orang yang mengikuti ibadah haji kemudian kembali mengenang atau mengingat fenomena atau situasi yang ada pada saat mereka menjalankan ibadah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau mungkin hal-hal yang terkenang itu bisa memicu fenomena ini hadir.
2: Baik, lalu kalau untuk jemaahnya sendiri ini, kenapa sebagian jemaah mengalami perasaan rindu yang sangat kuat terhadap suasana ibadah di Tanah Suci setelah kembali ke rumah, tiba-tiba muncul begitu, Pak Wawan?
3: Ya, pada dasarnya memang jemaah haji ini kan mengalami peristiwa yang baru dan sesuatu itu juga diperkuat oleh kondisi spiritual dari jamaah itu tersendiri. Jadi ketika mereka pulang dan terkenang, itu kemungkinan bisa membuat mereka merasakan perasaan-perasaan yang haru, mungkin merasakan kerinduan, dan itu sah-sah saja, sesuatu yang wajar. Bahkan individu ketika pergi ke suatu tempat dan merasakan kesenangan, kenyamanan,

0: Dan ketika kembali pulang, ya tempat itu juga bisa terkenang kembali.
1: Baik, nah Pak Wawan, apa perbedaan antara kerinduan yang sehat dan juga kondisi yang perlu diwaspadai ini karena mengganggu kehidupan sehari-hari?
0: Nah, memang tantangannya adalah sejauh mana batasan rindu yang wajar dan rindu yang tidak wajar itu. Ketika rindu yang tidak wajar itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan jamaahnya harusnya melakukan aktivitas A, tetapi karena terkenang dan kemudian terhambat atau tidak melakukan itu, nah mungkin itu akan menjadi masalah kecil tuh. Tapi kalau itu berulang, itu kemungkinan bisa berdampak lebih besar. Misalkan ada aktivitas penting yang harus dilakukan, entah itu bersama keluarga atau bersama masyarakat sosial, nah itu bisa berefek. Tapi kalau misalkan kerinduannya masih bisa dibatasi dan bisa dikontrol, dalam artian mengenang sewajarnya saja atau waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tertentu yang masih bisa dikendalikan, saya rasa itu masih wajar lah.
1: Baik. Nah, Pak Wawan, apakah ada kelompok usia tertentu ini yang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji?
0: Ya, sebenarnya kalau masalah usia mungkin tidak ada usia tertentu, yaitu bisa berpengaruh pada pengalaman individu. Jadi meskipun individu ini usianya masih muda, tetapi pengalaman menyenangkannya terasa lebih kuat pada masa ibadah haji itu, bisa saja dia mengalami sindrom ini. Atau yang lebih tua melakukan penghayatan lebih dalam itu bisa lebih berefek setelah pasca haji.
1: Baik, lalu kalau terkait perubahan status sosial sebagai haji, apakah ini turut mempengaruhi proses adaptasi setelah pulang, Pak Wawan?
0: Di beberapa daerah mungkin akan berpengaruh ya, tetapi kalau di daerah-daerah kota besar misalkan status sosialnya misalkan dari haji ke tidak haji itu dianggap biasa saja, ya mungkin adaptasinya fine lah. Tapi kalau misalkan di daerah yang sebutlah misalkan Sulawesi Selatan yang masyarakatnya kadang merayakan begitu besar, euforianya terlihat dari kostum ketika pulang, nah biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka sepertinya melihat status sosial mereka lebih tinggi atau mereka bertingkah laku lebih berbeda lah dengan sebelumnya.
1: Nah, tapi kalau terkait ekspektasi dari masyarakat sendiri terhadap seorang haji ini dapat menimbul tekanan psikologis tersendiri ini nantinya, Pak Wawan.
0: Nah, kalau masyarakat kan secara idealnya melihat ideal haji itu dia bisa berperilaku atau bersikap yang positif lah ya. Tetapi di satu sisi mungkin kondisi itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa menjadi haji atau tidak haji itu bukan sebuah jaminan setelah melihat dari proses belajar dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya menjadi haji atau punya status haji itu mungkin bukan sesuatu yang bisa membuat individu itu pasti akan menjadi pribadi yang bisa diharapkan. Dalam artian itu akan berbeda-beda setiap individu. Jadi akan sangat beragam lah respon masyarakat.
1: Baik, nah Pak On, maka yang dapat dilakukan jemaah ini untuk menjaga kesehatan psikologisnya setelah kembali dari haji, seperti apa ini Pak On?
0: Iya, ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ya. Pertama, seperti yang kita bahas tadi adalah adaptasi. Jadi memang ada beberapa jemaah yang mungkin merasa masih terkenang karena euforianya masih terasa, masih dalam waktu yang singkat ini masih terkenang begitu kuat. Nah, itu mungkin proses adaptasinya bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran batas-batas kapan rindu itu wajar dan tidak wajar. Nah, poin kuncinya mungkin adalah ketika kondisi atau keseharian kita mulai terganggu dengan kerinduan yang terkait ibadah itu, mungkin kita bisa mulai warning lah. Jadi orang sekitar mungkin bisa membantu, dukungan sosial tentu juga akan sangat penting. Itu bisa menjadi alarm ketika melihat bahwa ini ada sesuatu yang sepertinya berbeda dan butuh adaptasi lebih baik lagi. Nah, itu bisa jadi reminder lah. Lalu langkah selanjutnya mungkin jamaah yang sudah melewati fase ini mungkin bisa kembali meningkatkan niatnya atau memahami bagaimana sih sebenarnya ibadah yang mereka lakukan ini, dan itu bisa menjadi refleksi dan membuat dia menjadi pribadi atau individu yang lebih baik di masyarakat.
1: Baik Pak Owen, kapan ini kalau untuk mencari bantuan profesional terkait kondisi emosional pasca haji, kalau memang dirasa sudah mengganggu aktivitas tadi begitu ya Pak Owen ya?
0: Nah, biasanya kalau individu mengalami gangguan kesehatan atau masalah psikologis, biasanya si individu ini tidak bisa memahami secara langsung. Jadi paling penting adalah keberadaan orang terdekat atau support system. Jadi support system inilah yang berpotensi untuk mengetahui bahwa wah, jamaah ini atau keluarga saya ini sepertinya ada sindrom yang agak berlebihan ini, atau mungkin ada situasi yang perlu diluruskan. Karena kalau berharap dari individu itu sendiri, biasanya masalah kesehatan mental itu tidak bisa dinotis secara langsung. Jadi mereka akan merasa bahwa ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Tetapi orang sekitarlah yang harus jeli dan harus selalu memberikan support system yang betul-betul aware lah terhadap kondisi jamaah itu.
1: Nah Pak Owen, supaya memang orangnya tidak tersinggung saat diingatkan, maka harus seperti apa ini Pak Owen mengingatkannya? Kadang kan ada yang tersinggung begitu ya.
0: Betul-betul. Ya, tantangannya di situ ya. Maksudnya apakah individu tersinggung atau bisa menerima. Ya, mungkin memang harus ada tahapan komunikasi. Pertama mungkin sebelum ke profesional, mungkin orang terdekat, entah itu anak atau orang orang terdekat lah dari jamaah itu, bisa memberitahu secara langsung. Tapi memberitahunya bukan dalam artian menegur ya. Mungkin bisa dimulai dari percakapan yang sifatnya open question gitu, pertanyaan misalkan dulu bagaimana situasi pada saat ibadah, dan ketika jamaah bercerita mungkin kita bisa melacak lah bahwa ternyata memang dia merasakan pengalaman yang luar biasa sampai itu menjadi terkenang. Mungkin dari setelah bercerita kita bisa melihat bagaimana kondisi awal lah dari individu ini, apakah memang begitu kuat kenangannya ataukah dia sebenarnya cuma ingin bercerita tapi tidak punya ruang bercerita. Nah, mungkin bisa ada peluang-peluang percakapan lebih lanjut lah setelah itu.
1: Tapi kalau misalkan setelah bercerita itu karena memang ternyata tadi sudah memiliki ruang, jadi tidak kambuh kembali sindromnya begitu ya, pasca haji menjadi rindu. Itu apakah sudah termasuk penyembuhan juga Pak Wawan, walaupun lewat keluarganya saja?
0: Iya, itu tadi sebenarnya bisa terbilang bantuan dari support system ya. Karena terkadang orang mengenang itu karena dia tidak punya ruang untuk menyalurkan apa yang dia rasakan pada saat itu. Sehingga ketika dia tidak punya ruang untuk menyalurkan itu, dia mencari cara dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting juga untuk ada support system dan ruang bercerita, sehingga itu menjadi peristiwa yang positif bagi dia dan juga orang lain.
1: Baik Pak Wawan, semoga memang sindrom pasca haji ini segera dapat teratasi begitu ya bagi yang mengalami, dan juga tadi keluarga yang mendengarkan ini bisa langsung menjadi support systemnya. Terima kasih ini Pak Wawan telah memberikan tips dan triknya juga untuk menangani fenomena sindrom pasca haji. Demikian tadi pendengar, peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan berbicara terkait dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Pulau Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas Esperjan Amar bersama rekan Zanu Indra mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar, kembali pagi ini kami temani Anda edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Di awal kebersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yuliana membacakan surat Tahrim ayat 6. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi, kami sampaikan sejenak sebuah berita keluarga kami terima dari Yamin di Klanga. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan hanya taulan dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak M. Tauran atau Mat Ukeng pada usia 75 tahun, meninggal dunia dini hari tadi pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka RT 5 RW 5 Setapang Desa Klanga. Insya Allah jenazah akan dimakamkan setelah sholat zuhur, dengan terlebih dahulu akan disolatkan di surau At-Taubah Setapang. Keluarga mohon maaf jika ada kesalahan almarhum selama hidupnya. Demikian disampaikan dan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih. Demikian mendengar sebuah berita keluarga kami terima dari Yamin di Setapang. Baik, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Sabar yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnul Abbas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para pendengar sidang mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan umur yang panjang. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mutiara pagi dengan judul sabar. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 nanti.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Pendengar, di Dispusip Natuna mendukung kegiatan literasi di Pasar Sore NDR. Basarnas Natuna mengajak warga memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disposip Natuna berkolaborasi dengan Natuna Dive Resort atau NDR serta Perpustakaan Idrus M. Tahar menghadirkan kegiatan literasi pada agenda Pasar Sore yang digelar di kawasan NDR pada 6 dan 7 Juni. Kepala Disposip Natuna Erson Gempa Apriandi menjelaskan kegiatan ini merupakan inisiatif penuh dari NDR sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Pihak Perpusip kemudian dilibatkan untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat melalui acara yang tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga edukasi.
1: Nah, ide semuanya dari mereka, lalu mereka kemarin ibaratnya mendukung, meminta dukungan dari kita untuk peningkatan literasi ini. Jadi akhirnya kita pun menyambut baik karena ini tujuannya untuk peningkatan literasi masyarakat, menumbuhkan minat baca masyarakat, maka kami mensupport total kegiatan ini dengan menyediakan bahan-bahan atau kelengkapan yang diminta oleh NDR untuk meramaikan kegiatan ini.
0: Erson menekankan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan meningkatkan budaya literasi di Natuna. Dukungan penuh Disposip terhadap kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran literasi masyarakat secara kreatif dan menyenangkan. Dalam kegiatan tersebut, Disposip Natuna menyediakan berbagai fasilitas pendukung literasi termasuk permainan edukatif, area bermain anak, serta buku-buku layak baca bagi anak-anak yang hadir bersama keluarga. Konsep ini memungkinkan keluarga menikmati rekreasi sekaligus memanfaatkan wadah pembelajaran untuk anak-anak. Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Laporan Yuspianti.
2: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digagas oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
3: Kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi, adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu kualitas dari kayu itu sendiri, ya. Tingkat kualitasnya, ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru. Biasanya aku kalau di Ranai Darat masih banyak tuh kayu-kayu kulit itu. Kayu apa kalau di sini? Iya. Ah, itu bagus juga. Itu bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi. Dan kadang orang ngambil yang masih skala besar sehingga bisa buat kursi, buat meja. Nah, tetapi sebenarnya kayu-kayu kulit itu kulit dari kulit itu sendiri masih bisa kita bentuk, kita bisa jadi satu hiasan. Nanti ada beberapa contoh yang akan kita ini salah satunya.
2: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Juin Marisa mengatakan untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
4: Ini hasil karya dari ibu-ibu Kelurahan Ranai Darat, luar biasa kerajinan tangan ibu-ibu, memang sudah ahli-ahlinya. Jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu gitu. Saya akan mensupport kemanapun kita cari, ayo kita turun gitu.
2: Tetap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.

0: bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun AUT Bhayangkara ke-80, Polres Natuna bekerjasama dengan komunitas pencinta domino Natuna KPDN menggelar pertandingan domino yang berlangsung di kawasan Pantai Piwang Ranai pada Sabtu siang. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Kapolres Natuna dan dihadiri Ketua Dewan Pengarah KPDN Raja Mustaqim, jajaran pengurus KPDN serta pejabat utama PJU Polres Natuna dan peserta yang berasal dari masyarakat umum dan anggota Polres Natuna. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan turnamen domino yang digelar merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antar Polri dan masyarakat. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kebersamaan, sportivitas, serta memperkuat sinergi dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Natuna.
1: Salah satu tujuan kita untuk lebih dekat dengan masyarakat, jangan menilai dari besarnya hadiah, tetapi inilah wujud kami untuk dekat dengan masyarakat. Apapun itu, dengan tujuan lomba ini hingga tidak ada batas ataupun tidak ada penghalang masyarakat kepada pihak kepolisian. Bahwasanya apabila ada permasalahan-permasalahan Kamtibmas ataupun masalah-masalah yang ada terjadi di masyarakat bisa disampaikan tanpa harus melalui kantor kepolisian, tetapi langsung kepada individu ataupun petugas masyarakat. Jadi besar harapan ini, tujuan dari lomba ini bukan hanya untuk mengejar hadiahnya, tetapi inilah wujud kebetulan kami untuk lebih dekat kepada masyarakat. Tadi
0: melalui kegiatan ini, Polres Natuna berharap momentum HUT Bhayangkara ke-80 dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat serta memperkuat kemitraan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama Kecamatan Bunguran Utara dan Bulog menggelar pasar murah di halaman kantor Camat Bunguran Utara kemarin Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat karena menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah tersebut juga dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan dan Wakil Bupati Natuna Jarmin. Selain pasar murah, pemerintah daerah bersama Bulog juga menyalurkan bantuan beras kepada 78 keluarga penerima manfaat di wilayah Bunguran Utara. Camat Bunguran Utara, Mikrayatul Hayat, mengatakan pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat.
2: Alhamdulillah, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pasar murah ini sangat tinggi. Sejak dibuka, warga berbondong-bondong datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga. Kami melihat pasar murah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga memberikan bentuk nyata kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak terkait kepada masyarakat. Harapan kami kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Terima kasih.
0: Dalam pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas seperti minyak goreng 2 liter seharga Rp32.000, tepung terigu 1 kg Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp12.000, serta beras medium SPHP 5 kg seharga Rp58.000. Penjualan dilakukan secara satuan dan tidak dalam bentuk paket. Masyarakat terlihat antusias mendatangi lokasi pasar murah sejak pagi hari. Pemerintah kecamatan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kecamatan Bunguran Utara.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Disposip Natuna mendukung kegiatan literasi di Pasar Sore NDR. Pasar Natuna mengajak warga memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Dan mendengar mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar bersama rekan teknik Zanu Indra dan Eri Sigit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan sejenak pendengar, kami mohon perhatian, kami sampaikan sebuah berita keluarga yang kami terima dari Yamin di Desa Kelanga. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan handai taulan dimanapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak M. Tauran atau Mat Ukeng, meninggal dunia pada usia 75 tahun pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di RT 5 RW 3 Stapang, Desa Kelanga. Jenazah akan dikebumikan pada hari ini setelah sholat zuhur, dan pelaksanaan sholat jenazah akan dilaksanakan di Surau atau Bah Stapang. Keluarga memohon maaf jika almarhum selama hidupnya ada kesalahan dan kehilapan, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lebih jelasnya kami ulangi sekali lagi berita keluarga yang kami terima dari Yamin di Kelanga, ditujukan kepada sanak keluarga dan handai taulan dimanapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak M. Tauran atau Mat Ukeng, meninggal dunia pada hari ini dalam usia 75 tahun, tepatnya pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di RT 5 RW 3 Stapang, Desa Kelanga. Jenazah akan dikebumikan pada hari ini setelah sholat zuhur, dan jenazah akan disolatkan di Surau At-Taubah, Stapang. Keluarga memohon maaf jika selama hidup almarhum terdapat kesalahan dan kehilapan, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pendengar, sebuah berita keluarga kami terima dari Yamin di Kelanga. Baik pendengar, pukul 06:17 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Bapak udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongannya mah.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.